0: Febrina, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Rombatar Samarinda, suara budaya Nusantara, Kronik Sanak, selamat hambat dan selamat beraktivitas. Ya, tentunya masih memerkoni aktivitas etam segalanya. Kali ini masuk di Halo Bunuh Etam. Ya, Mbok Mira ajak bicarangan seputar yang terjadi akhir-akhir ini di Samarinda ya. Karena dari kemarin itu ada informasi ya seputar pengurangan jam operasional aliran air ya. Jadi bunyinya sih kalau dilansir dari Instagram Halo Samarinda ini udah apa ya, sudah meningkat nih kadar klorida di Sungai Mahakam. Nah ini juga berdampak ke sumber air baku gitu ya di beberapa IPA gitu, Keroan Deng Sanak yo. Yang berdampak nih kalau Mbok Mira baca gitu ya informasinya dari IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapi, IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, dan IPA Cendana. Jadi ini diimbau ya kepada etam segalanya untuk menampung air ya sebagai persediaan dan tentunya menghemat penggunaan air tegak tuh ya. Nah karena berhubungan dengan mulai berkurangnya air, tapi semoga aja turun hujan ya Kroneng Sanak. Kan ini harus antisipasi ya, salah satunya adalah menghemat air gitu ya. Nah kalau etam segalanya sendiri gimana tuh, ada tips nih sih menghemat air atau menampungnya tegak apa di tempat etam segalanya, boleh nih bagi kisahnya di hambat ini ya, telepon 0541-727-2656 atau 736152, kemudian WhatsApp-nya di 0811-5819-984.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pak.
3: Ada apa toh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
2: Ini loh, Pak. Barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
3: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
2: Itu tetangga sebelah, Pak. Bu Sri, Pak. Barusan kena tipu. Lumayan, Pak. Ratusan juta, Pak.
3: Lah. Kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
2: Katanya sih diajak kenalan barunya. Investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
3: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
2: Apa, Pak? Investasi bodong?
4: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
3: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
2: Oh gitu.
5: Eh, Kak Anas, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
6: Apaan tuh?
5: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
6: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
5: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
6: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
5: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
6: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
7: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
8: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
7: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
9: Kronis anak lanjut lagi ke bersamaan Etam ya, bicara seputar hemat air ya, karena udah mulai tuh pemberitahuan kalau atau himbauan untuk apa ya, untuk menampung air gitu ya sebagai persediaan, karena ini kalau dari status ini kondisinya udah siaga gitu ya Kronis anak, jadi memang harus menghemat air dan juga menampung air ya tentunya. Boleh nih, silakan Kroneng Sanak bisa bagi tips, siapa tahu Etam segala ada tips untuk menghemat air versinya sendiri, tegak apa ya, silakan ya. Halo, selamat hambat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam Busu. Siap Busu.
10: Temanya ini menampung air tuh.
9: Mm-mm. Atau cara hemat air deh dari Busu Mamat juga bisa.
10: Heeh. Ya. Jadi boy, kalau hemat air tuh mendi mun saya pang mendi basahi dulu mbak, tapi saya basah itu ada caranya kan, diboleh teman-teman nyiram langsung. Bisa apa? Nah setelah itu rata kan mbak yo, baru sabun mbak. Jadi sebatas yang etam usahakan tuh jangan sampai ano berlebihan air tuh nambah. Jadi kan seir mungkin apalagi sekarang mbak ini airnya mati tuh mbak.
9: Iya bunyinya hari ini air mati tempat kita mati nih.
10: Kemarin mati kan mbak yo, tapi udah jalan mbak alhamdulillah.
9: Oh nah, alhamdulillah.
10: Air itu mbak kan udah anak saya tuh mbak yo. Kemarinnya mbak. Wah kemarin saya udah habis sudah satu bak nih drum tuh kan drum biru tuh. Jadi jalan di bawah mbak. Ini saya angkat tiga air. Wah iya sudah. Saya kan diberani angkat berat sekarang. Karena harus operasi hernia tuh nah takut jebol lagi mbak.
9: Oh bisa jebol jadi, lagi kak busuk kamu tegak tuh.
10: Kalau itu mano salah-salah.
9: Oh.
10: Karena kan bekas anu bekas kena itu kan. Tapi saya kadang-kadang latah mbak. Angkat galon tuh nak. Aduh. Ini kan ini nak beli galon ini anu air dia mbak.
9: Iya. Nah,
10: kadang-kadang sadar. Aku apa galon tuh saya gulung-gulung aja mbak. Jadi mbak penuh mbak air tuh. Tapi bang mbak ada setengah jam baru penuh. Jadi di rumah mbak aduh mbak mungkin kita lihat bunyi anak saya tuh aduh pak muyaknya kayak gini nih muyak saya kan tapi spesifik saya paham ngapain kan lu kamu muyak kamu kalau panci-panci besar nih apa kosong nanti kalau air mati susah tegak kemai itu mbak nah minyak nggak punya mbak pak air mati nah makanya kamu bilang kan kemarin tuh panci-panci yang ukuran 24 tuh nah mbak
9: oh lumayan
10: besar kan baskom-baskom tumbang masuk bembe itu kan Di muka rumah tuh mbak ya di teras tuh dengan di ruang tamu tuh penuh mbak. Sampai ke panci-panci tuh di bawah dapur penuh. Nyiapin air. Disebut lah ya toples yang untuk keropok tuh nambok.
9: Oh iya.
10: Kan itu yang 20 liter kan berapa? 2 di tahu aja 20 liter berapa? 6 tuh mbak sampai penuh semua. Saya kan enggak goreng keropok kan. Bisa goreng kerupuk ah ada tak anunya pulang nah hampir tersebut merek mbak kali mbak ya itu mbak sudahnya yang halus-halus mbak sudah di segalanya pokoknya nah jadi mbak ya ini sedikit singkat aja mbak jadi ini kisah banjir tuh mbak ya ada hubungannya dengan PDAM di Yon ini di Jalan Cermai mbak Pak Ano kawan saya rumah sakit mbak nah sekali mbak banjir mbak jadi mbak saya bah ke rumah sakit Kampung Jawa ini mun terendam mati mesin kalinya mulai ada inisiatif saya tuh waktu itu saya sebut aja waktu katanya Pak Sari Jang kan jadi bunyi saya masuk di RRI mbok halo Samarinda tuh mbok
9: yeah.
10: Jadi bunyi saya mbok yo Samarinda Pasundan Cermai Estubun itu dibangun parit sebesar-besarnya terus itu mbok permanen misalkan. Tapi untuk apa kalau hilirnya di bedah tuh, Mbok? Kan dibelah. Nah, itu bunyi saya, Mbok. Jadi, saya video sebelumnya dikirimkan anu kan ke RRI India menanggapi ke PUPR kan. Saya tembusi ke wakil wali kotanya dengan wali kotanya, Mbok. Ketemulah dengan Saifuddin Juri itu kan kawan saya. Mas begini-begini. Mantap, Mat, begini kan. Nanti kita kondisikan gitu mbok. Nah itu mulai 2017 mbok saya periak terus mbok sebulan itu 2-3 kali. Nah akhirnya mbok anak saya itu yang beli wawan mengirim anu IG kan. Bah misalnya ini diolah kan nih. Nah diolah tuh mbok kesannya anu nih apa namanya tuh nih jalur ke sungai itu mbok raksasa misalkan kita ke laut lah mbok. Nah itu mbok jadi akhirnya mbok waktu eskavator nyangkul sebelah sini, saya padahal operatornya, tapi dengan humanis bang. Mas nanti kalau ini hati-hati sini pipanya sudah anu ujur. Oh iya pak, sudah diingatkan sama PDAM. Nah mbak, tersentuh mbak. Saya datang lagi malam tuh, aduh pak, minyak tersentuh, namanya barang berat. Oh misalnya gak apa-apa. Tersentuh mbak. Nah akhirnya mbak, nah sampai sekarang ini, ya sudah, itu mbak. Kesannya tuh akhirnya mbak sampai sekarang ini nah makanya mbak ya itu saya video ada 4 dikirim ke RRI kemana-mana tolong misalnya nampung air karena takut pecah. Akhirnya ada yang nyebut terdampak menyebutnya. Jadi saya telepon misalnya jalur ke kota itu 47%. Pas pecah mati mbaknya telepon, bujur matanya, tapi sudah nampung. Nah jadi mbak ke kota itu 47% lewat Gajah Mada tuh mbak. Nah jadi itu mbak saya bersyukur sudah dibelah tuh mbak yo. Termasuk Suryanata tuh dia mbak insya Allah dibanjir. Tol lerong tahapannya. Jadi saya tanya berapa dana 19 miliar mbak yang di Kampung Jawa. Di itu Antasari sekitar 20. Nah jadi kembali ke irit-irit air tuh. Jadi selama ini ya irit-irit air mbak. Mohon air tuh. Jadi jangan sampai berlebihan gitu nah, Bo. Jadi kanaan tuh ya kan saya padain. Misalnya air tuh jangan sampai anu boros. Karena banyak yang dikena anu bagian airnya, Bo. Karena kan terbatas tuh nah, Bo. Kekuatan air minum nih, Bo. Pakai Perumdam. Ada saya tuh di Perumdam, Bo, di bagian gudangnya. Itu kayak tahu bujur. Nah, jadi Bo ya nitipnya kan air ini kan, Bo, keruh, Bo, yo. Ini kalau nya jalan, hidup, mati, itu air pasti kotor. Nah, kotor itu, Bo, jangan dibuang, Bo. Kan bahkan diputar, Bo, diputar. Saya di air itu kan masuk 3 aja. Pokoknya satu, dua drum, Bo, putar, terus satu drum putar, Bo. Kendiam, Bo, sudahnya diputar itu, Bo, nya pasti ngendap turun. Nah, begitu ngendap turun, tuh isap dengan selang, Bo. Jadi mau ditembuang satu drum, ya percuma, dia akan menyedot kan, keluar kotor laginya. Makanya mau ditembuang, saya di rumah tuh, ada bak khusus untuk air minum, Bo. Mungkin itu sekitar 60 liter kali ya, atau 80. Jadi, Bo, itu isi, itu yang kosong dia untuk minum tuh baru sebelahnya, Bo. Jadi air itu diendapkan dulu.
9: Oh, iya.
10: Memang dari Perumdam saja itu, tekniknya. Jadi, tam, jangan langsung... Artinya mulah air tuh di keran langsung, Bo. Kan banyak orang di keran langsung kan, Bo, yo. Oh, keran langsung itu sebenarnya diboleh.
9: Ya, harusnya itu ditampung kan, dulu, buang baraknya itu, gitu.
10: Itu kan kaporitnya dengan soda asnya kan masih ada. Mau nyaturin ke bawah itu kan ngendapnya, Bo.
9: Iya,
10: Makanya ya kita lihat sih, air tuh ngendap terus di bawahnya. Jadi pada aja, Bo, keluarga tuh jangan langsung dari keran. Ngendapkan dulu pokoknya. Pokoknya memang jernih, Bo. Ini kan saya nampung kan di apa mesin cuci, Mbok, yo. Nah, itu kan mendi. Saya di rumah mama ini mesin cuci kan masing-masing. Jadi, Mbok, turun ke bawah tuh, Mbok. Air itu kan bersih. Terus itu, Mbok, di bawahnya, ya kotornya. Nah, jadi makanya tuh jangan langsung dimasak, diminum dulu, direbus. Endapkan dulu paling di satu hari, satu malam, Mbok. Ya, dan Mbok, yo, sedih. Irit-iritnya lah menggunakan air tumbuh air. Secukupnya aja mendi itu, apalagi mbak. Mun saya itu gini nembok. Tapi mohon maafang, bukan kita nih ya ahli sholat. Karena nenek moyang etam kan sholat. Etam kan 5 waktu mbak. Mun sudah dia air tuh pas kalau ngabut mbak. Karena etam budu tuh anu air 2 kulah kah. Diboleh mbak etam budu tuh gayung tuh netes lagi ke anu ke drum tuh, Bo. Nah, itu makanya anu safety bujur-bujur. Makanya kayak sudah mati air, waduh. Tapi mesti panjangkan masalah air 2 kula, panjang kisahnya. Terima kasih, Bo Mira, yo.
9: Siap, sama-sama, usul.
10: Jadi, saya ya mohon maaf, Bang. Karena saya aspirasi Hello Samarinda tuh kan, saya minta bedahkan ini, nah, sungai dari Jecermai, air tuh langsung buang ke sungai itu, makanya dibelah jalan tuh, Bo. Dan 6 meter dalamnya tuh 2 meter, Mbok. Nah, disitu dia ada booster mesin untuk menyedot, Mbok. Nah, itu kan canggih tuh, Mbok. Makanya 19 miliar tuh, Mbok. Ya, alhamdulillah pokoknya sudah bunyi saya tuh kabul dah anu hajat saya tuh untuk tidak banjir lagi di Kampung Jawa dan Suryanata dan ini lagi terlerong kan di sodet dia tuh, Mbok. Terima kasih, Mbok Mira.
9: Sama-sama.
10: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga Bu Sumamat. Dah merapat, sehat selalu ya. Yang lain boleh nih, silakan ya yang enggak merapat nih keroan dari sana, siapa tahu udah bagi tips seputar hemat air gitu ya. Karena kan memang udah berapa bulan ya hujan diada turun ya di bumi etam, tapi semoga aja cepat maksudnya turun tapi di yang seintens itu. Gitu. Kalau di Samarinda sih jujur kalau belum ada ya. Kalau sejauh ini Mbok Mira, kalau di kawasan Mbok Mira ya kayak di Juanda, di Amiamin gitu. Tapi kalau kayak di Samarinda seberang itu sudah ada, di Tenggarong ada gitu, terus di bagian hulu-hulu itu sudah hujan. Nah, tinggal di Samarinda sendiri nih, soalnya kayak belum ada tanda-tanda mau hujan gitu. Silakan nih, siapa tahu ada enggak bagi tips ya seputar hemat air, apa sih gimana caranya. Tapi betul bunyi Bu Sumamet tuh yang kayak tipsnya hemat air adalah kurangi durasi mandi gitu ya. Karena kan kadang tuh orang mandi tuh lawas bener, apalagi kadang biasanya sih kalau Mbok Mira lihat busu-busunya gitu. Kalau mandi tuh bukan mandi dulu, tapi biasanya buang hajat dulu. Itu yang lawas bener. Rata-rata sih busu-busu yang sering mandi tuh sambil buang hajat, BAB, buang air besar gitu keroning sanak ya. Jadi kadang tuh mandi sampai setengah jam gitu, terus air dinyalain. Nah itu kan bukan menghemat air, malah boros air ya. Jadi ya gunakan air intinya seperlunya gitu. Contohnya tegak mandi ya keroning sanak.

0: perhatian panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, Kronisan Kerasa di penghujung waktu kebersamaan Etam di Halo Bono Etam. Terakhir nih, ada yang absen maha, ada Bu Suwahyu ya. Oke lah, kalau gitu berarti mantengin, mantap lah. Makasih Bu Su, udah mantengin ya, saya selalu yo. Lawas nih kedengaran nih di Mbok Mira. Oke deh, kalau gitu Kronisan sampai di sini kebersamaan Etam ya. Setelah ini ada Oda Bakesa hadir, bakal bicarakan seputar dari latihan menuju prestasi bersama Busu Ami Marechan, pelatih silat dan ketua umum Silat Naga Pertapa Indonesia NPI. Kemudian Damaris Buru Marpaung, atlet Porprov Samarinda cabur pencak silat, dan Sally Kirana Jen Pradita, juara 1 dan pesilat terbaik kejuaraan pencak silat pelajar se-Kalimantan Timur. Cerita bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Neksana Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar kini memiliki mars dan himne resmi daerah, yaitu Kutai Tanah Pusaka sebagai mars dan Kutai Mulia sebagai himne. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Sultan Haji Aji Muhammad Arifin. Kehadiran mars dan himne tersebut diharapkan memperkuat identitas serta menjadi simbol pemersatu masyarakat Kukar. Lagu itu juga menjadi sarana untuk mengenalkan dan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap adat, budaya, sejarah, dan jati diri Kutai Kartanegara. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyambut baik kehadiran kedua lagu tersebut sebagai tonggak baru bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Kukar kemudian memperkuat keberadaan mars dan himne melalui keputusan Bupati agar dapat digunakan dalam berbagai kegiatan resmi daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat kroning sana pendengar dan pemirsa RRI Pro 4 Samarinda. Merapat pada pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah. Masih Mbok Mira kawannya tam segalanya ya di hambat ini. Dan seperti yang Mbok Mira sampaikan sebelumnya ya, kali ini di Odo Bakesa bakal bicara seputar dari latihan menuju prestasi. Dan tentunya ya, buat yang ingin menyaksikan langsung obrolan kita nantinya, boleh banget di live Facebook RRI Pro 4 Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja kita sapa dulu ya ketiga narasumber kita yang bisa dibilang cukup berprestasi dan cukup membanggakan gitu. Ya, yang pertama ada Bang Ami Marekan, pelatih silat dan ketua umum Silat Naga Pertapa Indonesia NPI. Halo Bang, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Wah, semangat banget.
6: Merdeka.
5: Ya. Merdeka. Biar makin semangat kayaknya, mohon maaf mic-nya boleh dideketin lagi. Ya, nah, mantap. Sehat, Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Nah, di samping Bang Ami ini sendiri ya ada kedua anak yang cukup berprestasi tentunya ya, yang membanggakan. Ini kita kenalan dulu. Yang pertama ada Sally Kirana Jen Pradita, juara 1 dan pesilat terbaik kejuaraan pencak silat pelajar se-Kalimantan Timur. Halo Sally.
7: Halo.
5: Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Nah, terus di sampingnya juga udah ada Damaris Borumar Paung, atlet Porprov Samarinda cabur pencak silat. Halo Damaris.
8: Halo.
5: Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar, wah ini mantep nih, dari latihan menuju prestasi. Tapi kita ke Bang Ami dulu ya. Kenalan dulu nih Bang, seputar Silat Naga Pertapa Indonesia ini sendiri apa sih sebenarnya gitu?
9: Ya, Silat Naga Pertapa ini, dulu ayah saya itu tahun 70 merantau ke Kalimantan Timur, mengembangkan silat dari kakaknya di Denpasar, Bali. Setelah itu untuk bergabung di IPSI Kota Samarinda itu kaedah-kaedah pencak silatnya itu kan zaman dulu itu keras ya, sistemnya mematikan dan sebagainya, sehingga untuk bisa bergabung di IPSI Kota itu harus ubah kaedah. Dan untuk buka silat yang versi dari kakaknya di Denpasar itu nggak diizinkan, tidak dapat restu, sehingga ayah saya membentuk silat namanya Naga Pertapa Indonesia tahun 76 di Samarinda. Jadi pencak silatnya lahir di Samarinda ini tahun bulan September ini, 6 September kemarin barusan ulang tahun kita.
5: Wah,
9: yang
5: ulang tahun
9: ke-50.
5: Wah, luar biasa.
9: Sekarang ya alhamdulillah masih eksis ya.
5: Iya, alhamdulillah ya. Udah lumayan lama ya sebenarnya ternyata.
9: Ya, udah ya sekarang ini 50 tahun.
5: Setengah
9: udah,
5: abad.
9: Setengah abad.
5: Luar biasa. Kalau ngobrolin seputar pencak silat nih, sebenarnya kalau dari sisi pelatih apa sih yang paling utama harus dimiliki seorang pesilat selain kemampuan bela diri?
9: Ke minat ya, minat. Mm-hmm. Terus setelah itu apalagi ya, miliki akhlak yang baik itu paling penting juga.
5: Oh, ngaruh. Jadi, juga ya ternyata ya,
9: ngaruh
5: ya.
9: Karena dia minat silat, nanti setelah itu silat ini mau dibawa kemana oleh dia itu nanti untuk menjaga diri, kedua untuk prestasi dia, tapi didasari oleh keimanan, akhlak yang baik ya, supaya ilmu ini jadi bermanfaat buat dirinya dan orang banyak gitu.
5: Yang mindsetnya dari dalam dulu berarti
9: dari
5: ya.
9: Dari dalam berubah. Diri, nggak asal-asalan, sehingga ini kan bukan apa ya sekedar
5: tinju-tinju.
9: Ya untuk pukul tendang. Ya juga bawa diri, bahwa silat itu sebenarnya buat diri sendiri ya. Menaklukkan dirinya sendiri dulu ke pencak silat itu. Dia bisa jaga hawa nafsunya dan sebagainya, sehingga itu didasari oleh iman dia.
5: Oke, seperti itu ya. Nah, kalau Bang Ami sendiri nih sebagai pelatih sekarang tuh ngeliat minat anak-anak dan generasi muda terhadap pencak silat ini sendiri seperti apa? Apakah makin banyak? Gimana tuh?
9: Alhamdulillah makin banyak peminatnya pencak silat ini. Ya karena promosi saat ini kan sudah pakai media ya, media digital dan sebagainya. Jadi ya cepat sekali meluasnya. Tapi dulu nggak seperti sekarang. Dulu itu silat itu sangat tertutup, latihannya tertutup. Zaman era-era tahun 90-an itu nggak seperti yang sekarang. Wow, di YouTube ada, di mana ada. Saking tertutupnya silat itu nggak mudah dikenal. Tempat saya padepokan silat ya, di Kemakmuran ya, jalan Kemakmuran Gang PLN itu. Jadi orang mau ikut silat itu ngomongnya ikut karate.
5: Oh gitu. Nah,
9: jadi mau daftar karate gitu, padahal jelas-jelas tulisan di situ pencak silat gitu. Jadi yang gaungnya silat itu kurang dulu itu. Teridentik dengan karate, padahal karate dari Jepang. Nah saat ini kan beda. Wah, banyak event yang dilaksanakan oleh pemerintah, oleh swasta dan sebagainya. Jadi yang merebak, apalagi pemerintah canangkan ini ya, ekstrakurikuler ya. Jadi di tiap sekolah itu ada pencak silat. Agak mirisnya tahun 2019 itu Indonesia itu kan pencak silat hampir dicaplok oleh Malaysia, ribut kemarin itu. Masuk UNESCO, didaftarkan oleh Malaysia itu tahun 2019 bulan November kalau nggak salah. Masuk warisan budaya tak benda. Wah, ribut itu netizen Indonesia. Akhirnya majulah Indonesia untuk mendaftarkan di UNESCO. Akhirnya menang. Ya itulah yang harus dikoreksi di Indonesia ini, supaya pencak silat ini milik kita, warisan budaya Indonesia yang harus benar-benar dimiliki, bukan hanya sekedar nama ini punya saya, tapi benar-benar dijalankan. Saya tahun 2003 pernah ikut kejuaraan di Malaysia itu. Memang benar-benar Malaysia itu luar biasa dia silatnya, bahkan di simpang 4 jalan itu ada keris tulisan pencak silat dan sebagainya. Dia benar-benar merasa memiliki itu yang tapi sekarang memang Indonesia udah bagus, udah mewajibkan hampir di tiap-tiap sekolah dan sebagainya. Itu yang saya bangga ya. ya Mbak Mira.
5: Oke, luar biasa ya. Nah, untuk proses latihannya sendiri nih, kalau menjadi seorang atlet pesilat gitu ya, itu seperti apa dan seberapa penting kedisiplinan dalam membentuk seorang pesilat?
9: Ya, semua cabur ya, mau silat atau apapun, semua itu disiplin. Kunci utamanya disiplin. Disiplin waktu, disiplin terhadap latihannya, tenaganya, mentalnya, semua mesti. Jadi gak gampang, tidak mudah membalik telapak tangan kalau mau jadi atlet. Butuh proses yang lama, butuh kalah dulu mungkin, butuh ada drama-dramanya lah. Jadi, tapi itulah proses semua. Itu akan hilang kalau kita udah berada di puncak, dalam artian kita udah merasa, oh ini saya, jati diri saya disilat nih gitu. Jadi disiplin ya, kunci utama itu disiplin sekali. Gak boleh, kalau di tempat saya Naga Pertapa Indonesia, biar hujan pun tetap harus turun latihan. Gak ada alasan, Bang Ami hujan, oh enggak pakai.
5: Kalau banjir gimana tuh?
9: Banjir pun tetap, kalau masih bisa lewat jalan lain, tetap harus ke tempat latihan.
5: Wow, luar biasa.
9: Iya,
5: berarti dicariin satu persatu dong, di absenin case.
9: Ah, tanyain mereka itu, zaman dulu ku ketok pintunya, pelatih yang datang, bangun, ayo latihan. Jadi pelatih itu enggak aja di rumah, ntar tanya sama mereka. Mm-mm. Saya tukang jemputin murid zaman dulu, udah alhamdulillah udah 26 tahun saya melatih silat. Ya begitu, anak silat mesti ditarik. Kadang dia ada fase malasnya itu, fase malas turun. Memang jenuh kadang, kita maklumin ya sebagai pelatih. Tapi nanti kita tarik lagi akhirnya kayak mesin itu panas lagi dia.
5: Harus diisi bensin dulu lah ceritanya.
9: Bener,
5: gitu ya.
9: Bener.
5: Oke, siap. Nah kita ke anak-anak kita yang berprestasi dulu ya Bang Ami. Okay. Ya, yang membanggakan tentunya. Kita ke Damaris dulu ya. Nah kalau Damaris sendiri nih, pertama kali kenal silat dari umur atau kelas berapa? Terus kenapa sih tertarik untuk ikut dan menekuni pencak silat?
7: Oke, saya ikut pencak silat dari kelas 2 SD.
5: Oh.
7: Awalnya cuman ikut-ikutan. Seperti kata Bang Ami, di SD itu pencak silat Naga Pertapa Indonesia ini termasuk ekstrakurikuler di SD saya. Pertamanya cuman ikut-ikut meramaikan, cuman buat asik-asikan.
5: Tim hore ya?
7: Iya. Ikut-ikutan sama teman, latihan bareng, seperti itu. Dan menariknya itu sebenarnya bapak itu maunya Damaris itu ikut MMA.
5: Apa itu MMA?
7: Tarung bebas.
5: Oh,
7: seperti itu. Tapi pas lihat gerakan-gerakan silat, seni-seni silat, itu hatinya malah tertarik ke silat dan akhirnya menekuni pencak silat.
5: Seperti itu. Dan sekarang pun jadi atlet porprov Samarinda ya. Nah, itu rutinitas latihannya tuh gimana? Apakah panjang kah, seperti apa tuh? Tiap hari berarti latihan ya?
7: Iya, tiap hari.
5: Wow.
7: Selama menjadi atlet porprov ini, latihan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada latihan persiapan umum. Itu jauh sebelum mendekati event porprov ini. Dalam seminggu itu latihannya bisa 4-5 kali dalam seminggu. Dalam sehari itu minimal latihan sekali, Kak. Nah, bisa 2 kali. Setelah menjelang mendekati event porprov tersebut, kita naikkan latihannya menjadi latihan khusus di mana seminggu itu kita dapat latihan 6 kali. Nah, di dalam sehari itu minimal kita latihan 2 kali, bisa latihan tambahan sampai 4 kali, seperti itu, Kak.
5: Wow, lumayan ya. Saya dengar aja kayak capek ya. Kan enggak, bukan atlet kan, jadi enggak menjalani kayak ini juga ya. Luar biasa juga ya perjuangannya gitu latihannya. Ini yang paling berat dan menguras tenaga apa tuh Damaris? Latihan, bagian latihan yang kayak apa gitu?
9: Manjat pohon kelapa.
5: Ada yang seperti gitu?
9: Ada.
5: Siapa tahu kan.
7: Nah, yang paling berat menurut saya pribadi tuh di meningkatkan fisik, lari interval seperti menanjak gunung, menaiki anak tangga, seperti itu dengan kecepatan dengan kecepatan seperti itu. Nah itu sangat membuat napas habis. Tapi dengan program latihan ini saya dapat meningkatkan fisik saya.
5: Gitu ya. Nah kan latihannya bisa dibilang banyak tuh. Pernah nggak sih ngerasa kayak, duh kok malas ya latihan terus atau kayaknya pengen nyerah aja, kayaknya latihannya banyak betul gitu. Itu biasanya yang membuat kembali semangat gimana?
7: Pasti ada sih rasa jenuh, nahan sakit di badan ya, apalagi waktu sparring-sparring kadang partnernya juga cowok. Jadi
5: Iya. Boleh kayak gitu ya?
7: Boleh. Kadang dipasangkan sama cowok partnernya. Jenuh, rasa malas latihan tuh rasanya pasti ada. Tapi yang membuat semangat kembali itu cita-cita saya kembali, karena dalam diri itu dan pelatih juga dari kecil ingin menjadi pelatnas masuk ke
5: tingkat nasional
7: tingkat nasional, internasional.
5: Wih, luar seperti biasa itu. Semoga terkabul ya.
7: Amin.
5: Siap. Nah, kita coba ulik pengalamannya Sally nih. Kan ini yang paling muda ya di sini. Nah, kalau Sally sendiri mulai tertarik silat dari kapan, terus kenapa tuh? Tertariknya tuh gimana ceritanya?
10: Enggak jauh beda sih sama Kak Damaris. Awalnya juga ikut-ikutan teman.
5: Oh, gitu.
10: Dari SD pulang sekolah tuh main kan biasanya. Mm-mm. Diajakin teman, katanya, "Sally, ayo ikut silat, di belakang ada silat." Malamnya
9: mereka
10: latihan.
9: tetangga semua.
5: Oh, tetanggaan. Jangan-jangan yang ngajakin Damaris nih. Oh gitu. Berarti dari diri sendiri dong, maksudnya enggak yang diarahin gitu.
10: Enggak.
5: Sama orang tua gitu enggak ya?
10: Dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri.
5: Oh gitu. Oke, siap. Nah, kan Sally ini masih sekolah ya. Itu cara bagi waktunya gimana tuh antara sekolah sama latihan? Susah enggak sih?
10: Susah sih, kadang juga kan pulang sekolah capek, maunya langsung tidur, tapi ya
9: jujur
5: anak sekolah nggak apa-apa, anak sekolah pada umumnya memang saya juga mau tidur abis ini. Terus
10: tapi harus latihan gitu, jadi pulang sekolah tuh langsung mandi latihan.
5: Latihannya biasanya tiap hari kah atau gimana kalau Sally?
10: Biasanya tiap hari kalau mau ada event. Kadang seminggu 3 kali, 2 kali gitu.
9: Ada malam juga?
10: Iya ya. Malam, oh, sore, malam.
5: Gitu. Itu kalau misalnya gak ada event tetap latihan atau gimana?
10: Tetap latihan.
5: Tapi agak kurang gitu daripada kalau mau ada event gitu ya? Oke, siap. Yang paling berat nih latihan yang gimana? Kalau versinya Sally?
10: Sama aja sih kayak Kak Adam, kalau latihan fisik gitu kebanyakan interval. Mm-mm. Yang menguras energi lah. Mm-mm. Kayak lari, jogging gitu.
5: Nah, tapi kan itu juga intinya harus latihan fisik biar kuat gitu ya.
10: Ada juga efeknya yang buat saya bisa gitu lah.
5: Efek gimana tuh?
10: Jadi lebih bagus dari yang kemarin fisiknya, lebih meningkat.
5: Lebih bugar gitu ya biasanya. Nah, kalau versinya Sally sendiri nih, kalau ngerasa lagi malas latihan itu gimana biar makin semangat? Apakah mungkin sambil dengerin lagu kah gitu atau gimana?
10: Keinget cita-cita sih.
5: Cita-cita, gitu.
10: Iya.
5: Sama kayak Damaris.
10: Iya, dari dulu kan pengen banggain orang tua juga. Mm-mm. Dengan pencapaian sendiri, dengan hasil sendiri.
5: Luar biasa nih, cita-citanya tinggi banget ya. Oke deh, siap kalau gitu ya Sally. Oke Bang Ami, Damaris, Sally, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya seputar perjalanannya mereka nih, kalian-kalian ini seperti apa gitu ya. Jadi kroning sanak tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
5: Baik, Roning Sarang Perompa Samarinda, kita lanjut kembali ya, masih di Odak Kesah bersama Bang Ami, Sally dan juga Damaris ya.
6: Siap.
5: Tentunya yang ingin menyaksikan siaran kami juga masih bisa banget ya di live Facebook RRI Perompa Samarinda, YouTube RRI Samarinda dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kita ke Bang Ami lagi ya, Bang. Kalau kayak besti banget ya. Iya, baiklah gitu. Kalau pengalaman melatih sendiri nih, Bang, biasanya yang lebih sulit dibentuk para atlet itu gimana? Kemampuan fisiknya kah, tekniknya kah, atau mental mereka, mindsetnya mereka gitu?
6: Semuanya cakup ya. Tapi yang paling agak sulit tuh mental. Mental.
5: Kenapa tuh?
6: Main latihan tuh hebat ya, mereka keras. Wah, paling laju kalau lari misalnya. Bisa banting teman, tapi mental pas di gelanggang udah berubah kadang.
5: Karena pressure apa sih, hawa mungkin, ininya ya, pertandingan itu ya.
6: Ya, mungkin nervous ya. Dia habis itu enggak percaya diri aja kadang. Padahal ya mampu. Konsentrasi bisa bubar dan sebagainya. Yang latihannya udah paling jago, kita udah paling andalin gitu ya. Bisa kalah karena mental. Jadi itu benar-benar PR buat atlet. Mungkin hampir seluruh cabur gitu kali ya. Kalau aku di silat gitu.
5: Kalau Bang Ami nervous juga enggak kira-kira?
6: Enggak. Maksudnya
5: beda sih.
6: Nervous
5: ya.
6: Nervous yang gimana, maksudnya ngelatih atau waktu lihat murid atau gimana?
5: Gimana ya? Waktu di gelanggang deh, dulu.
6: Oh, enggak, aku enggak ada nervous. Sekali, tapi satu babak aja. Aku masih ingat satu babak. Dulu kan mainnya 3 babak. Itu. Kalau sekarang saking banyaknya main cuma 2 babak gitu kalau masih penyisian. Dulu itu nervousnya ada cuman sekali, satu babak saat itu.
5: Oh, pas awal-awal
6: aku,
5: aja.
6: Awal gitu langsung ya. Babak pertama, kedua udah aku berubah. Oh ya, aku anggap ini biasa dan sebagainya. Jadi biasa aja sih zaman sekolah dulu. Cuma aku waktu seleksi masuk ke Popda ya, seleksi Popda aku cedera patah, jadi wow, aku nggak bisa lanjut. Jadi pemulihan 1 tahun lebih aku lari ke seni. Seni, ya. Nah, aku ikut Haornas di Bali, terus ikut kejuaraan di Jakarta, sama ikut kejuaraan antar bangsa di Malaysia dulu sama temen. Selebihnya kalau fighter udah enggak, tapi fighter tetap aku bisa sparring di tempat latihan seperti seperti sedia kala aja. Hasil cederaku itu udah aku enggak pikir, alhamdulillah kembali pulih aja total. Percaya diri aja aku nangkap apa segala biasa sama murid silat.
5: Nah, kalau jadi pelatih gimana tuh cara membangun mental mereka supaya enggak gampang gugup, enggak gampang apa sih kayak ciut gitu. Kan ibaratnya nih udah latihan matang, tapi kok tiba-tiba langsung ciut gitu.
6: Ya gua marahin aja terus.
5: Kena marah ya ini. Yeah. Kalau marah kalian gimana? Saling baku hantam atau gimana tuh?
6: Enggak
5: ya. Abis kan sama-sama bisa silat tuh.
6: Yang mereka udah kenyang sama omelan aku.
5: Oh gitu.
6: Ya aku kasih semangat lah seperti pejuang Indonesia atau gimana sih. Kita ini merdeka hebat. Kita ini punya pahlawan-pahlawan yang hebat. Masa kamu enggak bisa sih sama seperti mereka? Jadi kejar yang kamu bisa lakukan tuh sama kok gitu. Hanya yang membedakan itu rajin. Pesilat itu dikalahkan oleh orang yang rajin. Itu udah dimanapun. Biar kamu hebat tapi kamu cuman pas mau ada event baru latihan, kamu akan dikalahkan sama mereka yang rajin latihan. Ya makanya ada pepatah kan, ya. Saya lebih takut orang yang latihan 1 jurus tapi 1000 kali ketimbang orang yang latihan sekali tapi 1000 jurusnya. Paham ya? Jadi 1000 jurus cuman sekali. Mending bahaya yang 1 jurus tapi 1000 kali dia lakukan. Pukulan aja, tendangan aja dia latih sampai ribuan. Itu bahaya itu. Gitu.
5: Rajin itu mengalahkan segalanya.
6: Rajin mengalahkan segalanya pokoknya. Biar ngantuk latihan, biar capek latihan.
5: Biar banjir latihan.
6: Biar banjir latihan.
5: Aduh,
6: Aku kan, sampai gini kadang. Enggak ada uang, Bang, misalnya gitu. Udah naik Gojek, ntar abang bayar gitu. Wih. Ayo ke tempat latihan, pokoknya mesti latihan. Yang nggak jarang mereka makan di rumah kita. Udah seperti keluarga, silat itu udah itu bedanya sama mungkin yang lain.
5: Cabur yang lain gitu
6: ya. Mungkin ya, mungkin ada juga cabur lain begitu. Cuman di silat itu seperti itu, kami kekeluargaan. Ya seperti itu.
5: Oke, siap. Nah, kan di balik layar gak cuman pelatih aja ya, tapi kan peran orang tua juga menjadi salah satu hal yang penting gitu. Nih kira-kira peran orang tua ini sendiri seberapa penting dalam mendukung anak mereka yang memilih jadi atlet?
6: Ya mereka 100% dukung. 100%. Jadi mungkin sama ya tujuannya itu buat bangga mereka punya suatu saat bisa berkarir, mungkin gara-gara silat prestasinya bisa jadi karir mereka. Cuman ada juga orang tua silat itu kadang ya, saya kan punya dari tahun ke tahun mungkin dihitung ribuan murid saya. Ya ada yang bilang apa langsung potong kompas gara-gara silat nih nilainya jelek ya. Yang gitu-gitu kadang sedih saya kalau jadi pelatih. Latihannya cuman berapa? Kadang kan dia juga punya aktivitas lain ya, punya teman yang lain yang bisa mempengaruhi belajar mereka. Tapi kadang orang tua itu pukul rata. Enggak usah latihan silat gitu. Udah nih nilainya jelek nih, enggak pernah di rumah ini gini. Ya itu yang kadang saya sebagai pelatih agak sedih, silatnya yang disalahin. Padahal anaknya gak disiplin, misalnya pulang latihan misalnya jam 9 atau jam 10 malam, dia masih mampir ke warung atau nongkrong sama temennya gitu. Kadang ya itu yang membuat orang tua salah paham terhadap dukungan silat. Padahal sebetulnya silat itu mereka dukung sekali kalau anaknya prestasi. Hampir semua sih dukung ya. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Tapi kalau ada yang kayak gitu, Bang Ami gimana? Perlu ada pendekatan sama orang tua enggak?
6: Pasti. Kalau kesal orang tua, kadang kita dengarkan curhatan terhadap anaknya ini misalnya ada agak menurun nih ini sini, ya udah kita sama-sama aja, karena di silat itu kita jadi orang tua mereka, di sekolah gurunya jadi orang tua, di rumah orang tua mereka, seperti itu.
5: Oke, siap Bang. Kita ke Damaris lagi ya, gantian lagi nih. Kalau Damaris nih sebagai atlet Prof Samarinda, kan ada tekanan ya saat bawa nama daerah. Ini yang paling terasa saat bertanding membawa nama Samarinda, gimana tuh pengalamannya? Ngerasa nervous kah, gugup juga, atau gimana?
7: Oke, dari Damaris sendiri sih pastinya ada rasa senang ya membawa nama kota Samarinda. Tapi di balik itu pasti ada tekanan tersendiri juga, karena Samarinda pasti ada ekspektasi lah untuk di ajang Porprov ini meraih berapa emas seperti itu. Lalu untuk saya sendiri malah itu jadi bahan bakar untuk Damaris sendiri untuk naik ke gelanggang, bahwa saya di ajang Porprov itu bukan hanya tampil tapi ada tujuan di sana menjadi juara seperti itu.
5: Wih, ini mental juara banget nih sudah ya. Luar biasa. Itu kalau Damaris kan udah banyak ya pengalamannya. Yang paling berkesan apa tuh saat pertandingan di kejuaraan mana gitu? Terus ajang yang pernah diikuti sejauh ini dari mana aja?
7: Nah, selama jadi atlet ini banyak pertandingan dari bawa nama Samarinda, daerah, hingga nasional. Kebetulan selama menjadi atlet ini sudah 7 kali mengikuti event nasional.
5: Widih.
7: Iya.
5: Banyak ya.
7: Alhamdulillah.
5: Lumayan.
7: Iya. Mulai dari ajang Prapopnas, Popnas, hingga Kejurnas PPLP. Nah, di antara event nasional itu ada 2 event yang membekas lah di hati.
5: Membekasnya kenapa? Juara atau gimana?
6: Biru, membekas biru.
5: Oh, kena pukul. Oh, iya. Di ini ya.
6: Kena tonjok ya.
5: Kena tonjok ya.
6: Enggak. Gimana Dam?
7: Jadi yang pertama itu event Popnas yang diadakan di Palembang. Itu

0: tim. Lalu di situ ternyata di luar dugaan dia kalah di perempat final. Nah, di situ Damari sangat membara gitu ya. Karena Damari sendiri tembus final di situ. Melawan PPLP Jateng, ternyata belum rezeki juga tuh di situ, Kak. Tapi di dua event ini buat saya banyak belajar tentang perjuangan, terus daya tahan mental sebagai atlet, jatuh bangunnya seperti itu sih, Kak.
1: Luar biasa ya. Nah, kan biasanya kalau naik ke pertandingan tuh bakal ada rasa nervous gugup, itu udah hal yang wajar gitu. Itu cara nguranginnya gimana kalau versinya Damaris?
0: Damaris pastinya berdoa sih. Berdoa, terus fokus ke diri sendiri. Ini udah berdiri di sini nih mau ngapain? Tujuan awalnya berdiri di sini, udah sampai sini nih mau ngapain nih? Seperti itu. Tujuannya kan mau ke Platnas. Ya udah, ayo sekarang waktunya gitu.
1: Luar biasa ya. Udah tahu tujuannya apa? Langsung aja.
0: Iya.
1: Mental juara banget, aduh. Nah, ini kalau Damaris gimana tuh cara? Kan kadang kalau di pertandingan tuh kayak ada mungkin lawan yang apa ya, membuat kita tuh membara gitu. Ini gimana cara menjaga emosi supaya tetap tenang gitu?
0: Jangan mudah terpancing sih. Misalnya kayak di silat itu kadang cara lawan memancing itu dengan memukul muka. Nah, di silat, di pencak silat ini tidak boleh memukul muka.
1: Oh.
0: Iya, seperti itu. Nah, untuk fokus ini sangat penting ya, karena dari situ kita bisa melihat celah lawan. Celah lawan di mana kita momentum untuk masuk serangan, bantingan dan lain sebagainya. Dan di pencak silat itu yang menang bukan yang paling emosi, tapi yang paling tenang dan cerdas, seperti itu.
1: Widih, mantap banget ya, Damaris luar biasa. Kita ke Seri lagi nih sekarang. Kalau versi Seri gimana? Yang paling berkesan sejauh ini selama menjadi atlet, ada pengalaman atau ajang apa gitu yang membekas seperti Damaris tadi kan banyak ya membekasnya.
2: Apa ya? Kayaknya waktu seleksi The Bond. Event seleksi The Bond.
3: The Bond itu desain besar olahraga nasional. The Bond Kaltim.
1: Bawa nama Kaltim berarti?
2: Samarinda.
3: Samarinda. Untuk jadi atlet Kaltim.
2: Iya, gitu. Wakilin Samarinda.
3: Jadi
1: gitu.
3: Untuk seluruh kabupaten kota, jadi ada seleksi namanya The Bond, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, dia ikut tuh, gimana ceritanya?
1: Waktu itu gimana pertandingannya, seru atau gimana tuh? Emosi enggak?
2: Enggak, itu seru banget karena waktu itu baru pertandingan kedua selama ikut silat. Dan berhasil juara, alhamdulillahnya dapat rezeki juara satu.
1: Wih, di luar biasa.
2: Lanjut wakilin Samarinda. Situ. Tapi di situ belum rezekinya dapat juara dua.
3: Seleksi antar kabupaten ya.
2: Iya, dapat juara dua.
3: Antar kota sekaltim dia harus diseleksi lagi. Dia juara
1: sampai berapa? Nggak bawa kaltimnya
3: juara
1: ya.
3: Juara dua.
2: Gara-gara tenang ler, nggak sengaja.
1: Oh, berarti ini menjaga emosinya nih.
2: Karena kan waktu itu masih baru ikut silat, jadinya belum terlalu paham.
1: Oh, baru tapi sudah sampai ini ya, bawa Samarinda ya. Widih, luar biasa nih, Sally. Nah, itu kalau sebelum pertandingan ada rasa takut nggak sih atau minder ngeliat lawan kayak, aku bisa nggak ya? Kok lawannya kayaknya serem ya gitu, ada ngerasa gitu nggak?
2: Ada, pernah. Tapi dilawan sama rasa kepercayaan.
1: Oh, pede aja
2: ya,
1: gitu.
2: Iya, pede aja.
1: Bodo amat lah, pokoknya
2: harus
1: tampilin
2: menang,
1: yang terbaik. Mau menang nggak menang, yang penting menampilkan yang terbaik ya.
2: Pede aja dulu.
1: Pede aja. Nah, tapi kalau versinya Sally, kalau ada rasa gugup biasanya ngapain kan kalau Damaris tadi katanya berdoa gitu, nenangin diri. Kalau Sally gimana?
2: Berdoa juga dan juga minta restu orang tua.
1: Wih.
2: Sebelum bertanding biasanya telepon orang tua dulu minta restu.
1: Gitu. Siap. Kalau versinya Sally nih, kan kadang di pertandingan tuh ada lawan yang kayak

0: nya tuh mancing emosi kita gitu. Nah itu gimana cara supaya nggak terpancing? Kalau versinya Sally?
1: Tetap tenang sih, tetap jangan kebawa emosi, jangan ngebalas juga kalau misalkan dia mukul muka atau mukul bagian yang nggak dibolehin. Tetap tenang, mainnya tetap rapi biar nggak kebawa emosi.
0: Oh gitu ya, oke siap. Nah kan bisa dibilang hari ini tuh ternyata diperingati sebagai hari olahraga nasional ya. Kalau dari Bang Ami sendiri nih, makna HORNA sendiri bagi para pelatih dan atlet itu gimana?
2: Hari olahraga nasional, ya ini momentum buat seluruh atlet, seluruh cabang olahraga khususnya pencak silat. Gimana kita mesti apa punya tekad untuk mengharumkan nama Indonesia sampai di kancah internasional gitu. Jadi apa ya, ikuti semangat juang. Saya selalu ngaitkan dengan perjuangan. Karena apa? Indonesia itu hebat. Merdekanya unik, paling unik sedunia itu Indonesia. Karena apa? Merdekanya itu menyatukan 17 ribu pulau, terus nyatukan sampai berapa ya, 700 bahasa yang berbeda. Itu hebat-hebat pemuda-pemudanya itu. Jadi kita ini orang hebat-hebat, nenek moyang kita hebat-hebat, semua juara, mau apa aja bisa. Kita sebetulnya bikin pesawat terbang, satelit, apa aja bisa. Juara matematika, juara apa, kita nih hebat. Jadi jangan sampai itu semangat juang itu pudar atau hilang. Jadi ayo momentum HORNAS ini kita tunjukkan di mata dunia bahwa putra putri Indonesia ini emang tangguh-tangguh semuanya.
0: Oke gitu. Siap. Nah kalau dari Damar sini sendiri sebagai atlet, apa nih arti Hari Olahraga Nasional secara pribadi?
3: Momen dimana kita kembali mengingat daya-daya juang para atlet, tetes keringat mereka, karena itu bukan hanya menguntungkan pribadi, tapi lewat olahraga itulah kita bisa mengharumkan nama daerah melalui olahraga, mengharumkan nama daerah hingga bangsa kita sendiri, seperti itu.
0: Iya, luar biasa. Kalau Sally gimana tuh, kan sebagai atlet dan juga masih pelajar ya, apa memaknai Hari Olahraga Nasional sendiri gimana? Kenapa tuh? Bang Ami, bantu jawab Bang Ami ya. Tuh, udah patah-patahan itu Bang.
2: Bentek aja, gak apa-apa.
0: Singkat padat dulu,
2: gak apa-apa. Gak apa-apa.
4: Gimana ya? Olahraga nasional.
2: Ini pertanyaan kuliah bagi dia.
0: Iya, betul. Karena
2: masih pelajar anak sekolah ya. SMA. Ya, buat semangat aja kan gitu ya, iya. Sally. Biar tambah semangat latihannya. Mm-mm. Terus apa lagi Sel?
0: Jadi kuat Sel.
2: Pokoknya momen olahraga ini kan hari olahraga nasional.
4: Para atlet-atlet berjuang.
2: Terus buat apa? Mengharumkan.
4: Mengharumkan nama bangsa, nama daerah.
0: Luar biasa.
2: Jadi poinnya berjuang, harus tetap
0: ya,
2: berjuang.
0: Betul. Dan semangat tentunya ya.
4: Tetap semangat.
0: Termasuk Sally juga semangat ya.
4: Dan jangan lupa percaya diri.
0: Oh iya itu. Wah. Betul, luar biasa Sally. Nah, percaya
2: diri.
0: Iya, dia gitu, Sally.
2: Barusan dia.
0: Tadi kayaknya kebawa hal-hal apa gitu.
2: Belum makan.
0: Oh iya, belum makan.
2: Sarapan. Ada dia yang bilang percaya diri.
0: Iya, betul. Mantap, Bel. Oke deh kalau gitu, karena tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita. Terakhir nih, harapan di momentum Hari Olahraga Nasional ini sendiri untuk perkembangan pencak silat di Samarinda dan Kalimantan Timur seperti apa? Dari Bang Ami dulu, silakan.
2: Pokoknya harapan aku ya sebagai praktisi silat, pingin Kalimantan Timur ini jadi kota pesilat, daerah pesilat. Jadi punya atlet-atlet yang hebat-hebat, ya andalan-andalan bahkan di mata Indonesia. Kaltim ini pesilatnya itu nggak apa ya, artinya nggak bisa dipandang remeh karena benar-benar gudangnya juara-juara di Kaltim. Jadi harapannya supaya nanti PON 2028 di NTB sama NTT, Kaltim bisa peroleh emas, ya 4 emas lah untuk pencak silatnya.
0: Ui, amin. Ya. Nih Damari sama Sally nih kerja keras ya. Semangat ini.
2: Ya.
0: Masuk enggak kalau Sally?
2: Belum.
0: Oh, belum mereka. Ya. Oh, Damaris berarti. Oh, ya. Semangat, semangat. Kalau Sally ada lagi nanti ya.
2: Dia masih ngejar Popda.
0: Oh, Popda.
2: Pelajar daerah.
0: Pelajar ya. Oke, siap. Nah, kalau buat Damaris nih harapannya gimana nih?
3: Semoga ini pencak silat nih khususnya di kota Samarinda menjadi cabang yang diminati oleh generasi muda karena warisan budaya Indonesia asli dari Indonesia. Seperti itu.
0: Luar biasa. Terakhir dari Sally, harapannya apa nih pancaksilat di Samarinda?
4: Harapannya sih
2: banyak atlet yang ikut.
4: Iya, banyak atlet yang bisa lebih banyak ikut di cabar silat.
0: Sally ajakin lah. Kamu nanti nyelundup aja jadi teman. Kan kamu tadi cerita dari teman kan, ikut-ikut teman. Nah, kamu juga jadi teman siapakah gitu? Kamu iya. Ayo, ayo ikut pencak silat gitu.
2: Pokoknya silat makin
4: makin
2: luas.
4: Jaya
0: lah. Woi, makin jaya. Mantap, luar biasa.
2: Makin jaya.
0: Okay. Amin. Amin. Siap kalau gitu. Terima kasih Bang Amin,
2: Damari,
0: Sally. Udah ngobrol-ngobrol bagi ceritanya di Perompak Samarinda. Sehat selalu. Semangat mengejar apa yang dihajatkan, semoga dikabulkan.
2: Amin. Amin.
0: Siap kalau gitu. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Mira yang baik.
0: Siap, terima kasih. Baik, itu tadi obrolan kita ya bersama Bang Ami Marekan, pelatih silat dan ketua umum Silat Naga Pertapa Indonesia NPI, Damaris Borumarpaung, atlet Porprov Samarinda cabur pencak silat, dan juga Sally Kirana Jen Pradita, juara satu dan pesilat terbaik kejuaraan pencak silat pelajar se-Kalimantan Timur. Dan sampai di sini kebersamaan kita ya. Dia udah Bekesa dan juga Samarinda Hambat udah ngawani hitam segalanya. Makasih buat yang masih setia mantengin Perompak Samarinda. Kalau gitu Mbok Mira pamit undur diri dari ruang dengar hitam segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar tam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keron dan Sanak di Disbudpar Kabupaten Berau menyiapkan kalender of event yang memuat berbagai kegiatan seni dan budaya kampung. Sejumlah kegiatan seperti Bekudung Petiung, Abu Tabanua, dan Nepapadi di Inaran dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi pariwisata. Kegiatan budaya tersebut akan terlebih dahulu diinventarisasi untuk melihat kesiapan pelaksanaan dan potensi pengembangannya. Setelah masuk dalam kalender of event, kegiatan budaya kampung akan dipromosikan lebih luas agar semakin dikenal masyarakat dan wisatawan dari luar daerah. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santoso berharap integrasi budaya dan pariwisata dapat menarik wisatawan langsung ke kampung penyelenggara. Selain melestarikan tradisi dan identitas daerah, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi dan menggerakkan masyarakat lokal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Wuso Embo, ya ada langit bumi saksi nih. Lagunya seru beneh ya. Buat Atam Gilanya juga siang kali ini Wuso Embo ya. Selamat menikmati aja lagu-lagu pop daerah Nusantara dan Bob Putri kawan Atam Gilanya di cuaca yang masih berkabut asap ya. Wuso Embo jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang banyak kegiatan aktivitasnya di luar ruangan Wuso Embo ya. Yang lagi terjebak macet dalam perjalanan Bob Putri kawan dengan informasi di jejak budaya ya siang kali ini ya edisi Kamis Rabu 9 September 2026 mau cepat-cepat aja nih Kamis ya biar cepat libur ya. Iya, jadi hari ini Bu Sombo di jejak budaya pas benar ternyata kita sedang memperingati Hari Olahraga Nasional. Mungkin Bu Sombo kita nih jarang melihat kalender ya di tahu ternyata hari ini ada perayaan hari ini. Oh, tiga itu ya. Jadi hari ini Bu Sombo 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS Bu Sombo. Tapi pernah nih kita nih bertanya-tanya kapan dan kenapa sih Hari Olahraga Nasional ini diperingati setiap tanggal 9 September? Ternyata jawabannya ini cukup menarik Bu Sombo. Jadi dari cerita sejarah ya, tanggal 9 September ini berkaitan dengan pelaksanaan PON atau Pekan Olahraga Nasional pertama di Indonesia. Jadi PON pertama itu digelar di Solo, di Jawa Tengah dari tanggal 9 sampai 12 September tahun 1948 Bu Sombo. Jadi sudah cukup lama beneh ya, bahkan Indonesia waktu itu baru beberapa tahun merdeka ya. Dan waktu itu juga Bu Sombo, Indonesia ya masih menghadapi banyak tantangan tentu ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana banyak apa ya adaptasi tiga apa ya tiga ini tiga itu macam-macam lah Bu Sombo yang dihadapi waktu itu. Dan Indonesia sebenarnya juga mengirimkan atlet gitu Bu Sombo ke Olimpiade 14 di London. Nah, tapi karena Indonesia ini belum mendapatkan pengakuan secara internasional yang meluas gitu Bu Sombo ya. Ada kendala untuk membawa atlet ke kancah internasional, kendala administratif gitu ya, untuk mengikuti ajangnya. Dan akhirnya Indonesia memilih mengadakan kompetisi olahraga sendiri di dalam negeri. Akhirnya lahirlah PON ini, Pekan Olahraga Nasional ya, pertama kali yang hadir di kota Solo. Dari sinilah kemudian tanggal pembukaan PON pertama ya, tanggal 9 September menjadi tanggal yang kemudian dipilih sebagai Hari Olahraga Nasional. Nah, kurang dari sana amun kita bercarangan soal olahraga, olahraga apa sih yang biasanya tamgilannya lakukan Bu Sombo? Apakah jalan kaki, bersepeda, mengelilingi kota, asik, senam kah, badminton kah, atau justru olahraga sambil mengurus pekerjaan, tega ngepel, busa sapu, tega itu?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
5: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
7: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
8: Download aplikasi

Rompat RRI Samarinda Bus Umbo balik lagi ngawani kita galanya. Jadi menariknya lagi Bus Umbo dari peringatan PON ya, Bus Umbo Pekan Olahraga Nasional, walaupun pertamanya itu berlangsung tahun 1948, Hari Olahraga Nasional John langsung ditetapkan pada WIH 7, Bus Umbo. Jadi peringatan Haornas ini baru dicanangkan puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983. Jadi WIH itu pencanangan dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika meresmikan pemugaran Stadion Sriwedari di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, jadi 2 tahun kemudian, tepatnya dari tahun 83 ke 85 ya, pemerintah ini menerbitkan keputusan Presiden nomor 67 tahun 85, Bu Sombo ya, tentang Hari Olahraga Nasional. Jadi sejak WIH 7 tanggal 9 September ya, secara resmi ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional. Amun kita lihat juga perjalanan sejarahnya, ternyata Haornas ini bukan sekedar peringatan tahunan, tapi ada kisah, Bu Sombo. Tega apa olahraga itu digunakan sebagai salah satu cara ya bangsa Indonesia untuk menunjukkan keberadaannya sebagai negara yang merdeka gitu, Bu Sombo. Jadi olahraga dijadikanlah media untuk mengenalkan dan untuk memberitahu bahwa Indonesia ini sudah merdeka loh, tega itu, Bu Sombo. Dan olahraga juga bukan soal siapa yang menang ya, siapa yang dapat medali, tega itu, Bu Sombo, atau siapa yang menjadi juara. Jadi di tengah masyarakat juga ya, olahraga itu punya manfaat yang jauh lebih dari itu ya, lebih dekat juga dengan masyarakat ya, kehidupan sehari-hari ya, ketika kita bergerak ya, supaya tubuh kita jadi lebih sehat, lebih bugar, tega apa kita belajar disiplin ya, Bu Sombo, dan amun dilakukan bersama-sama, tega apa kita menikmati olahraga itu. Dan olahraga ini juga bisa menjadi sarana untuk mencari teman baru, Bu Sombo ya, atau mempererat hubungan dengan orang lain gitu, Bu Sombo ya. Tapi amun kita ingat-ingat lagi, kapan kiranya terakhir kali kita nih benehan meluangkan waktu untuk berolahraga, Bu Sombo? Jangan-jangan enam galanya lebih sering bilang besok aja lah olahraganya ya, dia aja Mbak Putri, Mpai aja ya, daripada benehan apa mulai olahraga. Jadi kapan terakhir kali etam galanya olahraga, Bu Sombo?

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Iya, Bu Sombo, ya nasib katanya randue ya. di papa lah ya, di papa Bu Sombo. Yang penting Bu Putri yang kawan tetap menjalannya di rangkaian siang kali ini. Iya, dan kita lihat lagi Hari Olahraga Nasional ini Bu Sombo, ya yang mungkin perlu kita ingat bersama ketika mendengar Harnas nih Bu Sombo. Jangan sampai yang terpikir hanya atlet atau pertandingan, stadion atau juga memperoleh medali ya Bu Sombo. Jadi ditujukan juga hari ini untuk kita semua Bu Sombo ya, karena olahraga sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Dia harus langsung olahraga yang berat, berjalan batis itu pun juga olahraga ya, menggunakan apa, melakukan perenggangan ya, bersepeda santai keliling-keliling kampung ya Bu Sombo, senam ya setiap apa Jumat pagi, atau sekedar juga meluangkan waktu untuk bergerak ya Bu Sombo setelah terlalu lama duduk, itu juga bagian dari kebiasaan hidup aktif Bu Sombo. Jadi dalam pernyataan Haornas hari ini ya, olahraga juga diharapkan Bu Sombo kalau menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya duduk-duduk berebah-berebah maha di rumah Bu Sombo. Jadi yang mudah menjadi kebiasaan, olahraga ini bisa membantu kita jalannya untuk tetap sehat, menjaga kebugaran ya Bu Sombo pastinya, dan melatih kedisiplinan ya, biar kita tetap konsisten untuk punya hidup sehat Bu Sombo. Dan di hari ini Indonesia Bu Sombo memperingati Harnas yang ke-43 sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 1983, dan momentum ini bisa kita gunakan juga untuk memulai kebiasaan yang kecil Bu Sombo ya. Jadi ndak perlu menunggu punya sepatu olahraga yang hanyar ya Bu Sombo, ndak perlu juga menunggu harus umpat komunitas olahraga, yang ndak perlu juga menunggu berat badan kita ini nih terasa kurang sehat baru olahraga kayak itu. Jadi mulai dari sekarang Bu Sombo ya, dia merian tuh lalu etam jalannya olahraga Bu Sombo, berjalan betis aja ndak masalah ya. Dan ini dia sedikit obrolan kita ya, dia Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar kita jalannya. Kita lanjutkan kembali, nikmati lagu selanjutnya. Kali ini ketemu sama lagu Ambon, Ale Yang Jauh. Tidak nyanyi lagunya yo. Oh iya bener, Ale Yang Jauh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Koron dan Sana Kontingen Kabupaten Paser terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menjalani training center selama 40 hari sebagai bagian dari pemusatan latihan atlet sebelum bertanding. Program TC diharapkan dapat meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan mental para atlet Paser. Pemusatan latihan juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi perkembangan atlet, sekaligus memperkuat strategi yang akan digunakan dalam menghadapi persiapan di Porprov Kaltim. Dengan persiapan yang lebih terarah, kontingen Paser maksud kami menargetkan dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada Porprov Kaltim. Pelaksanaan TC selama 40 hari menjadi salah satu upaya untuk memastikan atlet berada dalam kondisi optimal saat memasuki arena pertandingan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Bersinopor, ku andak di telapak.

Pro 4 RRI Samarinda, Busombo, ya masih kita memperingati hari olahraga. Amun kita berkesan soal olahraga memang ya, biasanya muncul di pikiran ya badan sehat, keringatan, latihan ya, atau mungkin atlet yang sedang bertanding, Busombo. Tapi pernah di kita jalannya kepikiran ya, dari kegiatan olahraga ini ternyata ada peluang usahanya loh, Busombo, yang bisa dikembangkan. Coba ya, kita lihat di sekitar kita sekarang, banyak orang yang suka dengan badminton ya, membutuhkan yang namanya raket, senar, kok ya, Busombo, terus juga sepatu, bahkan tasnya ya. Yang suka sepak bola ya pasti perlu bola, sepatu, kaos kakinya lah, perlengkapan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang suka dengan olahraga di rumah ya, Busombo, mungkin sida-sida nih membutuhkan yang namanya matras, dumbbell ya, Busombo, atau dulu kita taunya tuh barbel namanya dumbbell ya, Busombo, terus resistance band ya, dan juga berbagai perlengkapan olahraga lainnya. Dan ini artinya ya, semakin banyak orang yang punya kesadaran untuk hidup aktif dan berolahraga, Busombo. Jadi semakin terbuka jua dengan kebutuhan terhadap peralatan olahraga, dan inilah yang bisa kita lihat sebagai peluang usaha, Busombo ya. Dan ada toko peralatan olahraga yang bisa menjadi pilihan bisnis ya, Busombo, karena jenis olahraga yang beragam ya akhirnya membuat kebutuhan produk juga cukup luas, Busombo ya. Tentu ya, buat Atam Galanya bukan berarti harus membuka toko gitu ya langsung untuk menyediakan semua jenis peralatan olahraga. Justru ya kali ini Bu Putri mau menentukan fokus mana dulu yang harus Etam Galanya punya, Busombo, ya amun mau membuka bisnis di bidang olahraga ya. Namun nih, kita udah punya modal untuk membuka toko olahraga, kira-kira nih Etam Galanya mau jual peralatan olahraga apa? Sepak bola, gym, latihan lari gitu, badminton, atau perlengkapan olahraga lainnya, Busombo?

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Rompa TRRI Samarinda Bu Sumbo ya, kemudian Mbak Putri akan putarkan lagu-lagu lagi ya. Tapi kita lanjut lagi ya, peluang usaha dalam bidang olahraga yang bisa Etam Galanya lakukan ya Bu Sumbo. Selanjutnya itu ya, amunnya Etam Galanya dah tentukan juga Bu Sumbo. Dia harus juga sih sebenarnya mau bu usaha yang pore-pore tadi itu Bu Sumbo, dan rumahan pun di papan di masalah. Nah, amun dah ada keinginannya, yang pertama juga Etam perlu pikirkan mau jenis usaha, jenis barang yang dijual ini apa. Terus jangan sampai semuanya mau dijual tapi akhirnya modalnya terlalu besar ya Bu Sumbo, dan barangnya malah menumpuk, karena memang lumayan ini apa ya, lumayan besar juga nih modal amun kita menyediakan barang-barang untuk kebutuhan olahraga Bu Sumbo. Dan kita ini bisa memilih satu jenis peralatan dulu sebagai produk utama ya, kemudian menambahkan barang-barang pelengkapnya. Misalnya fokus menjual perlengkapan badminton, berarti produk utamanya bisa raket ya, terus barang pelengkapnya ada shuttle cooknya, ada gripnya, tas raketnya, kaos kaki, dan perlengkapan lainnya. Jadi sebelum menentukan produk, penting juga kita lihat kebutuhan pasar, kira-kira ya olahraga apa sih yang banyak diminati masyarakat di sekitar kita, atau tetangga-tetangga kita sukanya apa. Nah, itu bisa jadi peluang Bu Sumbo. Yang kemudian jangan lupa juga ikuti tren dunia olahraga juga, kan pasti terus berkembang ya Bu Sumbo. Yang dulunya tren badminton, sampai sekarang sih ya badminton itu Bu Sumbo, tapi kan sekarang ada juga nih olahraga gym yang lagi naik daun, olahraga lari, bersepeda ya Bu Sumbo, terus pedal juga. Nah, itu harus kita lihat peluang usahanya. Dan soal modal juga harus dihitung baik-baik Bu Sumbo, kan modal penting beneh ya, tergantung pada jenis barang yang akan dijual. Kalaunya barangnya mahal, modalnya dibutuhkan pasti besar juga. Jadi semakin banyak yang kita perlukan, semakin banyak juga pasti modalnya. Jadi jangan juga hanya berpikir yang penting buka toko dulu lah Mbak Putri, tapi pikirkan juga lah keronden sana ya, barang yang paling mungkin laku dan tega apa perputaran pitisnya, tega itu.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

ada rindu lagu Papua Bu Sombok ya. Asik benar pokoknya. Siang-siang kali ini dah para jam makan siang, jangan lupa makan Bu Sombok ya. Sambil ngawani di jam istirahatnya kali ini, Mbak Putri masih punya informasi buat Etam Gilan yang tertarik untuk melakukan usaha bisnis alat-alat olahraga Bu Sombok. Ini biasanya dianggap sepele, tapi ini penting juga Bu Sombok ya. Jadi amun kita punya usaha walaupun di tapi pore Bu Sombok, kita harus tahu juga, tentukan lokasi dan cara untuk mengenalkan usaha kita. Amun kita dah punya toko fisik ya, bisa pilih lokasi yang mudah untuk ditemukan. Amun kemungkinan punya tempat parkir yang cukup luas, itu juga baik Bu Sombok. Tapi amun modalnya terbatas, ndi harus langsung menyewa tempat yang besar, rumah atau garasi juga bisa dimanfaatkan untuk mulai usaha. Dan setelah itu juga pikirkan nama tokonya Bu Sombok, nama usahanya harus dipikirkan juga, terus nama mereknya ya, biar itu bisa jadi identitas kita lah Bu Sombok ya, biar pelanggan juga lebih mudah untuk mengingat toko Etam Bu Sombok ya. Dan kemudian barang-barang itu harus ditata dengan rapi berdasarkan dengan jenisnya, supaya pembeli itu bingung Bu Sombok untuk mencari barang yang dibutuhkan. Terus juga di kalah penting adalah promosi, karena sekarang promosi ini harus selalu menggunakan spanduk atau brosur. Media sosial ini bisa dimanfaatkan, misalnya kita mengolah video singkat tentang produk terbaru, beri tips memilih raket ya, membandingkan jenis bola, atau memberikan informasi perlengkapan olahraga yang cocok untuk pemula Bu Sombok ya. Jadi usaha toko peralatan olahraga sebenarnya bukan hanya soal berjualan barangnya mahal Bu Sombok, tapi juga memahami kebutuhan orang yang berolahraga ya. Amunnya kita dah tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ya, mengikuti perkembangan tren ya, menjaga kualitas barang, terus pintar juga kita promosi Bu Sombok, peluang untuk berkembang usaha kita pasti akan semakin terbuka ya. Ini dia informasi yang bisa Mbak Putri bagikan, yang selengkapnya tadi Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya kompas.com Bu Sombok. Kini Mbak Putri masih akan ada ngawannya tamjalannya. Kita ketemu sama lagu Kicau Mania.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki 2 dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak Balai Pemasyarakatan Balikpapan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Kecamatan Balikpapan Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses layanan kesehatan sekaligus mengingatkan kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapat kesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga apabila ditemukan keluhan atau gangguan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Bapas Balikpapan berharap kegiatan sosial seperti ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga Balikpapan Barat. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian dan sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Gas terus, gas terus.
3: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Asiknya karena di sana ya siang-siang tega ini kita nelingin lagu Kempleng, lagu request lagu favoritnya Mbok Yuli nih. Amun nelingin lagu ini pasti Mbok Putri ini ingatnya Mbok Yuli aja tega itu ya. Karena sudah nih gaul benih dengan lagu Kempleng ini, semoga sehat hak di sana ya Mbok yo. Nih lanjut lagi kita busu Mbok siang kali ini ngawani etam jalannya. Informasi perakiran cuaca dulu deh. Amun tega itu ya. Selamat jam makan siang aja, selamat makan siang busu Mbok yo. Di hari ini cuaca kita panasnya sampai 32 derajat Celcius ternyata ya. Walaupun panas, tapi Mbak Putri lihat nih angin berhembus santai ya Bu Sombok, sepoi-sepoi nih di kawasan Miamin kali ini. Ternyata kecepatan angin kita siang ini Bu Sombok 14.8 km/jam. Ya jadi lumayan berangin ya. Dan Etam Gilanya juga yang lagi betapasan berjemuran ya, jangan lupa jemurannya nih dibalik-balik Bu Sombok baru diangkat ya. Ya, semoga nanti sampai Merian jemurannya cepat kering deh Bu Sombo. Dan tentu masih Mbok Putri ingatkan Etam Gilanya untuk yang banyak aktivitas di luar ruangan Bu Sombo, tetap menggunakan masker ya untuk menjaga kesehatan pernapasan. Dan Mbok Putri lihat-lihat juga nih di siang ini Bu Sombo ya, kabut asap udah lumayan hilang ini ya, karena Mbok Putri sudah melihat awan-awan grecek di langit yang biru ini. Semangat beraktivitasnya Bu Sombo sambil ngawani makan siang, jangan lupa minum air putih yang cukup. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada Narai, Kabarmu Sayang.

0: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Si,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Kabar Etam Pro 4
1: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, lanjut lagi Bu Sumbo ya, siang-siangnya yang panas ini jangan lupa makan siang. Tadi kita ketemu sama Carlota ya, sekarang ketemu sama Mbak Putri. Informasi lagi nih Bu Sumbo ya, siang hari ini ya cuaca yang panas dan menghadapi kemarau yang cukup panjang kali ini, Bu Sumbo, kepolisian memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan khususnya di Kecamatan Sepaku di PPU sana. Dan langkah ini juga dilakukan Bu Sombo barang untuk mencegah kebakaran dan kebakaran hutan dan lahan ya yang berpotensi semakin meluas akibat kondisi cuaca yang kering Bu Sombo. Dan petugas juga mengingatkan pemantauan di wilayah yang dinilai ini rawan ya, dan juga mengingatkan masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Mengingat tempat pembuangan sampah juga lumayan jauh ya Bu Sombo ya, untuk tempat tinggal di daerah PPU ini kan berjarak tiga itu ya, perjalanan juga lumayan jauh, dan kebanyakan orang memutuskan ya, warga itu memutuskan untuk membakar sampah gitu Bu Sombo. Nah akhirnya kepolisian pun juga memperketat aturan, warga juga dihimbau untuk segera melapor amunnya menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang ada potensi menimbulkan karhutlah. Dan pengawasan pencegahan sejak dini ini dinilai penting ya untuk menekan risiko karhutlah, terlebih ya di tengah musim kemarau yang panjang tiga ini. Dan kepolisian juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dengan menghindari pembakaran terbuka dan bersama-sama mencegah munculnya kebakaran di wilayah Sepaku Bu Sombo ya. Dan tidak hanya di Sepaku aja ya, di Samarinda juga Bu Sombo ya, etam segalanya yang mungkin habis bebersih ya Bu Sombo, jangan dulu buang apa namanya bakar sampah ya untuk sementara waktu, atau bisa sampai seterusnya Bu Sombo ya, kita buang aja di tempat yang sudah disediakan, atau perlu amunnya ada lahan yang luas Bu Sombo, gali aja untuk ditimbun sampah-sampah daun keringnya itu ya, karena dengan kondisi cuaca yang tiga ini Bu Sombo ya, apapun bisa terjadi. Jadi untuk mencegah ada baiknya kita diusah untuk ini dulu membakar sampah Bu Sombo ya. Informasi kali ini yang selengkapnya ke Etam Akses dalam laman websitenya rr.co.id Bu Sombo ya. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu selanjutnya yang sudah Mbak Putri siapkan, tentunya ketemu sama lagu Bugis kali ini dari Sultan Long.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
2: tahu. Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keron dan sana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayah Deliansi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kebakaran tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan meningkatnya potensi kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Meski terjadi di kawasan IKN, titik api yang terpantau berada cukup jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Dengan demikian, kondisi tersebut belum berdampak langsung terhadap kawasan pusat pemerintahan IKN. Pemantauan dan penanganan terus dilakukan untuk mematikan dan memastikan api tidak meluas. Masyarakat di sekitar wilayah IKN dan daerah rawan karhutla juga dihimbau mengingatkan kewaspadaan dan meningkatkan jiwa kewaspadaan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun membuang benda yang dapat memicu api secara sembarangan. Upaya pencegahan menjadi penting untuk mengantisipasi karhutla semakin meluas selama musim kemarau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
4: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
3: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
4: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda Busumbo, ya waduh, tidak terasa sampai di mitos dan fakta siang kali ini. Ya cuaca juga masih berawan ya Busumbo, ini antara awan sama asapnya jadi satu ini ya. Tapi tidak apa-apa lah Busumbo ya, selamat menikmati aja jam makan siangnya kali ini ya Mbak Putri Kawani seperti biasa dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tadi kita dikawani sama rap Buah Bolo ya Busumbo dari Bubuhan Amel dan juga Arbo Putai, Kutai punya Bus Ombo ya. Dan mitos fakta kali ini Bu Putri mau cari tahu bersama Tamgalanya mitos tentang olahraga yang tidak boleh dipercaya lagi. Kenapa tidak boleh dipercaya lagi? Apakah sebegitu parahnya kah ya? Karena mitos-mitos ini Bu Sombo ya biasanya banyak apa ya dan lebih mudah gitu ya untuk dipercaya gitu Bu Sombo. Heran juga saya itu kenapa banyak mitos yang beredar dan kita-kita nih percaya aja Bu Sombo ya. Nah, jadi kita meluruskan, cari tahu bareng ya sama-sama siang kali ini siapa dari Tamgalan yang pernah ya setelah olahraga badannya itu langsung pegel-pegel lalu hak kepikiran tiga ini. Wah, berarti olahraganya berhasil nih. Ya, ini gagal. Nah, ternyata ya anggapan ini sebenarnya belum tentu benar, Bu Sombo. Memang ya nyeri kah, pegal-pegal pas kita selesai olahraga, biasanya itu di batis ya, Bu Sombo. Itu terjadi karena otot yang sebelumnya jarang kita gunakan ya sedang beradaptasi. Tapi amun sakitnya nih berlangsung lama, terus tuh kok lama-lama makin dikawa dibawa berjalan ya makin parah atau sampai mengganggu aktivitas. Nah, jadi ini hal yang harus kita perhatikan Bu Sombo. Jangan malah dianggap ini sebagai tanda otot sedang terbentuk. Bisa aja ya badan kita ini mengalami yang namanya cedera atau teknik olahraga yang dilakukan kurang tepat, yaitu akibat kita tadi tuh ya kurang ini Bu Sombo, apa, kurang banyak gerak gitu ya. Terus tuh langsung sekali olahraga aktivitasnya langsung bukan main kayak itu Bu Sombo. Jadi olahraga itu bukan soal seberapa apa ya sakit badan kita setelah olahraga. Jadi jangan sampai ya karena maunya cepat-cepat sehat, mau cepat badan terbentuk, apalagi bubuhan yang FOMO-FOMO nge-gym gitu Bu Sombo ya. Nah, malah merasa sakit nih, masalah nih Bu Putri, otot saya terbentuk. Nah, sebenarnya tuh menyebut jangkanya panjang Bu Sombo, itu harus kita pertanyakan lagi. Amun tubuhnya sudah ada tanda-tanda sakit yang biasa daripada biasanya ya, lebih baik kita berhenti dulu dan juga kita rest Bu Sombo atau istirahatkan dulu otot-ototnya ya. Ada juga yang mengatakan mitos ya Bu Sombo, amun naik turun tangga itu bukan olahraga. Nah, padahal ya aktivitas sederhana tegak ini ya, tegak naik turun tangga nih Bu Sombo tetap termasuk aktivitas fisik ya. Jadi amunnya kantor Tamgalanya ya ruangannya ada di lantai 3 memerlukan kegiatan fisik yang harus naik turun tangga, di ada liftnya Bu Sombo, ini apa, itu olahraga sekalian ya Bu Sombo. Walaupun terlihatnya ringan ya kegiatan naik turun tangga ini, ternyata ya bisa membantu untuk membakar kalori dan juga melatih kekuatan batis kita Bu Sombo, apalagi Tamgalanya gawal dengan olahraga lari. Nah, jadi amun kantornya tinggi-tinggi ya Bu Sombo, berapa lantai gedungnya harus naik tangga, ini apa, tidak usah dikeluhkan Bu Sombo, hitung-hitung latihan ya sambil begawi.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
6: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
5: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong, tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
6: Gak ada yang duduk juga, ayo Gi duduk aja, capek ini aku berdiri.
5: Nah, kayak gini nih yang gak bener, gak lihat tuh ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
6: Wow. Ya udah deh, walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
7: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo lanjut lagi. Tadi ada Puyuh Jantan ya, lagu dari Jambi. Ini lagunya lumayan panjang ya, sepanjang perjalanan etam segalanya ya menuju kesuksesan. Amin aja deh kalau gitu. Nih masalah ya, perjalanan panjang asal sukses ya Bu Sumo. Kita balik lagi yuk, cari tahu bersama mitos faktanya dari olahraga Bu Sumo ya. Nah, jadi ini juga mitos yang cukup sering kita dengar Bu Sumo. Ada orang yang sengaja pakai baju yang tebal atau jas hujan ya, biasanya pas jogging, atau yang berbahan parasut tuh Sombo ya, karena bisa mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya. Gobios tega itu Bu Sombo ya. Dan harapannya sih semakin banyak air keringat yang keluar tuh Bu Sombo ya, semakin cepat juga nih berat badan kita nih turun, semakin cepat juga nih langsing bunyi orang-orang. Nah padahal Bu Sombo ya, banyaknya keringat di otomatis berarti banyak lemak yang terbakar. Jadi berat badan itu memang kawa turun sementara setelah banyak berkeringat. Kenapa? Karena memang badan kita nih kehilangan cairan ya Bu Sumbo. Karena kan keringat itu kondisi ketika kita kehilangan cairan dalam tubuh. Nah, tapi setelah kita minum, badan kita ini kan sudah terhidrasi kembali. Yang tadinya haus sudah jadi lega. Badan juga bisa begitu, Bu Sombo. Ya, beratnya juga bisa kembali lagi setelah kita minum. Jadi, jangan jadikan patokan ya. Amun jumlah keringat itu sebagai ukuran keberhasilan olahraga kita, Bu Sombo. Dan mitos lainnya itu juga ada yang mengatakan yang penting olahraga aja tuh ya, dan makan pola tidur tuh ya udah begitu aja. Padahal sih sebenarnya Bu Sombo, mau kita olahraga ya rutin juga olahraga, makan ya, pola makan tuh penting Bu Sombo. Jadi jangan yang namanya kita tuh lewatkan sarapan, karena sarapan itulah yang menentukan kita akankah kita nih sehat selama beraktivitas hari ini ataukah Andi tuh Bu Sombo. Itu sarapan sebenarnya. Jadi biasanya sih amun bahari lagi halus ya Mbak Putri, di sarapan tuh Bu Sombo. Makanya amun di sekolah nguap nguap. Jadi mulai sekarang jangan Bu Sombo ya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya,

0: ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Ini juga banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
1: salahnya yang... gimana, Bu, hujannya memang lebat seperti itu, kok.
2: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Ayo nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi nggak tunggu perintah?
2: Nggak usah, kita warga masyarakat ini, kita.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Ya, Pro 4 RRI sama Rinda Bu Sombo. Waduh, para pupus nih kebersamaan kita siang ini Bu Sombo. Ya, jadi melihat lagi olahraga yang kita lakukan sekarang Bu Sombo, ya diingat-ingat sebenarnya olahraga ya, setelah kita olahraga tuh banyak yang menganggap jua kita tuh tidak boleh makan ya, setidaknya 2 jam. Jadi ditahan dulu nih rasa laparnya Bu Sombo, padahal ya badan kita itu tetap perlu yang namanya nutrisi, apalagi setelah beraktivitas fisik, banyak kegiatan olahraga dan banyak keluar keringat Bu Sombo ya, dan menunda makan terlalu lama justru itu bisa membuat badan kita kesulitan untuk memulihkan energi untuk pemulihan otot. Dan juga Bu Sombo, di artikel Alo Dokter ini juga menyebut makanan yang mengandung karbohidrat, protein itu bisa membantu proses pemulihan setelah olahraga. Misalnya ya 3 yogurt, buah, sayuran, roti gandum, Bu Sombo. Ya, pokoknya makanan yang ada proteinnya setelah kita olahraga itu bisa memulihkan segala lelah otot kita Bu Sombo. Dan yang terakhir ada anggapan juga, amun ya Bu Sombo mau cepat kurus, olahraga harus dilakukan setiap hari tanpa jeda. Nah, ini dia Bu Sombo, ini harus diluruskan benar ya. Justru badan yang kita bawa olahraga ini ya perlu waktu istirahat Bu Sombo. Orang-orang yang badannya kekar di luar sana yang tampilannya lihat keren benar itu Bu Sombo, sebenarnya mereka olahraga tapi dibarengi dengan istirahat yang cukup Bu Sombo. Jadi di setiap hari olahraganya. Jadi olahraga yang terlalu sering atau berlebihan itu bisa bikin badan kita capeknya berlebih Bu Sombo. Bahkan bisa meningkatkan resiko berbagai masalah. Nah, jadi jangan sampai ya etam galanya merasa bersalah amun mengambil waktu untuk istirahat, karena istirahat ini juga adalah bagian dari pola hidup yang sehat Bu Sombo ya, bagian dari olahraga yang sehat. Pada intinya olahraga Bu Sombo ini bukan perlombaan ya, siapa yang paling banyak keringatnya, siapa yang paling gobios keringatnya, tiga itu Bu Sombo ya, siapa yang paling lama latihannya Bu Sombo, bukan tentang itu ya sebenarnya. Apalagi siapa yang sering aktif apa di gym apa segala olahraga bersepeda, apa yang paling sering olahraga, bukan tiga itu Bu Sombo ya sebenarnya. Tapi seberapa konsistennya etam gelanya ya, terus juga sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita Bu Sombo. Jadi jangan malu-malu juga, saya Mbak Putri baru 30 menit aja dah capek. Ini masalah Bu Sombo, nanti itu bertahap, namanya juga proses ya. 30 menit, nanti 40 menit, 1 jam ya, 1 jam 20 menit, 1 jam setengah, tiga itu Bu Sombo ya, karena yang penting konsisten dengan prosesnya ya, daripada pertama kali olahraga langsung berapa lama gitu Bu Sombo akhirnya drop, yang bikin badan kita jadi lemas, tegak itu Bu Sombo. Jadi loyo, makannya pun juga harus diimbangi dengan makanan yang bergizi, cukup istirahat juga Bu Sombo. Makanan bergizi di mahal kok Bu Sombo ya, di Indonesia apa segala murah ya. Kangkung 1 ikat dapat ya, tahan gitu Bu Sombo ya, 5.000 dapat. Tempe protein nabati dapat ya, serat ada, protein nabati ada, airnya, buahnya buah apa Mbak Putri yang lokal aja murah-murah Bu Sombo. Ada kates ya, ada apel, ada nanas ya, ada jambu Bu Sombo, terus ada apa lagi, buah macam-macam yang murah juga di Samarinda nih banyak Bu Sombo ya. Apalagi kita menggalanya menukarnya di pasar yang langsung di pusat tuh Bu Sombo, itu murah-murah aja Bu Sombo ya, asalkan olahraga dibarengi sama istirahat, pola makan yang cukup yang bergizi dan istirahat yang cukup Bu Sombo ya. Jadi tamgalanya jangan sampai lagi nih ya kemakan yang namanya segala mitos-mitos yang ada Bu Sombo. Jadi sama-sama kita luruskan, amun habis olahraga boleh makan ya, makan makanan yang mengandung banyak proteinnya, tapi ingat lagi protein jangan berlebihan ya, tetap kita konsumsi air putih yang cukup. Lagi-lagi memang balik ke air putih yang cukup Bu Sombo ya. Tegaknya sampai di sini deh ya, mau puterin kawannya tamgalanya dirangkain sama Rinda siang dengan cuaca yang makin panas sekali ini Bu Sombo. Dan terima kasih yang dah setia telinga Pro 4 RRI Samarinda, dan setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta Bu Sombo, dan juga hari ini hostnya dari RRI Pro 4 Kupang. Nah, kesan tiga apa di budaya Nusantara India Bu Sombo ya, kita ketemu sama lagu Kutai kali ini, ada Ndi Kusangka.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Ompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Ompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bompo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayo yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang, di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya. Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak.
1: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya.
2: Empo
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Mpok Mariana, mungkin sebelumnya info sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya,
2: jadi masih menunggu beliau untuk join di Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo, Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mbak ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul, betul ya. Sama, Jakarta juga luar biasa panasnya. Iya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Iya. Baik, ya ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi jadi Pak Nova, aku lihat statusnya kok Pak Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Ponana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana, panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, Kupang juga sama panas. Iya, ini kita yang ngomong soal tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: kota Soe? Masih nunggu ya Mpok
1: ya? Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya, beda nih.
3: Oh Papua.
1: Iya.
3: Oh beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, iya beda. Karena
3: udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum. Sama ya juga belum.
3: Nanti kesana sama Ponana kayaknya deh.
1: Ah nggak mau ah, mau Ica.
3: Ponana, aku tuh seneng Ponana kembali lagi di SBN gitu dong, sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih, Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh, pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih salam
1: ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan iya, Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpok.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN Interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Po, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung. Baik kalau gitu. Iya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya iya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Bapak.
6: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 3 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Toe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaem huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil. Dipilih sama-sama 3 raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air gitu ya, dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya, kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
6: Nah, dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Toenya Raja Kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu. Yeah. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Yeah.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali ulang tahun. Yeah. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan suatu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swietmidden Timur itu di kapan, pemerintahan Swietmidden Timur itu di kapan. Terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
6: ya.
2: Pak Pina. Iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri, ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: ya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, itu Sobek Sanbai tiga yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
6: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pak Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumbanya ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua.
1: Silakan. Iya, silakan.
7: Halo. kakak Jenny, Jenny cantik.
2: Halo
7: juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya. Halo juga, manggil apa ini? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki, sama juga.
2: Kak Jenny, ya, manggilnya sama
7: apa? Bapak, sama Kak Pina.
1: Bapak Pina, Bapak Pina.
7: Oh, Bapak Pina, Nope. Selamat siang, menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya. Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
7: Itu ucapan kata ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
7: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
7: banyak. Selamat siang dan salam dengan Timur.
1: Oke. Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uem Nenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huem Nanum Favindisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
6: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swit itu tengah, Swit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
6: Dingin sekali kalau
1: Iya,
6: kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah. Iya, ini ya, ini
6: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali sampai 12 derajat.
1: Iya.
6: 14, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
6: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
6: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Silvano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air tegete, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk soe ya, jeruk
6: soe. Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Mariana harus main-main ke
1: Soe ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.

0: Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayo mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayo mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Ati.
2: Mpok Mariana.
3: Iya. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Perempat Jakarta Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Bencana tanah longsor di Kampung Muara Baroh, Kecamatan Muara Pahu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada keluarga terdampak sekaligus meninjau kondisi infrastruktur jalan yang ikut menjadi perhatian pasca bencana. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani kepada warga terdampak di Kampung Muara Baroh, Senin 7 September 2026. Nanang berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang terdampak bencana. Selain menyerahkan bantuan, Nanang meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kampung Muara Baroh. Menurutnya, kondisi jalan perlu segera mendapat perhatian karena menjadi akses penting bagi mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Nanang menegaskan, penanganan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan infrastruktur kembali berfungsi agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih dan berjalan normal. Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Camat Muara Pahu, serta petinggi Kampung Muara Baroh. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menangani dampak longsor, sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng Sana. Bu Sependi kembali mengawani Deng Sana di hari ini. Karandeng Sana ya, setelah beberapa hari kemarin nih, aduh, Bu Sependi masih belum ada libur Karandeng Sana ya. Dari hari Sabtu sampai hari ini udah hari Rabu Karandeng Sana ya. Semoga Deng Sana di bosan tentunya telinga Bu Sependi di RRI Perompak Samarinda. Tentu untuk mengawali perjumpaan Bu Sependi dengan Karandeng Sana ya di sajian Samarinda Marian ini hingga nanti berapa di jam 7 malam, Bu Sependi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Karandeng Sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke. Oke, tentunya yo melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung Karandeng Sana melalui Play Store dan juga App Store. Dan juga Bu Sependi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Karandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Karandeng Sana yo. Ini Bu Sependi absen dulu, ada dari Kabupaten Pasir, Kukar, Berau. Kemudian dari Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Ibu Kota Nusantara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan di Odeh Etam tercinta nih di Kota Samarinda tentunya melalui 98,4 FM Karandeng Sana. Karandeng Sana di jam 3 Merian hingga nanti merapat di 2 jam ke depan ya. Karandeng Sana, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Jangan lupa nih passwordnya Karandeng Sana ya. Waktunya Etam Dang Dangdut Dangdutan. Nah, itu Karandeng Sana ya. Jadi jangan lupa passwordnya. Nanti kalau lupa Ndik bisa Bu Supendi terima nanti requestnya Karandeng Sana ya. Nah, Karandeng Sana ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Ini langsung saja Bu Supendi menyapanya terlebih dahulu Karandeng Sana. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Wah, mantap benih nih Bu Sumisran. Apa kabar nih di Marakaman nih? Kemarin nih hujan deras nih di sana nih.
1: Iya, hujan.
0: Gimana tuh euforianya kemai di sana?
1: Hujannya benua pohon, di terasa.
0: Oh, begitu, benua pohon di terasa.
1: Wah, Marakaman lewat mahal.
0: Emang berapa lama kemai hujannya, Bu Sumisran?
1: Lumayan lah, pokoknya penuh derum itu, kalau dipasangin derum, penuh.
0: Nah mudah-mudahan lah nanti bisa ngalir ke sini tuh dari sungai di sana tuh. Soalnya ya, di sini ya. Udah ini Bu Sumisran, air laut udah mulai masuk nih.
1: Aduh, nanti juga akan
0: kulu-kulu-kulu lagi busu. Busu, ini mau minta lagu apa nih Busu, Marian ini dangdutnya.
1: Apa adanya
0: dong. Ini Busu. Lagunya ada 1 2 3 4 5 dari Fitri Karlina, Pelet Cinta ya, dari itu aja. Ya, oke, siap. Boleh salam sapanya Busu.
1: Salamnya buat Busu Kutai, Busu Agol, Bunda Yuli, Mbak Nana, Busu Kenjani, Busu Edo, Busu Nusuku, Busu Amar. Salamnya buat seberatan aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap Bu Sumisran.
1: Dahan buat Bu Supendi diberi kesehatan selalu keluarga.
0: Amin.
1: Semoga didapatkan jodoh.
0: Amin.
1: Ikan kakap. Apa ikan kakap nacak genteng.
0: Grece. Nah, ini judul kesapantunya nih, ikan lele masuk ke dalam gabus, lebih cepat lebih bagus. Makanya nih langsung temati si Daya Karandeng Sana teleponnya. Baik Karandeng Sana, bagi Karandeng Sana yang ingin bergabung bersama kami untuk mengetahui lagu-lagu apa saja yang akan dipusingkan dangdutnya pada Merian ini, silakan langsung mengecek Karandeng Sana ya di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, serta yang ada di laman postingan kami terbaru di Facebook Perempat RRI Samarinda.

Baik, Randeng Sana. Itu tadi ada permintaan dari Bu Sumisrana, karena memang sesaat lagi sudah akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti akan Etam lanjut kembali ke Randeng Sana ya, setelah Etam telinga kumandang azan asar di jam 3:22 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Baik karena yang sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya tamdang, dang, dang, dang, dutan. Bu Supendi mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik, karena di sana masih ada waktu untuk meminta berbagai lagu dangdut dalam program Dendang Merian di Merian hari ini. Bila ingin tamu bersama kami, boleh gabungan di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami karena di sana ya di 7272656. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Dendang Merian.
1: Assalamualaikum. Dendang Merian, dendang dutan.
0: Mantap bener, Busu. Kutai di Mangkurawang nih, oh. Gimana kabar nih, Busu?
1: Oh, iya.
0: Alhamdulillah, Busu mau minta lagu apa nih, Busu?
1: Lagu apa?
0: Lagunya ada Pere Cinta dari Soimah, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Hilang Saat Terang dari Alvin Habib, Cintamu Untuk Siapa dari Intania Casanda, Keranda Cinta dari Nurdin Yaseng, Senandung Rindu dari Eri Susan, mau yang mana, Busu?
1: Keranda Cinta ya.
0: Keranda Cinta dari Nurdin Yaseng.
1: Ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya, Busu, untuk pendengar?
1: Ya, untuk spesial. Berkapan. Lagu Jelok Soteng. Koko. Ayo, Pamat. Uri. Bereli. Kalau lagu saya.
0: Siap.
1: Saya.
0: Siap, Busu.
1: Baik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah ada tadi gabungan karena yang sana di pesan singkat di WhatsApp kami, yoh.

Baik, karena dengan sana ini ada dari Mbok Lara Purnamasari. Assalamualaikum Busu, selamat merian. Maaf mengganggu ya, Ndi mengganggu. Busu, aku mau izin request lagu. Lagunya apa ini? Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Siap nih Mbok Lara, nanti akan dipusingkannya lagu permintaan dari kita nih di RRI Perempat Samarinda. Kemudian semoga suara dan kata-kata yang Busu sampaikan merian ini bisa terus menemani dan memberikan semangat buat kami para pendengar. Sehat selalu ya Busu, dan tetap semangat. Terima kasih banyak Mbok Lara Purnamasari. Ini Busu Pendi ya, bener nih. Ini dengan Busu Pendi, semoga doa baiknya kembali lagi untuk Mbok Lara Purnamasari yo.

Baik, Kerandeng Sana ini sembari menunggu kehadiran Kerandeng Sana pada meriam ini ada informasi Kerandeng Sana di sekitar wilayah Samarinda, di mana ini tadi ada informasi kebakaran hutan dan lahan lagi Kerandeng Sana di kawasan Bantuas Jalan Hasni. Kemudian tadi Kerandeng Sana masih di siang hari tadi, di 2 jam yang lalu juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kutai Lama. Kemudian ada juga kebakaran lahan di jalan poros. Poros mana nih? Ini informasinya kurang lengkap nih. Sepertinya poros ini ya, Kerandeng Sana, antara Banjar dengan Balikpapan tegaknya ya, atau mungkin Banjar ke PPU, karena ada plat DA nih Kerandeng Sana. Kemudian tadi siang juga ada pemantauan kadar klorida di Sungai Mahakam Kerandeng Sana, di kawasan Sungai Mahakam, di mana untuk pantauannya pada meriam ini ternyata kadar kloridanya juga sudah cukup tinggi Kerandeng Sana ya. Jadi untuk pengaliran air dari IPA Bencana, IPA Bantuas, sudah berhenti untuk dialirkan Kerandeng Sana.

Baik, karena ada yang senang, langsung saja Etan telinga berbagai lagu dangdut sembari nanti menunggu jam 4 merian akan ada kabar Etan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua,

kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Cuaca panas dan kondisi kering turut menjadi tantangan bagi aktivitas perikanan di sekitar Ibu Kota Nusantara atau dikenal dengan IKN. Sementara pasokan ikan laut yang berkurang mulai mendorong kenaikan harga di Kecamatan Sepaku. Pedagang ikan di Sepaku, Agil Torik, mengatakan pasokan ikan laut saat ini lebih sulit diperoleh dibandingkan ikan air tawar. Kondisi tersebut membuat sejumlah jenis ikan mengalami kenaikan harga hingga sekitar Rp10.000 per kilogram. Agil, saat ditemui rri.co.id pada Rabu 9 September 2026, mengatakan lapaknya menyediakan berbagai jenis ikan, mulai ikan air tawar, ikan laut, udang, siput, kerang-kerangan, hingga cumi-cumi tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Agil, stok ikan tidak hanya berasal dari satu sumber. Sebagian pasokan didatangkan dari perikanan, termasuk dari wilayah luar daerah. Sementara nelayan atau pemancing lokal juga dapat menjual hasil tangkapannya kepada pedagang. Namun, persoalan mulai terasa pada pasokan ikan laut. Agil menyebut hasil tangkapan yang lebih sedikit membuat harga ikan laut lebih mudah mengalami perubahan dibandingkan ikan air tawar. Kondisi tersebut terjadi ketika sebagian besar wilayah Kalimantan Timur masih menghadapi periode cuaca relatif kering. BMKG memperkirakan curah hujan Kaltim pada dasar dan pertama September berada pada kategori rendah, sekitar 0 hingga 50 mm. BMKG juga menyebut kondisi kering masih berpotensi berlanjut pada September. Secara nasional, sebagian besar Kalimantan diperkirakan memiliki curah hujan terendah, sementara pengaruh El Niño masih mendukung berkurangnya pasokan kelembapan. Bagi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar Sepaku, kondisi perairan dan cuaca menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas melaut. Wilayah Sepaku sendiri memiliki komunitas nelayan yang menangkap ikan di perairan Teluk Balikpapan, termasuk di Maridan dan Mentawir. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kembali lagi karena Dendang Sana bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dang dutan. Nah, bagi karena Dendang Sana nih, sudah di jam 4 Merian karena Dendang Sana ya. Berarti Bu Supendi tersisa sejam lagi nih mengawani Dendang Sana dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dutan. Bagi Dendang Sana yang ingin bergabung bersama kami, silakan karena Dendang Sana ya. Langsung saja telpon karena Dendang Sana ya, dipicik-picik tuh teleponnya ya. Pencet nomor 0541-7272656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami 0811-5819984. Kerandeng Sana lagunya masih banyak nih. Ada Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Hilang Saat Terang dari Alvin Habib, Cintamu Untuk Siapa dari Intania Casanda, Senandung Rindu dari Eri Susan, Takkan Menangis dari Mita Anggraini, Jambret Cinta dari Jerayut, Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca, Bawa Aku ke Penghuli dari Lesti, Masa Depan dari Adibal, dan Kertas Pembungkus Nasi dari Wulan Permata. Sembari menunggu kehadiran Karandeng Sana ya pada Merian ini, Karandeng Sana ini, Bu Supendi juga akan kembali menginformasikan kabar-kabar yang telah terjadi di sekitar kawasan Samarinda, Karandeng Sana. Namun sebelum Bu Supendi menyajikannya lagi, Karandeng Sana ini ternyata sudah ada yang ingin nyempil nih di RRI Perumah Samarinda, Karandeng Sana, yang gabungan di telepon kami 7272656. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap, Busu, boleh didekatkan lagi Busu ke teleponnya Busu. Kecil ini suaranya Busu.
1: Ini Mandi.
0: Iya.
1: Ini.
0: Masih Busu, ini Busu Misran.
1: Iya, Busu Misran ganti nomor aja, habis empat ini
0: jatuh. Oh, agak terputus-putus ini Busu. Oh,
1: berarti HP-nya nih.
0: Ini kok HP-nya. Heeh. Ada apa nih Busu? Ada apa nih? Mau minta lagu.
1: Lagu
0: apa ini?
1: Lagunya apa? Eri Susan.
0: Oh, dari Eri Susan.
1: Uh-huh.
0: Oke, okay, boleh sama siapanya Busu?
1: Lagunya buat Busu Ahmad. Busu Putih, Busu Putih, Busu Agro, Bunda Yuli, Pak Nonanya. Busu Kul, Amdan Atene. Buat Busu Bendinya semoga sehat, satu agaan.
0: Amin.
1: Yang ada di perempat sehat semua. Buat Mbok Putrinya.
0: Kok Mbok Putri? Ini sama Busu Pendi. Bener sih ya. Mbok Putri masih ada di sini, bener.
1: Putri kan anak-anak
0: yang kan? Mm-mm, betul.
1: Salam sehat Putri.
0: Amin.
1: Di udah ada kak?
0: Mm-mm.
1: Salamnya buat sepatan aja Busu Pendi
0: ya. Siap Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Karandeng Sana ya dari Busu Misran. Ini tadi suaranya terputus-putus mungkin karena kendala jaringan di merekaman Karandeng Sana ya. Baik Karandeng Sana, ini informasi selanjutnya. Tadi sebentar ya, ada kebakaran hutan dan lahan tadi Karandeng Sana di kawasan Palaran sebentar. Oh iya nih, bener nih, di kawasan Palaran Karandeng Sana ya. Dan ini baru-baru mahak terjadi nih pada Merian ini tadi. Jadi untuk pihak berwajib mungkin yang barangkali lagi menelinga kami di RRI Perempat Samarinda, langsung saja disampiri Karandeng Sana. Bukan disampiri, disamperin ke lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian Karandeng Sana ada juga ini sebentar, mana tadi yo? Oh baik, sudah tidak ada lagi ternyata Karandeng Sana yo. Hanya ini aja nih, ada informasi penyaluran air di kawasan IPA Sungai Kapih. Bagi Deng Sana yang mungkin membutuhkan air di sekitar kawasan Sungai Kapih, boleh berkunjung ke kawasan IPA Sungai Kapih karena disediakan fasilitas air secara gratis karena Deng Sana yo. Karena memang ketika kondisi musim El Nino tegak ini banyak terjadi kekeringan karena Deng Sana yo. Dan tadi sudah ada yang ingin bergabung karena Deng Sana bersama siapa nih sebentar. Oh ada Busu Sulaiman Tilatela nih, tapi terputus nih Busu. Silakan Busu, masih Busu Pendi tunggu nih kehadirannya. Nah sudah masuk sih dah Busu Pendi, sapa terlebih dahulu ya karena yang sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Salam budaya.
2: Budayakan salam Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Wah kenapa nih?
2: Assalamualaikum Busu Pendi.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah tadi ada yang nuka tela-tela aja.
0: Oh, makanya tapi tadi terputus.
2: Orangnya masih jalan, jadi kada kulayani orangnya jalan, Pak. Jadi paksain telepon dulu, Bang.
0: Itu di papa. Busu.
2: Iya, jadi untuk informasinya ini Lobakung dan sekitarnya Jalan Jakarta ini agak panas ini Busu, agak kekuning-kuningan matahari.
0: Iya.
2: Tapi okay, masih ada kelihatannya ini kabut ini, Mbok. Busu. Iya. Itu kelihatan itu dari pohon-pohonan itu nah. Bayang-bayangan pohon-pohon itu anu hutan itu kan ada kayak tadi kayak kabut-kabut. Itu di situ melihatnya kelihatan memang agak kayak ada asap.
0: Warna abu-abu kelabu ya. Mungkin
2: dari mana pembakaran di mana kan kita enggak tahu.
0: Betul, betul.
2: Jadi informasi lalu lintas ini terpantau ramai lancar ini. Untuk dua sisi arah. Arah mau menuju ini ke kota dan mau menuju ke Mahulu ini lancar ini tertib, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 bahkan kendaraan yang ganal-ganal monster-monster. Ya, semoga lebih hati-hati yang lagi di berjalan di menggunakan kendaraan roda 2 khusus di Samarinda lebih waspada lagi lah.
0: Amin.
2: Kita sambil kita mendengar acara Dendang Merian yang ada di mobilnya. Silakan boleh request. Iya, jadi Busu Pendi kan ya?
0: Iya, benar Busu.
2: Oh iya, Busu Pendi. Lagunya apa nih?
0: Ini lagunya ada Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Hilang Saat Terang dari Alvin Habib.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, nanti diambil orang.
0: Asik.
2: Nah, itu aja lah.
0: Oke, ya, siap
2: jadi Busu. Jadi salam aja untuk Mbok-mbok, Busu-busu, terutama Mbok Asma. Selamat sore. Busu Agok tadi ya?
0: Ya, Busu Misran.
2: Busu Misran, ya selamat sore. Mbok Mudrika juga selamat sore, selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini. Semuanya lah.
0: Iya, Busu.
2: Mbok-mbok, Busu-busu yang tidak bisa disebut satu persatu ngarannya. Untuk Busu Pendi, kru-kru RRI Pro 4 juga yang lagi mungkin mau monitor ini, Busu Sapar, Busu Ipai juga lah, selamat sore. Nah, terima kasih.
0: Sama-sama Busu. Busu
2: Pendi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu tadi kerandeng senayo yang sudah gabungan di telepon kami di WhatsApp. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali di telepon kantor kami 7272656. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Merian Busu.
3: Lagi di sanga-sanga nih Busu.
0: Oh, lagi di sanga-sanga nih.
3: Mancing udang.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Monster buayanya ngeri-ngeri Busu.
0: Ini sudah mulai terputus-putus ini suaranya nih. Turut
3: dan Busu yo. Ngeri monster-monsternya itu buaya tuh hitam Busu. Kuning-kuningan belumut.
0: Beh, ngerinya.
3: Monster-monsternya tuh ngeri monsternya Busu.
0: Ini Busu, apa itu?
3: Di sanga-sanga enggak anu salat apa Busu kalau hujan tuh Busu?
0: Salat istisqa.
3: Ya bujur kah istri kok tuh Busu?
0: Bujur.
3: Oh, saya kira sholat istri gosal. Lain kah Busu?
0: Lain Busu.
3: Oh, jadi yang bujur apa?
0: Istisqa.
3: Oh iya, oh bujur. Berarti bujur di Google saya kira.
0: Kenapa itu Busu?
3: Saya kira no sholat istri gosal tuh atau hujan lain Busu ya?
0: Lain.
3: Covid itu nah, waktu Covid itu orang minta istri gosal presiden kan. Berarti lain sholat istisqa Busu ya?
0: Lain Busu. Oh,
3: istisqa untuk hujan. Oh iya sudah Busu. Juni terus itu Busu Ijuar. Busu siapa lagi Busu?
0: Ada Busu Agok. Busu Syukur.
3: Ada Busu. Karena saya sudah mancing dapat banyak Busu.
0: Digoreng tuh.
3: Apalagi monster-monsternya Busu saya tiupi Busu. Takluk di bergerak Busu.
0: Langsung.
3: Kami tembaki dengan batu Busu.
0: Nah.
3: Monsternya ngeri-ngeri Busu. Terima kasih Busu.
0: Sama-sama Busu.
3: Yang mau sholat istisqa bukan sholat istighosah.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan hujan turun.
0: Amin.
3: Ya kan, Busu?
0: Betul.
3: Berarti sholat istisqa nih Busu ya.
0: Betul.
3: Hujan. Oh ya bujur dah tuh. Salah. Terima kasih Bu Su.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun istighosa minta ampun. Istighosa. Berkali di Busu Pandinaling ada salat istighosa satu karena di sana yo. Baik, karena di sana itu tadi sudah ada bergabung dari Busu Mamat di Sanga-Sanga, karena memang terlihat, bukan terlihat lagi karena di sana ya, terdengar dan tergambarkan dengan jelas seperti apa kondisi di Sanga-Sanga, karena tadi dari suaranya saja sudah terputus-putus karena di sana ya, dan syukurnya masih bisa berbicara ngobrol bersama tadi dengan jelas masih karena di sana ya untuk di telepon kantornya. Baik, karena di sana, karena sudah ada tadi beberapa permintaan dari karena di sana pada Marian ini untuk dipusingkan lagu, marilah kita langsung saja telinga berbagai lagu pop daerah, pop daerah, lagu dangdut karena di sana dalam program Dendang Marian. Waktunya tam dang dangdutan. Tetap bersama kami di RRI Permasa Marinda bersama dengan Bu

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica. Ya,
3: sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Baik, karena Deng sana, sebelum Bus Supendi menutup perjumpaan pada program Dendang Meriah hari ini tadi juga sudah ada yang bergabung di pesan singkat WhatsApp kami, yo, karena Deng sana bersama dengan Bo Reni yang sida hanya umpatan maha nih, untuk lagu-lagunya juga umpatan maha. Untuk salam sapanya untuk seluruh pendengar di RRI Perempat Samarinda, karena Deng sana yo. Untuk Bu Sumaman, Bo Yuli, Bo Nana, kemudian untuk segala-segalanya maha. Kemudian ada juga tadi untuk dipesasikan WhatsApp bersama dengan Mbak Mutrika. Ya, assalamualaikum Bu Supendi, alhamdulillah cuaca masih cerah aja. Salamnya untuk Bu Sabdurrahim, Bu Suiis, Bu Suleman Tilatila, Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Mbak Hasma, Bu Surinjani. Untuk lagunya tadi ternyata barengan yo, Kerandeng Sena, karena tadi sudah dipesan ada lagu dari Keranda tadi, Kerandeng Sena, Keranda Cinta. Keranda Cinta tadi dari siapa ya, Bu Supendi sampai lupa tadi nih. Ya pokoknya itulah Keranda Cinta ya. Ada Keranda Cinta tadi yang sudah dipusingkan tentunya. Nah, Keranda Cinta dari Nordin Nyaseng, Keranda Cinta. Dan demikian perjumpaan Etam dalam program Dendang Meriah, karena memang keterbatasan waktu Etam dalam program Dendang Meriah di Meriah hari ini. Dan selepas ini nanti akan ada program Jelajah Nusantara. Etam akan berkeliling untuk melihat seperti apa pesonanya indah Indonesia, karena yang sana ya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Nanti akan ada lagu dari Lesti dengan judulnya Bawa Aku ke Penghulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki fase yang perlu diwaspadai seiring puncak kemarau 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk mencegah karhutla meluas. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah dan perusahaan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin 7 September 2026. Rakor berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat dan membahas langkah penanggulangan karhutla menghadapi kondisi kemarau pada tahun ini. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi mengatakan, koordinasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha perlu memahami kondisi karhutla terkini serta langkah pencegahan dan penanganannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meminta seluruh pihak serius melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan tiga hal yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Pertama, kondisi El Nino disebut belum melewati puncaknya sehingga potensi kemarau masih perlu diwaspadai. Kedua, kebakaran dapat terjadi pada lahan yang memiliki penguasaan atau pemilik, termasuk kawasan dengan hak maupun perizinan usaha. Ketiga, pemerintah menilai aturan pencegahan dan penanganan karhutla telah tersedia. Karena itu, seluruh pihak wajib mematuhi dan menjalankannya. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meminimalkan kejadian karhutla terutama di wilayah prioritas. Upaya tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan musim hujan yang diprediksi mulai datang pada Oktober mendatang. Dari Pemkab Kutai Barat, rakor tur diikuti Wakil Bupati Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Eric Victory, para kepala OPD, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Barat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena di jam 5 meriah hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Jelajah Nusantara untuk membahas seputar 5 destinasi wisata olahraga dengan hashtag di Indonesia aja yang wajib tentunya Etam kunjungi. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai destinasinya, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Kikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Wina Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya. Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Rondeng sana lain 5 destinasi wisata olahraga di Indonesia aja yang wajib deng sana kunjungi. Yang pertama adalah Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta. Destinasi yang sangat cocok bagi pecinta sepeda, tentu etam dapat mengayuh sepeda mengelilingi kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia sambil menikmati bangunan megah, pepohonan yang rindang, jua udara pagi yang sejuk. Yang selanjutnya ke Rondeng sana ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Jawa Timur. Cocok nih bagi kita yang gemar mendaki gunung. Sepanjang rute pendakian, kita akan disuguhi udara gunung yang segar yoh, dan juga pemandangan alam yang asri, termasuk juga menikmati matahari terbenam, tegak sunset yoh, tuh yoh sebutannya karena di sana, yang memukau melalui jalur Bukit Cinta, Bukit Mentigen atau Penanjakan. Kemudian di selanjutnya adalah Pantai Kuta yang berada di Bali. Lokasi ideal untuk memacu adrenalin dengan berselancar di salah satu ombak terbaik dunia. Tempat ini juga ramah bagi pemula karena memang menyediakan instruktur profesional serta tempat penyewaan perlengkapan selancar. Selanjutnya tetangganya Bali ini ada Lombok Rondeng Sana yang berada di Pantai Seger. Tempat yang sempurna untuk melakukan yoga demi mencari ketenangan dan keseimbangan pikiran. Berbekal matras, aktivitas yoga, etam akan terasa jauh lebih fokus dan juga rileks, sembari ditemani oleh semilir angin serta suara deburan ombak. Yang terakhir ada di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Rondeng Sana yoh, di mana surga bawah laut bagi para penyelam atau diving. Gugusan pulaunya menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa ditemani oleh beragam jenis ikan dan biota laut yang memukau. Demikian Rondeng Sana seputar 5 destinasi wisata olahraga dengan hashtag di Indonesia aja yang wajib etam kunjungi. Tentu karena memang selain menyehatkan tubuh, berwisata sambil berolahraga ini menjadi cara yang menyenangkan untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Nah, kira-kira nih Rondeng Sana destinasi mana nih yang paling etam ingin kunjungi bersama sanak saudara? Kalau Bu Supendi tegaknya pasti akan menuju ke Pantai Kuta Bali karena di sana yo, karena di sana viral dan ramai sekali karena di sana yo untuk wisata yang berada di Pantai Kuta sana yang berada di Bali. Untuk informasinya karena di sana ini bisa dikutip dari laman indonesia.travel. Karena di sana di jam 6 merian hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan di sajian Samarinda Merian hari ini ke Rondeng Sana. Nah, sembari menunggu jam 6 merian ke Rondeng Sana, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk ke Rondeng Sana dengarkan. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dengan BPS Nunukan menegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pemeringkatan desil dalam DTSEN. Sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi usaha dan sosial ekonomi keluarga. Sensus ekonomi mencakup usaha besar, sedang, kecil, hingga seluruh keluarga. Proses penyisiran masih berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin. BPS Nunukan kini masih melakukan penyisiran terhadap masyarakat yang belum mengikuti sensus ekonomi. Iskandar meminta masyarakat memberikan data ketika petugas BPS melakukan pendataan. BPS mengingatkan masyarakat agar memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya selama proses pendataan. Kejujuran masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding Sana di program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan pada sajian Samarinda Meriah hari ini dalam program Sana Petang. Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips yang nantinya akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 6 lewat 15 Meriah, kita makan telinga satu lagu kembali. Selepas ini akan ada lagu Selimut Putih dari Fadli Padi. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Baik, Randeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Randeng Sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik, Randeng Sana, di program Zona Petang, Bu Supendi akan menjanjikan berbagai tips ke Randeng Sana. Ini untuk tips yang akan Bu Supendi sajikan adalah 8 cara menyikapi cobaan hidup yang berat menurut agama Islam. Jadi ke Randeng Sana, namanya cobaan pasti akan selalu menimpa etam selagi etam ini memiliki nyawa di alam muka bumi ini, ke Randeng Sana. Dan tentu ini sebagai salah satu ujian untuk mengangkat derajat etam tentunya kerang deng sana yo. Nah, cobaan hidup yang berat baik berupa masalah ekonomi, kehilangan sakit berkepanjangan maupun tekanan mental merupakan bagian dari perjalanan yang dirancang untuk menguji keimanan, kesabaran dan kualitas amal manusia kerang deng sana. Di dalam Islam, ujian ini bukanlah sekadar hukuman, melainkan secara agama ini sebagai sarana dari penuh hikmah untuk menghapus dosa, meningkatkan derajat, serta membentuk ketangguhan mental. Nah, karena yang sana, untuk menghadapi dan melalui masa-masa sulit tersebut dengan hati yang tenang, ada 8 tips yang bisa dilakukan karena yang sana. Yang pertama adalah bersabar, yakni mengendalikan diri dan tetap berikhtiar tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak doa, tentu dengan rendah hati dan penuh keyakinan tanpa memaksakan kehendak kepada Allah. Ketiga, menegakkan sholat karena yang sana sebagai sarana utama untuk meraih ketenangan batin dan menemukan jalan keluar. Selanjutnya, bertawakal. Setelah melakukan usaha terbaik dan menerima apapun ketetapannya sebagai bagian dari proses belajar di sekolah kehidupan. Yang selanjutnya adalah bersyukur di titik terendah yang akan mendatangkan rasa keberlimpahan dan kelapangan hati. Yang selanjutnya adalah bermuhasabah atau introspeksi diri, tentu untuk mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana setiap harinya. Yang ketujuh, meminta bantuan kepada orang yang tepat sebagai bentuk tolong menolong dalam kebajikan yang juga mengasah kepekaan spiritual. Dan yang terakhir adalah berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari rasa putus asa. Sebagai penguat karena dengan sana Al-Qur'an dan kisah para nabi seperti Nabi Ayub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa setiap ujian karena di sana selalu disertai pertolongan dan hikmah yang besar. Sebagai pelengkap referensi bacaan penenang jiwa, dan bagi karena di sana yang mungkin ingin membaca buku karena di sana untuk merekomendasikan, ini ada sebuah buku Semua Ini Pasti Akan Berlalu karya Luqmanul Hakim untuk membantu pembaca tentunya berdamai dengan luka dan menemukan harapan baru. Demikian karena di sana untuk informasi yang dapat Bu Supendi sajikan seputar tips 8 cara menyikapi cobaan hidup yang berat menurut Islam, yang informasinya Bu Supendi kutip yo karena di sana dari laman buku nesiastore.com. Nah, karena di sana ini ada informasi terbaru dari kanal resmi PLN Samarinda Kota karena di sana yo. Dan tadi ketika Bu Supendi siaran juga, kenapa nih tiba-tiba mati lampu nih karena di sana yo? Apakah Bu Supendi hendak dikasih surprise gitu tegaknya ya? Tapi juga kalau ulang tahun masih ramah karena di sana ya. Jadi ternyata karena di sana ini di Jalan M. Yamin dan sekitarnya terjadi pemadaman listrik, di mana untuk estimasi listriknya padam ini dari jam 6 riang tadi hingga di jam 9 malam. Untuk wilayah yang terdampak di antaranya Jalan M. Yamin, Jalan Wahid Hasyim 1, Jalan Kasturi, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Jalan Keledang, Jalan Kedondong, Jalan Rambai, Jalan Maritam, Limau, Haji Suwandi, Persik, Kampus Biru, RI Suparjan, TVRI, Alam Segar 4 sebagian, Karya Baru, SMK 3, SMK 5 dan sekitarnya, Padat Karya sebagian, Wahid Hasyim 2 sebagian, Abdul Wahab Syarali 1 hingga 7, Perumahan Kayu Manis, Perumahan Pinang Mas, TVRI Geraha Asri, Toyib Hadiwijaya, Sempajak Lestari Indah, Ahim, khusus Kompleks Stadion Sempaja,
Dayak Kenyah, serta Dayak Batu dan sekitarnya Karangdeng Senak. Demikian untuk informasi seputar pemadaman listrik yang terjadi pada malam hari ini Karangdeng Senak sehingga nanti rapat di jam 9 malam, yang informasinya dikutip dari kanal WhatsApp resmi PLN Samarinda Kota.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Karena dengan sana demikiannya perjumpaan hitam di sajian Samarinda Merian. Busu Pending mengucapkan terima kasih banyak kepada dengan sana yang sudah gabungan dan telinga kami di RRI Promo Samarinda. Selepas ini karena dengan sana akan dikawani oleh Mbok Ditaya dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Busu Pending pamit dari orang dengar dengan sana. Selamat beristirahat dan selamat berleha-leha karena dengan sana di rumah ya. Sampai jumpa lagi dengan Busu Pending pada 4 hari Kamis 10 September 2026 dalam sajian Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pemberitaan pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana di Damkar Kota Samarinda mengimbau warga agar menghindari penggunaan lilin sebagai alat penerangan alternatif saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kepala Disdamkar dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra Aha, menyarankan masyarakat untuk beralih menggunakan lampu portable atau lampu emergensi yang dinilai jauh lebih aman. Hal ini dikarenakan lilin memiliki potensi bahaya kebakaran yang besar apabila terjatuh, diletakkan di dekat benda yang mudah terbakar, atau ditinggal tanpa pengawasan saat penghuni rumah sedang tertidur. Peringatan ini dikeluarkan sejalan dengan adanya penghentian sementara aliran listrik oleh PLN WLP Samarinda Kota di sejumlah wilayah Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerennya sana, selamat malam. Seperti biasa di malam Kamis, jumpa dengan Mbak Nita tentunya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Bah, tanggal cantik juga ternyata hari ini ya, 99 gitu ya. Tebus sepeni bermula enggak tuh ya. Ya kerennya sana tentunya Nita ngawani kita di beranda berita daerah dan Nusantara sampai 1 jam ke depan, dan tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara diselingi dengan informasi ringan. Ngawani santai malam kita segalanya malam hari ini. Ya, lihat dikawani dulu ya dengan sajian lagu baru diselingi dengan informasi hak tuh. Karena nih di kawasan M. Yamin ya, kerennya sana nih lagi mati lampu. Untungnya RR ini begenset gitu ya. Jadi disawan siarannya ya. Iya, Hatun dia tak lanjut lagi Bu Sumba ya, sampai merapat pukul 19.23 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di RR di Prampat Samarinda.

0: Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena senang datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya tentunya bagi yang menjalankan, Bu Sombo ya. Lanjut datang di besok beranda berita daerah dan Nusantara. Ke informasi selanjutnya, kurang ada yang sana di mana pemadaman listrik atau mati lampu ini memang dijadwalkan terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda hari ini, Rabu 9 September 2026, akibat adanya gangguan kelistrikan dari PT PLN WLP Samarinda Kota. Estimasi penghentian pasokan listrik sementara ini akan berlangsung selama 3 jam mulai pukul 12 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan wilayah yang terdampak pada hari ini adalah Jalan Kesuma Bangsa sebagian, Jalan Pahlawan, Jalan Perniagaan, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gelatik, serta berbagai jalan bertema alat musik seperti Jalan Harmonika, Biola, Harpa, Piano, Angklung, Gitar, Gamelan, Kulintang, Kecapi, dan Seruling. Selain itu pemadaman juga mencakup area Jalan Pegunungan Meratus, Jalan Palang Merah, Jalan Batubara, Jalan Trisari, Jalan Rohi Rahayu, Jalan Kiai Haji Dewantara, hingga daerah-daerah jalan-jalan nama kecamatan atau kabupaten seperti Jalan Penajam, Barong Tongko, Long Apari, Pasir Balengkong, Muara Muntai, Muara Pahu, Kuaro, Gunung Tabur, Tanah Grogot, Muara Kaman, Krayan sebagian, dan Sambalio. Informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Saleh!
2: Ya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh!
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Nah. Biar jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lama nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren di sana, beralih informasi lainnya juga, di mana api berkobar keren di sana. Kebakaran lahan terjadi lagi di Jalan Wangi Sempaja Utara. Insiden kebakaran lahan terjadi di kawasan Jalan Wangi dengan kobaran api yang cukup besar terlihat membakar area vegetasi dan lahan terbuka hari ini selepas maghrib tadi. Berdasarkan informasi yang diterima juga, api berkobar dengan perumahan di Jalan Wangi Sempaja Utara. Etam doakan semoga dah padam ya keranda yang sana dan juga tidak melebar sampai ke daerah pemukiman. Beralih informasi lainnya, keranda yang sana PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Samarinda Ilir mengumumkan adanya penghentian sementara aliran listrik akibat gangguan pada sejumlah pembangkit yang mempengaruhi sebagian wilayah kerjanya. Pemadaman terencana ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini mulai pukul 21 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Adapun wilayah yang terdampak meliputi Jalan Pemuda,

Adapun 9 IPA yang terdampak atau instalasi pengolahan air yang dibatasi adalah IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih, IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, IPA Tirta Kencana, dan IPA Cendana. Hal ini sendiri kerendesan terjadi akibat kemarau panjang yang membuat operasional ini akhirnya dibatasi. Dan kemarau panjang El Nino ini membuat air Sungai Mahakam menjadi asin atau kadar kloridanya naik. Oleh karena itu, beberapa IPA yang Dhanita sebutkan tadi harus mengurangi jam operasional sementara agar air asin ini tidak naik ke mesin ya kerendesan di sana. Dan untuk status saat ini pun di Sungai Mahakam ya sudah siaga kerendeng sana. Jadi kadar klorida di Sungai Mahakam ini terus naik. Dari statusnya itu sebelumnya waspada jadi kesiaga, naik satu tingkat kerendeng sana. Dan kapan sih akan normal lagi gitu ya? Produksi air ini akan pulih bertahap jika air etap akan kembali diproduksi normal kalau kondisi intrusi air laut sudah surut atau mereda. Kadar kloridanya kembali lagi di bawah batas aman yaitu 250 ppm. Dan juga Etam ya disarankan gitu ya untuk solusinya ada terminal mandiri bagi yang punya sumur bor diajak ini untuk berbagi ke sesama gitu ya ke tetangga gitu ataupun di terminal umum misalnya aja di masjid, musola, tempat ibadah yang punya tandon besar untuk saling berbagi sementara. Dan untuk 5 titik IPA, terminal IPA ya yang siap melayani untuk air minum dan air masak itu sudah ada di IPA Palaran, IPA Bantuas, IPA Pulau Atas, IPA Makroman dan IPA Sungai Kapi. Dan hemat-hemat air ya Bu Sembok, tampung airnya selagi ada masih ngalir gitu, dihemat-hemat. Dan juga Etam sama-sama berdoa semoga El Nino ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, informasi seputaran IPA air bersih ini keren di sana dari laman Instagramnya Selasar Media. Dan seputaran mati lampu tadi ya dan juga kebakaran di lahan Wanyi Sempaja Utara ini dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Habis itu melanjut lagi di Besaprah bagian seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohan sana petugas pemadam kebakaran di Samarinda menghadapi tantangan berat dalam menjinakkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena karakteristik lahan gambut dan kandungan batubara di wilayah tersebut. Kondisi medan ini menyebabkan api sulit dipadamkan karena terus menjalar dan menyembunyikan bara di bawah permukaan tanah sehingga penyiraman air biasanya di permukaan saja tidak cukup. Menghadapi situasi ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda mengungkapkan perlunya alat khusus berupa nozzle suntik gambut untuk menyemprotkan air langsung ke titik api di dalam tanah. Di samping hambatan medan, para petugas di lapangan juga harus bertaruh dengan resiko kesehatan akibat asap pekat serta kelelahan fisik akibat akses jalan yang terjal dan sulit dijangkau. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grand Design lanjut Antam di Beseprah Bekasan seputar budaya daerah. Dan seperti biasa ini malam hari ini seputaran pakaian daerah ya. Lanjut hari ini Antam akan membahas malam hari ini tentang sejarah kebaya dan juga jenis-jenisnya. Kebaya sendiri adalah pakaian tradisional masyarakat Jawa ya, Grand Design. Dan kebaya ini Antam sering benar melihat gak tuh ya di acara-acara pernikahan atau acara-acara adat lainnya. Dan juga sampai sekarang tagih wisuda, wisuda itu makanya kebaya juga tagih itu ya. Jadi keberadaan budaya ini sendiri di Indonesia tuh jadinya bukan cuma sebagai salah satu pakaian adat gitu, tapi bentuknya sederhana gitu ya, bisa dikatakan juga sebagai wujud kesederhanaan masyarakat. Kebaya sendiri juga bisa jadi simbol loh tentang kepatuhan, kehalusan dan juga tindak tanduk wanita yang lembut dan juga anggun. Dia tuh akan bahas sejarah kebaya ya keren yang sana di Indonesia dan juga jenis kebaya tuh apa aja gitu keren yang sana. Tapi kita melingat dulu yang tidak lalu ya, ada dari Dayak.

Ya, karena sana lanjut etam ya. Jadi dikutip memang dari sebuah buku gitu ya. Kebaya ini punya asal usul yang menarik jua. Jadi dalam catatan sejarah nih, kata kebaya ini sendiri berasal dari bahasa Arab, Tiongkok dan juga Portugis yang menjadikan tiga bangsa tersebut terkait erat nih dengan asal muasal kebaya itu sendiri. Jadi ada sebuah catatan gak tuh ya yang mencatat bahwa kebaya ini itu berasal dari bahasa Arab yang artinya habaya atau pakaian labuh yang memiliki belahan di depan. Dan juga ada seorang sejarawan yang menekuni budaya Jawa menyebutkan juga di dalam buku Sida gitu ya, kata kebaya ini berasal dari bahasa Arab kaba yang berarti pakaian. Dan di masa kini juga istilah abaya ya, kita udah sering dengar gitu ya, yang masih juga dipergunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk tunik panjang khas dari Arab. Dan ada juga nih yang catat bahwasanya kata kebaya itu diperkenalkan malah lewat bahasa Portugis gitu, di mana saat ini bangsa ini mendarat di kawasan Asia Tenggara dan pada masa itu kebaya itu digunakannya untuk menunjuk atasan atau blus yang dikenakan wanita Indonesia antara abad ke-15 sampai 16 Masehi gitu. Ada juga pendapat lain akhirnya mengatakan mun misalnya kebaya itu berkaitan dengan pakaian panjang wanita yang dikenakan pada masa kekaisaran Ming di Tiongkok. Pengaruh dalam gaya pakaian ini juga nyebar akhirnya ke Asia Selatan dan Asia Tenggara sekitar abad ke-13 sampai ke-16 Masehi juga melalui penyebaran penduduk dataran Tiongkok. Dan akhirnya pengaruh ini tuh nyebar gitu ya ke Malaka, ke Jawa, Bali, Sumatera dan juga Sulawesi. Ternyata perkembangan kebaya itu juga erat kaitannya ya Bu Sumba dengan penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad ke-15. Jadi pergeseran budaya itu akhirnya khususnya budaya berpakaian kelihatan nih dari perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa kuno ke era kesultanan atau kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dimana sebelum abad ke-15 masyarakat Jawa kuno itu lebih lazimnya tuh dengan kain panjang, tenun, ikat ataupun kemben gitu ya. Arca dan relief juga jadi bagian dari bangunan kuno dan candi sebelum abad ke-15 juga menunjukkan hal demikian, di mana sebagian besar kaum pria itu dikenakan atasan dan cuma mengenakan kain dan juga celana serta aneka perhiasan dan juga atribut. Dan akhirnya pada tahun 1600 ya, kebaya ini akhirnya dikenakan secara resmi oleh keluarga kerajaan. Dan setelah penyebaran agama Islam, kebaya ini juga jadi busana yang populer dan bahkan jadi simbol status gitu pada saat itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana. Mau tadi kita udah bahas seputaran sejarah kebaya itu sendiri di Indonesia gitu ya. Kita bahas lagi tentang jenis-jenis kebaya yang berkembang dari awal sampai wayah ini gitu ya. Dan tentunya dari awal sampai sekarang gitu ya, ada punya banyak berbagai macam jenis kebaya dan dia tentunya punya ciri khas dan model masing-masing gitu. Ada juga yang pertama, ini dibagi 3 aja gitu ya karena di sana karena mau dibagi 10 kebanyakan. Ndik cukup kayak dua ternyata. Kita bahasnya 3 aja. Yang pertama ini ada kebaya tradisional gitu ya. Kalau kebaya tradisional ini sendiri juga itu adalah cikal bakal kebaya pada umumnya. Ada 2 jenis juga nih model kebaya tradisional, yaitu kebaya Kartini dan juga kebaya Kutu Baru. Dan sampai sekarang Kutu Baru nih masih ramai juga ya. Kartini juga masih ramai sih, apalagi hari kemerdekaan atau pas hari Kartini gitu ya. Dan dari 2 kebaya ini ya, kebaya Kartini, kebaya Kutu Baru, baru tuh akhirnya berkembang jadi kebaya-kebaya lain. Tadi ada sekarang kebaya Encim. Ini lagi naik lagi nih si kebaya Encim ini dan juga kebaya modern. Kebaya Encim ini tuh adalah jenis kedua ya, karena di sana dimana kebaya ini tuh punya unsur adanya budaya Cina. Encim ini sendiri adalah sebutan bagi wanita paruh baya dalam keturunan bangsa Cina. Kebaya ini juga tuh bahan dasarnya kainnya cukup halus dengan sentuhan bordir di tengahnya gak tuh ya. Ada payet juga, ada juga pelipit yang menghiasi salah satu bagiannya. Kebaya jenis ini juga banyak digunakan perempuan etnis Cina yang dulu tinggal di Indonesia gitu. Tapi sampai sekarang nih lagi hype bener sih kebaya encim ini kurang dasar. Apalagi warnanya tuh cerah-cerah tege itu ya. Jadi tege menetap melihat orang yang pakai kebaya encim ini jadinya tege cheerful, bahagia, senang tege itu ya. Karena warnanya tuh cerah tege itu, didominasi warna cerah. Itu lanjut ke kebaya terakhir adalah kebaya modern. Dimana kebaya jenis ini tuh adalah kebaya dengan model sentuhan yang lebih modern juga tentunya. Bentuk, pola gak tuh ya, dan di mutlak tege kebaya asli. Dah ada perubahan-perubahan gak tuh ya pada beberapa bagian, termasuk dalam hal hiasan, bahan, corak, dan juga mode. Itu udah ngikuti tren yang udah ada wah ini. Salah satu yang termasuk dalam kebaya ini adalah kebaya modifikasi kerendeng sana. Banyak perancang-perancang busana tradisional yang ngenakan kebaya rancangan sida gitu. Pokoknya yang sentuhan-sentuhannya lebih ke anak-anak muda atau biasanya, atau kekinian-kekinian tuh, itu udah termasuk ke kebaya modern. Nah itu keren deng sana, dah pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah. Dah habisnya pembahasan etam seputaran sejarah kebaya dan juga jenis-jenisnya, dimana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Habis ini 1 jam setengah maksudnya tadi pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Prampat, Samarinda.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana pemilik kendaraan bermotor di Samarinda perlu memperhatikan perubahan jadwal pelayanan UPTD pengujian kendaraan bermotor atau PKB Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Berdasarkan pengumuman yang dibagikan akun resmi UPTD PKB Samarinda dan Dinas Perhubungan Samarinda, pelayanan pendaftaran uji kendaraan bermotor akan mengalami penyesuaian pada Kamis 10 September esok hari. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Dalam pengumuman tersebut, pendaftaran pelayanan pada esok hari hanya dibuka mulai pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah batas waktu tersebut, pendaftaran akan ditutup lebih awal untuk memberikan kesempatan pelaksanaan proses kalibrasi peralatan. Adapun jadwal pelayanan UPTD pengujian kendaraan bermotor Samarinda, Kamis 10 September 2026, pendaftaran pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Tengah, dan Jumat 11 September 2026, pelayanan kembali normal pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Artinya, pemilik kendaraan yang memiliki keperluan pengujian pada Kamis sebaiknya datang lebih awal dan tidak menunggu mendekati batas penutupan pendaftaran. Demikian informasi Habar Etam kali ini. Sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendiri ya?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya Grande Sana, saya tetap mempati bersama drama legenda malam hari ini berjudul Si Paloi dan Si Ngungu. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama si Palui dan si Mungu. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, si Palui dan si Mungu mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun, pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Palui dan Si Mungu.

0: Ya, kok malam begini melamun? Apa yang ayah pikirkan?
1: Eh, ibu. Pak Lui dan Ngungu sudah tidur.
0: Sudah ya. Ayah kenapa?
1: Ayah lagi mikirin anak kita, Bu. Bagaimana masa depannya nanti ya?
0: Ibu juga nggak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi, walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang, sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Lui, Pak Lui, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah Pak Lui siapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang. Pak Lui, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
2: Bagaimana, Pak Lui? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
2: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas, dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya, soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual, dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya ya.

0: Semua ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Palui, kamu sudah pulang? Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun, Palui. Maksudnya ayah, garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh, gitu ya. Maafin Palu ya, Bu.

0: Semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Paluy, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Paluy yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudaramu Ngungu?
1: Ngungu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Paluy sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya. Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik. Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu. Biar ibu istirahat.
0: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
0: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini. Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
0: Sudahlah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: itu ada nenek gergasi. Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
1: Baiklah.
0: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya, Nek, sudah membacakan doa. Sekarang, makanlah hidangan ini ya, Nek.
1: Pak Lui, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
0: Baiklah, Nek. Sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Di mana kamu?
2: Kenapa, Kak? Kok kamu pucat seperti ini?
0: Itu cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
2: Ya ampun, Kak. Pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang kita harus lari dan bersembunyi.

0: kamu bersembunyi? Keluarlah. Kamu telah membunuh cucuku, Paluy.
1: Nek, kami di sini. Di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, kakak, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
1: Nenek Gergasi hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
2: Biarkan saja, Kak. Sekarang Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Ngungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Ngungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Lanjut, Etam di malam Kamis ini tentunya jumpa lagi di Pesona Antar Komunitas Kutai malam hari ini edisi Rabu 9 September 2026. Tanggal kembar hari ini tentunya udah ada juga ngawani kita galanya ya, narasumber-narasumber Etam di Pesona Antar Komunitas Kutai. Dan malam hari ini Mbak Nita di sorangan tentunya ada Busu Ipai, dan juga Busu Ipai di sorangan juga ada lagi sebelah sida. Tam perkenalan hak dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Busu berdua nilai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Busu Kibada ini agak diparakkan dulu nih. Biar kedengaran suara kita. Iya, mantap. Okay. Iya tuh, langsung saya di belawasan lah, langsung buka Busu Ipai ya. Kenalkan juga sebelah kita nih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerwanding sanaku, dimana aja kita segalanya berada. Malam ini kita bertemu pulang dengan orang yang paling gagah, Busu Ipai, putra ke Dawid, dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa asli Etam orang Samarinda, asli bahasa Etam orang Kalimantan Timur, wajib Etam jaga ya. Jangan sampai Etam, bahasa Etam tuh tinggal kenangan. Tapi kerunding sana, malam ini kami dengan Mbak Nita ada bintang tamu dari Kota Lengah, Kutai Selatan, Balikpapan. Si Dani adalah salah satu tokoh budaya Kutai yang memperjuangkan budaya Etam Kutai di Balikpapan mati-matian. Bunyi salah bunyi bahasa Etam tuh apa telentang telongkop. Nggak peduli sih dah, pokoknya bangkit. Itu bahasa aja gini kayak tuh. Orang di Balikpapan dah bahasa apa bunyi orang, bahasa Indonesia sida tetap bahasa Kutai. Tapi sayangnya sida sorangan. Nah, tegak apa dengan sida? Etam bertanya langsung dengan sida. Nama sida ini Busu Kibadai. Namun dalam bahasa Etam orang Kutai, Kibadai ini hari barat. Oke, keren di sana ya, tempat tanya dulu yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Tegak apa perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda ini, aman aja kah?
2: Aman aja.
1: Amannya?
2: Aman, aman.
1: Bawa Toyota kah, bawa Honda kita?
2: Ini bawa Honda kita.
1: Bawa Honda, bukan main.
0: Mantap, langsung Kota Lengah,
1: Busu. Iya, Kota Lengah. Si Dani tau kota.
0: Wih, mantap.
1: Pembukaan era di Balikpapan rasanya kita ya pencetusnya pertama ya?
2: Ya, Festival Abad. Abad itu singkatan dari Festival Aji Batara Agung Dewa Sakti yang pertama di Balikpapan.
0: Tahun berapa tuh, Busu?
2: Tahun kemai.
1: Baru. Jadi yang era di Balikpapan sih udah ada pencetusnya gitu nah. Yang penggerak masanya. Ayo kroni sana yang di Balikpapan, ayo Etam perkumpulan. Nah, jadi malam ini Etam tuh pakai sahanta. Apa judulnya tuh, diberi sida tuh?
0: Judul Etam nih agak ngeri nih malam nih. Agak ngeri.
1: Ekstrim kah?
0: Malam ini Etam nih akan bahasnya seputaran tema ketika adat Kutai terjepit di kota heterogen, menegakkan identitas Kutai Selatan di Balikpapan.
1: Nah, ini tegak apa menurut kita nih Busu, tema Etam tegak itu judulnya apa maksudnya nih, coba
0: lagi berat benih
1: tegak mau diterima tuh nah. Kenapa ya orang Kutai ini ujung-ujungnya di bawah, di pola sida kurang luar dulu, di dulu kan Kutai ini dipakai orang Jawa cuma kayaknya di bawah gitu ya. Ya menurutnya, ya menurut kita nih
2: jadi kayak ini mungkin mon saya nih gak, bukan saya yang bisa bahasa Kutai yo. Saya bisa bahasa Kutai.
1: Cuma lawas di luar pulau.
2: Ya, mandi. Tiga ini. Maksud saya itu biar pendengar nih yang segalanya dari penjuru Nusantara nih paham dengan bahasa kita.
1: Iya nih Bapak.
2: Jadi saya sedikit dengan bahasa Indonesia
1: ya. Iya nih Bapak. Atur aja kulasan nih. Ya, silakan Bisa.
2: Jadi kayak ini, yang saya tahu memang saya lahir dan besar itu di Balikpapan. Yang dikatakan orang bahwa saat ini Balikpapan itu adalah sebuah kota heterogen, tanpa suku asli.
1: Gitu kan?
2: Nah itu, jadi Balikpapan itu adalah kota pendatang. Nah, padahal secara fakta bahwa Balikpapan itu termasuk wilayah daripada Kesultanan Kutai, yaitu Kutai Selatan. Di situ. Jadi identitas Kutai itu memang ada sebenarnya. Kan gitu. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Balikpapan itu kan disebut kota heterogen ya. Jadi maksudnya heterogen itu sepertinya terdengar indah, indah. Jadi sebagai seperti mahkota keberagaman di situ, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya heterogen itu untuk siapa?
1: Itu pulang pertanyaannya.
2: Iya kan? Enggak itu. Jadi artinya heterogen itu tidak ada sama sekali orang aslinya. Padahal yang membuka Balikpapan itu jelas sudah di situ adalah dengan pertama konsesi minyak. Ya, itu di zaman Kesultanan antara Belanda dengan Kesultanan Kutai. Itu sudah jelas dinamakan Kutai Selatan kan, seperti itu. Nah, terus juga sebagai tanah tijak dapur atau tanah tijak betis dari Sultan Haji Muhammad Idris kan. Nah, artinya kan memang ada berbau Kutai ya. Nah, itu. Tapi kok saat ini sudah pada hilang Kutainya itu. Jadi dinamakan heterogen. Dan bahkan anak-anak Kutai yang ada di Balikpapan itu dengan sangat bangga menyebut dirinya
1: orang Kutai.
2: Bukan.
0: Lain.
1: Siapa?
2: Heterogen.
1: Oh.
2: Itu. Ini gitu, jadi gitu, jadi di sini ya mungkin bukan kesalahan mereka juga, bukan kesalahan daripada anak-anak yang belum paham tentang ini. Ya mungkin kesalahan dari yang tuanya juga kan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bisa juga.
2: Ya, karena kita di sini mungkin selama ini saya bergelut ya di budaya Kutai di Balikpapan itu lumayan lama juga. Mulai dari lahir.
1: Oh, mulai dari lahir.
2: Kan gitu ya. Ya. Jadi artinya memang di keluarga karena bapak itu Kutai jadi kami itu masih membudayakan bahasa Kutai. Jadi di rumah itu kadang juga sampai saat ini anak-anak, istri kalau kumpul di rumah bahasa itu pakai bahasa Kutai. Sampai-sampai tetangga di Balikpapan itu bingung, katanya bahasa apa nih?
0: Kok malah dikenali ya bos ya?
2: Iya.
0: Gak ada yang kenal?
2: Gak ada.
1: Wah. Lompat lah.
2: Nah ini.
1: Sip mahal lagi ya?
2: Ya itu.
1: Etam kalah nu kalau ini.
2: Nah jadi gini, aku
1: kalah banyak.
2: Jadi aku bukan seperti itu. Jadi berpikirnya seperti ini di Balikpapan itu, ya bukan karena apa tidak suka dengan budaya luar, bukan seperti itu. Tapi di Balikpapan itu polanya seperti ini yang saya lihat. Apa mereka lebih banyak yang kalau budaya luar itu diperkenalkan itu namanya melestarikan budaya. Tapi ketika budaya aslinya dimunculkan itu kayaknya sepertinya mengancam budaya luar yang sedang dikembangkan dengan kalimat tadi. Pengembangan budaya, kebudayaan. Nah, ini dia di situ. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya tidak semua sih, ada juga beberapa orang yang memperjuangkan, bukan hanya saya sendiri, ada juga teman-teman atau kerwan-kerwan etam yang ada di Balikpapan. Khususnya ada juga, sebenarnya banyak pertanyaan nih, kalau di Balikpapan di mana sih kampung Kutai, kan gitu.
1: Kira-kira di mana, Bu?
2: Nah, Kampung Baru.
1: Oh, Kampung Baru.
0: Ada ya?
1: Itu
2: ada.
1: Itu Kutai kah? Bare.
2: Nah, jadi saya di situ dengan teman-teman yang memang notabene orang Kutai yang ada di Balikpapan itu mendirikan satu keroan yang mendirikan satu komunitas yang namanya, tapi itu berbentuk komunitas keluarga ya. Jadi namanya komunitas keroan kerabat keluarga Haji Pangeran Dipati.
1: Oh,
2: gitu. Nah itu berdasarkan riset panjang yang saya buat dengan keluarga besar daripada Haji Pangeran Dipati yang keluar dari Keraton Kutai menuju Balikpapan dan mendirikan sebuah kampung
1: yang bernama
2: Jumpi.
1: Oh, Jumpi. Kampung Jumpi ini kampung baru dengar saya nih.
2: Jumpi.
1: Ada kah di Balikpapan tuh?
2: Dari zaman Belanda tulisan peta Belanda itu sudah ada Jumpi itu.
1: Apa artinya Jumpi ini, Mas?
2: Enggak tahu saya bahasa Belandanya itu.
1: Oh.
2: Karena dari zaman Belanda peta Jumpi itu sudah ada. Dan disitulah di saat perkembangan kota Balikpapan dengan apa minyaknya dan segala macam, maka berdirilah Kampung Baru, kan gitu. Nah, sedangkan Jumpi itu bagian daripada Kampung Baru yang paling ujung. Nah, itu dia.
1: Tapi itu kampung tuh pernah dikenal orang.
2: Dulu,
1: wayah nindi.
2: Nah, sekarang ya orang banyak tidak paham ya dengan penduduk aslinya, padahal sebenarnya memang di situ anak cucu daripada Haji Pangeran Adipati yang orang Kutai di sana.
1: Oh, iya.
2: Haji Pangeran Adipati ini salah satu saudara daripada Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, itu dia.
1: Pantas waktu tahun 2008 tuh saya ke Balikpapan tuh berjualan busu, cuma pas saya masuk ini warungnya tuh pas terkena orang Kutai, bahasa Kutai. Jadi saya ini berpada, kita ini orang Kutai kah, Pak? Iya. Kutai di mana, di Tenggarong? Lainnya kami asli orang Balikpapan. Hah? Ya. Bunyi saya, ada kah Kutai di Balikpapan? Ada.
2: Ada.
1: Kami bunyinya. Makanya saya tuh percaya sampai ke Semboja.
2: Ah, itu.
1: Si Deni mau dipadai dari Tenggarong nih, mau. Kami asli orang Balikpapan. Dalam hati saya ini berarti Kutai dulu penduduknya di sini.
2: Ya memang seperti itu.
1: Karena banyak pendatang dari luar, akhirnya etang hil. Malah si, anak-anak sih dah apabila saya berkesah bahasa Kutai, Pak ngomong apa? Om itu, Pak.
2: Ya, jadi salah satu ironis ya kalau saya bilang, memang sangat ironis di Balikpapan tuh untuk mengangkat budaya Kutai itu sangat-sangat berat. Tantangannya berat sekali. Karena ya mohon maaf, mungkin dari pihak-pihak yang ini ya apa banyak berbicara kalau kita sudah ini kapan sih budaya Kutainya muncul, kan gitu ya. Jawabannya tuh satu.
1: Apa?
2: Dari dulu kami nunggu.
1: Masa?
2: Ya gitu.
1: Masa
2: itu
1: orang
2: malah dibalas balik
1: gitu. Orang Balikpapan.
2: Ya dibaliknya seperti itu. Dari dulu kita nunggu, mana Kutainya?
1: Nah, saya pernah jobusu dengar. Ya. Jadi dulu sempat dua tak kami protes tak waktu di masa ke Ruan Pemuda Kota Tujuh Benua. Loh, waktu acara ulang tahun Balikpapan nih kok budaya luar yang nyambut?
2: Dan itu bukan dulu ya, tapi sampai mungkin lain. Sampai hari ini setiap minggu itu ya selalu budaya luar yang diinikan gitu. Budaya Kutainya itu volumenya sangat kecil.
1: Sangat halus benar.
2: Ya. Sangat kecil bahkan sekali.
0: Hampir tidak pernah ya
2: maksudnya. Ya.
0: Kasarnya.
2: Kasarnya seperti itu.
0: Kasarnya
2: seperti itu. Memang jadi artinya memang ada gitu loh, mungkin di satu pertunjukan mungkin ada pentas besar atau apa gitu baru jadi gitu. Jadi identitas asli Kutai di Balikpapan itu dimunculkan di saat-saat itu saja gitu. Sedangkan yang lain-lain itu setiap harinya, setiap minggunya diisi dengan budaya-budaya dari luar. Kita sih tidak memusuhi budaya dari luar ya. Nah, orang Kutai ini sangat terbuka.
1: Bah, monetam ini paling baik dah orangnya.
2: Nah itu, ya kan kayak itu.
1: Karena apa paling baik itu hak dia anu orangnya.
2: Dondi juga kayak itu, ya kan itu salah cara kan kayak itu ya.
1: Nih.
2: Jadi artinya kayak ini, memang kita ini terbuka dengan budaya luar, dengan karena ada salah satu petikan ya dari kata-kata yang apa sumpah tanah Kutai tadi, itu ya dari Panji Selatan itu kan. Setiap orang yang berada di apa wilayah Kutai
1: ya, beranak pinak
2: atau teluk rantau nya beranak pinak dan segala macam ya kan, di situ wajib sebenarnya bersuaka. Nah ya di sini yaitu memang tantangannya cuma satu sih sebetulnya, sosialisasi kan gitu. Dari orang Kutainya sendiri kan gitu. Nah karena saya merasa ini salah satu panggilan ya, panggilan sebagai anak Kuta yang ada di Balikpapan. Ya jatuh bangun.
1: Masa?
2: Jatuh bangun.
1: Jatuh bangun aku.
0: Oh iya, atau nyanyi sih dah pula.
1: Ada anu tak? Apa? Orang mau WA nih?
0: Ada.
1: Nah, bacakan
0: ada lo. Sambil bacakan ada Bu Suharis nih ya.
1: Nah, ini paling gawal.
0: Ya.
1: Paling gawal aku Bu Suharis nih. Ini pendengar setia Etam
0: dari
1: nih.
0: Jogja ini Bu Sukibadai.
1: Dari Jogja.
0: Jauh. Kita sapa dulu, salam budaya semuanya. yang terhormat para narasumber Pantas Kutai dan RRI Samarinda. Ampun beribu, ampun ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru mengenai tema kita hari ini ya, ketika adat Kutai terjepit di kota heterogen menegakkan identitas Kutai Selatan di Balikpapan. Nah, kabar kita kabar saya sehat alhamdulillah Mbak-mbak Busu, Mbak Nita, Busu Ipai, Busu Kibadai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, pertanyaannya gimana saran belajar dan mengkaji peribahasa Kutai supaya bermanfaat di kota heterogen seperti Balikpapan? Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya.
2: Oke.
0: Silakan. Langsung dijawab.
1: Kita jawab. Kita narasumbernya mana?
2: Jadi boleh-boleh diulang lagi pertanyaannya saja langsung.
0: Langsung gimana saran belajar dan juga mengkaji peribahasa Kutai supaya bermanfaat di kota heterogen seperti Balikpapan?
2: Ya sebenarnya kalau yes, ya kalau saya bilang gini ya, sebenarnya itu satu tantangan yang berat ya. Karena ya mohon maaf kalau mungkin Busu Ipai bicara tentang bahasa Kutai, nah beliau ahlinya tuh, ya kan? Berarti harus menduplikat Busu Ipai ini sebanyak mungkin di Balikpapan. Ya itu, ya kan? Nah itu, karena jujur, ini kalau kita mau bicara jujur, bahasa Kutai di Balikpapan tuh sudah hilang sama sekali.
1: Hilangnya? Ya Allah, parahnya.
2: Jadi tidak ada satupun yang tersisa di sana.
1: Masa?
2: Mulai dari pakaian adatnya seperti ini, pesapu, ya bahasa, tingkah laku, dan
1: adat.
2: Ya adat sih ibaratnya kayak tepung tawar dan segala macam itu juga ya banyak yang gak paham.
1: Oh banyak yang dipaham. Allah.
2: Jadi artinya memang hilang. Punah. Bahasa kasarnya kan kita
1: juga bahasa kasar. Hilang.
2: Punah.
1: Oh mah parahnya. Itu.
2: Jadi memang seperti itu. Jadi jawaban saya untuk siapa? Busu Haris ya?
0: Busu Haris.
2: Jawaban saya bagaimana untuk bahasa Kutainya di Balikpapan ya harus banyak-banyak menduplikasi orang-orang yang paham dengan bahasa Kutai seperti Busu Ipai dan mungkin teman-teman yang di luar sana yang paham, yang mungkin tergerak hatinya lah, kan? Ya karena kita bicara di sini, ya karena saya sudah lama juga bergulit di budaya dan adat Kutai ini, ya tidak meminta apresiasi sih sebetulnya, gitu loh. Jangan pernah ngarepin apresiasi, karena memang tidak ada apresiasinya, kan gitu. Berat. Jadi tidak ada bayaran. Nah ini berat. Sangat berat karena tidak ada bayarannya.
1: Tapi rela aja ya.
2: Ya karena kita ini menegakkan yang sudah punah seperti di tema itu kan, menegakkan identitas Kutai Selatan yang ada di Balikpapan di kota heterogen. Jadi terjepitnya adat itu di tengah-tengah adat-adat yang lain. Ini yang susah.
1: Iya.
2: Padahal Kutai ini besar.
0: Betul.
2: Nah, ya kan seperti itu. Hanya saja ya mungkin mudah-mudahan saya berdoa lah, bukan jadi semua kerja keras daripada penggiat budaya teman-teman seperti Busu Ipai dan yang lain-lain, itu semua kerja kerasnya mudah-mudahan ya ada balasannya dan
1: amin.
2: Dan mudah-mudahan ke depan itu ada hasilnya.
0: Amin.
2: Nah itu ya alhamdulillah kalau saya pribadi saya sudah berhasil mendidik ya untuk lingkungan keluarga. Dari anak bini saya sudah mulai dari dulu bahasa Kutai itu. Dari anak saya yang paling kecil dia udah tahu.
1: Udah tahu.
2: Nah, bini saya yang orang Jawa juga, orang luar juga sudah paham juga dengan paham bahasa Kutai. Makanya kami sempat itu tetangga nanya ini bahasa apa sih?
1: Kayak bahasa Malaysia ada juga, kayak bahasa Brunei ada juga, orang Brunei, orang Malaysia.
2: Nah itu, ya, jadi memang sebenarnya ya itu ya sama sih ibaratnya sudah sesuatu yang Kutai itu kalau di Balikpapan itu sesuatu yang unik, sudah seperti itu. Nah itu saya rasa begitu.
0: Oke, siap. Ini ada tambahan juga dari Busu Noeng sudah tamannya ya.
1: Nah apa bunyi Busu Noeng? Ini suhu juga nih.
0: Kampung Jumpih ini memang ada sejak zaman Belanda. Kampung Jumpih atau Kampung Baru ada sejak tahun 1900.
1: Nah iya, tahu Busu Noeng. Iya tuh. Busu Noeng ini orangnya hebat juga budayanya nih. Tahunya Jumpih.
2: Ya, jadi artinya memang kalau Jumpi itu di situ. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dasar atau basic saya untuk riset itu dikarenakan di Balikpapan itu dikatakan bahwa Kampung Baru itu didirikan oleh saudagar-saudagar yang datang dari luar. Itu yang mendasari saya untuk meriset. Nah, di tengah riset saya itu akhirnya saya bertemu dengan orang Kutai yang memang keturunan dan kerabat. Nah, mereka tinggalnya di Jumpi, dan dari datuk moyangnya itu sudah ngomong di sini yang pertama kali tinggal di Jumpi ya kita. Belum ada orang. Nah, terus yang mengklaim bahwa Kampung Baru itu didirikan oleh saudagar dari luar. Saya lihat dia datang kok. Dia belum gitu. Oh, iya, maksudnya. Ayo, kan gitu. Nah, itu. Nah, tapi memang panjang sih cerita tentang pendirian daripada keruan kerabat itu, karena risetnya panjang juga. Kan gitu. Ada juga tentang ya sejarah kelam Indonesia di situ. Ya kan? Nah, itu banyak-banyak. Itu mungkin kalau mau lebih lengkapnya nanti bisa lihat di media sosial. Saya ada posting di media sosial saya itu tentang apa Kampung Jumpi itu ada.
1: Baru dengar aku Kampung Jumpi itu ya. Malamnya.
2: Nah, di situ Kampung Kutai di Balikpapan.
1: Lawas. Lawasnya apa kawan dengan Kibada ini? Baru malam nih aku tahu ada Jumpi juga kampung itu yo.
2: Nah, itu. Jadi memang terjepitnya di situ karena kampungnya itu paling ujung sono.
1: Paling ujung.
2: Paling ujung di Balikpapan tuh.
1: Parak laut nih?
2: Iya.
1: Pinggir laut.
2: Pinggir laut.
1: Lah, bila ke Balikpapan ke Lakawa tuh perjalanannya ke
2: Jumpi. Nah, karena kan Haji Pangeran Dipati itu beliau kuburannya balah di Jenebora.

0: cocokologi. Gitu loh. Karena Palenjen itu sudah mencatat bahwa menemukan suku Balik itu di Jenebora, bukan Balikpapan. Dia bahkan menyebut bahwa pesisir Balikpapan itu Bilipapan.
1: Bilipapan?
0: Ya.
1: Bukan Balikpapan, bukan?
0: Bukan, Bilipapan.
1: Bilipapannya apa artinya?
0: Nggak tahu. Belum riset sampai ke sana.
1: Masa iya?
0: Ya karena memang mau riset ke sana butuh banyak fitis.
2: Iya, gitu. Biayanya ya kan? Lumayan.
0: Nggak mungkin saya sorangan nggak riset kayak itu.
1: Waduh.
0: Ya kan?
2: Tangan kosong.
1: Tanjal.
0: Ancur kita.
1: Tanjal.
0: Tanjal kita.
1: Tanjal tengah jalan.
0: Aduh, makanya. Itu. Tapi alhamdulillah banyak juga teman-teman dari yang lain-lain itu banyak juga membantu. Nah, cuma akar budaya jangan sampai dilupakan. Gitu. Ini pesan saya aja dengan ini kan. Karena memang ini waktu ada salah satu event, ini saya cerita sedikit ya tentang salah satu event yang namanya Rembuk Budaya. Jadi tiga pilar budaya Kalimantan Timur itu ditambahkan lagi satu. Seharusnya tiga, tapi sekarang jadi empat.
2: Apa tuh Bosu? Apa-apa
0: nah juga? Jadi gini. Nah ini orang Kalimantan Timur harusnya paham tentang tiga pilar budaya ini.
1: Apa itu?
0: Nah, tiga pilar budaya ini sudah diriset dan sudah disetujui dan diseminarkan beberapa kali dan memang sudah deal untuk menjadi pilar budaya Kalimantan Timur itu ada tiga. Satu, Kutai dengan Kesultanan, Dayak dengan Pedalaman, Pesisir dengan Islam. Nah itu. Nah, ini dalam Rembuk Budaya kemarin itu ada tambahan satu lagi, empat itu urban. Padahal sebenarnya urban ini enggak perlu masuk karena pesisir dengan Islam itu sudah urban. Nah, sekarang di Balikpapan juga akan waktu Rembuk Budaya itu katanya bagaimana kalau kita buat budaya baru. Loh. Ini saya bingung budaya baru. Sedangkan yang lama aja enggak tahu urusin. Iya, apalagi yang baru kan
1: yang gitu. Yang lawas aja
2: gitu. Mari tambahi gitu ya.
0: Apalagi itu. Iya kan? Nah ini karena ya ini mohon maaf ya. Jadi artinya di sini juga banyak sih yang banyak harus dikoreksi. Kayak di Balikpapan. Contoh nih kita misalkan Balikpapan itu tanggal 10 Februari itu ada ulang tahun Balikpapan yang diambil berdasarkan penemuan sumur Matilda. Nah, sedangkan sumur Matilda itu tempatnya kan di Balikpapan tuh. Ditemukan oleh Belanda.
1: Belanda juga nemukan.
0: Nah, itu kan disebutkan ya. Jadi ulang tahun Balikpapan berdasarkan penemuan sumur minyak Matilda. Ya kan gitu. Padahal penemuan sumur ini punya siapa sih? Gitu loh. Padahal di situ tidak mungkin ditemukan sumur Matilda itu kalau tidak ada konsesi antara Kesultanan Kutai dengan Belanda. Tapi Kutainya nggak pernah disebut.
1: Oh, teganian.
0: Ya, selalu. Makanya saya ini mohon maaf, ini bukan saya ini ya. Jadi sedikit kritis lah. Saya sedikit kritis tentang Balikpapan bahwa 10 Februari itu bukan memperingati ulang tahun Balikpapan, tapi ulang tahun Belanda. Gitu loh, ya kan?
1: Ulang tahun Belanda.
0: Iya. Gitu loh kan.
1: Jajah apa?
0: Nah ini, jadi saya bingung. Gitu parah. Loh. Nah, jadi artinya ini butuh banyak pelurusan sejarahnya, budayanya dan adatnya banyak benar yang harus banyak diluruskan.
1: Ya, itu. Banyak bengkok.
0: Ya. Nah, sama juga. Katanya kita berperang dengan Belanda kapan sih?
1: Bila berperang?
0: Kalimantan Timur ini enggak pernah perang loh aslinya.
1: Bekau.
0: Iya kan? Itu.
1: Ya kalau dia pernah berperang, kalau
0: Etam. Iya, makanya Etam dia pernah berperang. Jadi artinya aku bingung juga dengan penulisan sejarah bahwa ada revolusi di Balikpapan dan segala macam. Ini saya bingung, perangnya lawan siapa sih?
1: Gitu. Perangnya dengan Belanda kalah Etam.
0: Loh, Belanda. Karena jujur, ini kita secara fakta ya. Ini fakta Balikpapan itu dibangun oleh Belanda. Jalan.
1: Belanda bangunnya.
0: Kilang minyak.
1: Belanda galah.
0: Perumahan. Lompat bahkan buru-buru yang datang dari Jawa, Tionghoa, dan dari India yang bekerja di kilang minyak. Itu semuanya dibayar oleh Belanda.
1: Wah, Belanda yang merempu.
0: Iya kan?
1: Nasib mah.
0: Iya kan? Dibayar oleh Belanda loh. Kan gitu.

0: atas izin daripada Kesultanan Kutai. Kan kayak itu aslinya kan. Nah jadi saya bingung, nah, revolusi perang lawan siapa nih?
1: Siapa musuh baru? siapa musuh? Pasti kalah itu memerangan Belanda.
0: Iya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan yang kita perbuat ini ke depannya itu ada hasilnya, dan ya mudah-mudahan juga bisa ini.
1: Oke. Okay. Tak, ada orang nelpon tak? Orang dapat tanya tuh tak?
2: Ada.
1: Nah, buka dulu tak. Nyamannya berdiaman. Halo. Beri kesempatan ke narasumber.
2: Siapa dulu nih?
1: Halo.
3: Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
3: Ya, ini Bu Suamai nih.
1: Oh iya, siap Bu Suamai, nak bertanya dengan Bu Suki Badai, silakan.
3: Oke. Bu Su, tema kita apa nih Bu Su?
0: Tema kita, silakan tak, saya lupa juga.
2: Ini ketika adat Kutai terjepit di kota heterogen, menegakkan identitas Kutai Selatan di Balikpapan.
3: Oh, gampang maha tuh solusinya Bu Su.
0: Iya.
3: Pertama, lembaga adat Kutai diperkuat di sana Bu Su. Di kan Kota Madya. Sumbang saran dari Bu Su Amai nih. Kedua, itu di setiap kecamatan itu ada juga itu perwakilan bubuan etam, karena ini tanah etam, tanah benua etam, adat budaya etam pun harus dilestarikan. Dan negara menjamin itu, ada undang-undangnya Bu So. Dan ada dananya itu. Nah kemudian remaung-remaung Kutai, nah laskar-laskar Kutai itu direkrut itu bubuan etam itu yang ada di Balikpapan tuh. Setiap ada pegelaran seni budaya etam muncul di sana, tampilkan ciri khas budaya etam. Dari kulinernya, dari pakaian adatnya, dari seni bela dirinya, dari kekerabatannya, terutama pakaiannya itu. Jadi tahu orang, setiap keundangan-keundangan, acara Kutai itu pakai baju Kutai. Jangan pakai baju yang formal-formal, Bu So. Tegak tuh bahwa Kutai itu ada di Balikpapan. Yang terakhir, usulanku kan ada tiga tadi tuh. Lembaga, kemudian remaung diperkuat. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih yang penting ini Bu So. Bahasa etam, daerah etam itu harus disosialisasikan di sekolah-sekolah. Nah SD, SMP, SMA, jangan sampai mendi bahasa urang mah. Biar terkenal tegak tuh. Kemudian yang terakhir nih, kalau setiap acara-acara 17-an, kalau bisa pawai pembangunan etam pakai pakaian adat etam, seperti pakaian adat Gedang Ipil tuh, yang pakai kulit kayu, pakai tombak itu. Kemudian yang keunikan-keunikannya tuh menyalakan korek dengan batu mungkin. Nah, jadi orang-orang heran aneh, oh tegak ini kah Kutai Bahari itu? Ya ini sudah tegak ini. Nah dipraktekkan tegak itu akhirnya terkenal Bu So. Demikian sumbang saran ulun, mudah-mudahan Kutai di selatan, terutama kota Balikpapan dan di daerah-daerah lainnya muncul satu persatu dan menjadi harum semerbak di benua etam. Kutai Jaya,
0: amin.
1: Makmur
3: sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suamai.
2: Tambahan juga ada Bu Senueng nih, karena bahasa dan penduduk heterogen itulah yang molah bahasa Kutai itu hilang. Sama dengan Samarinda yang bahasa Kutainya udah mulai hilang juga. Beda dengan tahun 70-80-an, Samarinda tuh masih biasa menggunakan bahasa Kutai di kantor-kantor pemerintah. Dan di Balikpapan itu masih banyak sebenarnya turunan-turunan bangsawan yang masih memegang gelar. Tunggunya Bu Senueng.
1: Bu Senueng. Ditapai juga. Pokoknya Bu Senueng ketemunya si Dani ramai ya pokoknya.
0: Jadi nih kisah ini apa nih yang enggak dijawab dulu ini. Terima kasih pertama untuk Busu siapa?
1: Busu Amai
0: tadi. Busu Amai atas syaratnya tadi dengan saran apa?
1: Pakaian
0: Kutai dengan bahasa Kutai dan apa tadi remaung segala ini membuka kembali lembaga adat dan segala macam. Nah itu alhamdulillah Busu Amai sudah saya jalankan dan gagal.
1: Masa? Lah, kenapa pulang bisa gagal?
0: Kan terjepit. Terjepit.
1: Kenapa bisa parahnya lah.
0: Ya. Nah, ini kemarin saya membawa satu konsep untuk membuka satu lembaga adat Kutai di Balikpapan. Tapi kayaknya orang mereka yang lembaga adat Kutainya, orang-orangnya itu lebih memilih tidak independen.
1: Waduh.
0: Seharusnya lembaga itu harus, apalagi lembaga adat, dia harus independen. Tapi ada satu, saya tidak menyalahkan mereka karena ada satu kecemasan bagi mereka kalau tidak dapat bantuan. Padahal sebenarnya Kutai kan kaya.
1: Iya. Kutai ini kaya, ya Allah. Enggak usah gitu berjualan batu bara, tontong kotok aja jadi.
0: Nah, itu.
1: Nah, ada orang nelpon tak? Silakan tak? Sihannya orang tak?
2: Iya.
1: Orang nak bertanya.
2: Halo, Nata Putu. Ih,
1: tepegas.
0: Nah, jadi itu. Terus untuk Remaung juga alhamdulillah kemarin sudah membantu, sangat membantu dari Remaung Kutai Berjaya itu untuk mengadakan acara yang namanya Aji Batarung Dewa Sakti Festival yang pertama. Mudah-mudahan tahun ke depan ada lagi Aji Batarung Dewa Sakti Festival yang kedua.
1: Amin. Nah, itu. Mudahan.
0: Nah, kalau untuk baju adat, memperkenalkan baju adat, malu ah.
1: Kenapa pulang sopan?
0: Anak Balikpapan begitu.
1: Masa? Oh, tiga itu sih rencana. Sampai hati.
0: Lebih baik pakaian Korea dong.
1: Waduh, kerennya ya.
0: Iya, yang kurang kain.
1: Insya Allah, parahnya lah.
0: Nah itu, jadi seperti itu. Sangat-sangat ini ya. Bahkan yang namanya pakaian Kutai itu, silahkan kalau tidak percaya bisa di-reset. Di saat hari Kartini, atau di hari-hari Sumpah Pemuda atau apa, yang setiap anak sekolah diwajibkan memakai pakaian adat, itu cari baju Kutai itu sangat sulit.
2: Dihitung jari ya.
0: Di Balikpapan. Bukan dihitung cari, tidak ada. Wow.
1: Di Balikpapan dia ada.
0: Tidak ada.
1: Allahu Akbar, nasib mahal.
0: Ini saya gini, aku jujur saya bicara terus terang jujur ya, tidak pakai ditutup-tutupi di sini.
1: Iya, jujur harus biar ya, orang tahu gitu.
0: Iya, jadi seperti itu. Memang tidak ada.
1: Payah caranya.
0: Nah, terus bicara lagi tentang bahasa. Ya itu makanya saya bilang untuk mensosialisasikan bahasa Kutai di Balikpapan harus menduplikasikan orang-orang seperti Bu Su Ipa ini. Ini yang susah untuk menduplikasikannya itu.
1: Ya kan banyak orang masih Indo sudah.
0: Ya jadi susah karena itu bahasa ya sudah punah. Kalau saya bilang Kutai sudah punah di Balikpapan.
1: Waduh, tinggal.
0: Nah, terus menanggapi dari Bu Sunoeng bahwa di Balikpapan juga banyak kerabat-kerabat ya, yang kerabat bangsawan ya, bangsawan. Ya seperti itu. Tapi mungkin urusannya di luar budaya. Saya rasa seperti itu. Karena ya setiap konsep event yang saya buat tentang budaya Kutai itu saya harus banting tulang, banting otak itu tanpa bantuan siapa-siapa.
1: Oh, kasihan sihannya leh.
0: Ya. Nah, kalau Remaung jujur memang Remaung kemarin sangat-sangat membantu.
1: Membantu sih dah
0: ya. Ya, kalau dari yang lain mohon maaf.
1: Nol saya, besar.
0: Nol besar.
1: Parah.
0: Ini saya mohon maaf ya pemirsa apa para pendengar kalau saya bicara jujur.
1: Jujur.
0: Karena saya tidak mau menutup-nutupi bahwa memang adat Kutai di Balikpapan itu sangat-sangat terjepit dan bahkan bisa hilang.
2: Dah urgent benih yo.
0: Ya. Nasib lagi. Ya, sangat urgent gitu loh, sangat urgent. Dan ini mumpung kita lagi siaran ya. Secara live juga, saya minta tolong dong dengan pihak kesultanan lah setidaknya untuk memberikan rekomendasi yang seluas-luasnya. Jangan hanya menuntut pemerintah,
1: iya,
0: gitu loh. Tapi dari pihak kesultanan juga harus memberikan rekomendasi untuk seniman-seniman Kutai yang ada di Balikpapan itu bisa hidup.
1: Iya, bener.
0: Tuh. Jujur, saya dari Balikpapan ke sini naik Honda.
2: Biasa. Dia boleh nyebut itu merek tuh, Bu.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Nyebut
0: iya.
2: Motor.
1: Ya. Kalau bahasa Kutai memang Honda.
2: Tapi di radio, Bu. Radio pemerintah
0: dia. Oh iya lah. Iya, jadi bermotor ya. Nah, makanya saya bilang kan pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Ini susah kan? Nah, susah. Jadi itu. Jadi artinya memang mudah-mudahan dari pihak kesultanan dengar apa harapan saya sebagai anak Kutai yang bergerak di bidang seni budaya di Balikpapan, mudah-mudahan mendengar. Mm-mm. Artinya bisa juga memberikan salah satu rekomendasi. Mm-mm. Gitu loh. Dan juga tidak kalah pentingnya untuk dengsana-dengsana Kutai yang ada di Balikpapan. Mm-mm. Ya, saya tuh berharap di saat ada salah satu dengsana kita yang menegakkan adat atau mengembangkan budaya, mengerjakan keseniannya, dukung.
1: Iya.
0: Jangan dicerca, mm-hmm. jangan dijatuhkan, kan? Dan jangan dijegal,
1: cegat.
0: Jangan dibanting.
1: Bujur punya kita itu.
0: Itu. Ya, jadi artinya dukung. Walaupun kita tidak suka.
1: Mujur.
0: Itu karena bagaimanapun juga budaya nenek moyang Balikpapan ya sebenarnya ya karena Kutai Selatan itu loh.
2: Nah, jelas tuh sih ya.
0: Itu.
1: Nasib mahal lagi.
0: Ya. Bantulah. Mm-mm. Bantu. Mm-mm. Ya kan dari teman-teman yang lain juga mungkin ya dari nah ini sebenarnya makanya saya bilang di sini ada kesalahan fatal sebetulnya. Mm-mm. kesalahan fatalnya itu menyebut Kutai itu sebagai suku. Ini kesalahan fatalnya. Mm-mm. Padahal sebenarnya Kutai itu sebuah negeri ya. Mm-mm. Nah ini jadi artinya dikecilkan menjadi suku. Mm-mm.
1: Biar
0: ini ya supaya hilang.
1: Supaya berhalus.
0: Nah, ini. Kita jujur aja seperti itu. Jadi terbuka seperti itu. Nah, jadi ayolah kita jangan sampai membuat kesalahan fatal itu. Kutai bukan suku, itu aja. Kutai bukan suku. Kutai itu sebuah negeri. Yang negerinya dari sono sampai sini.
1: Sono sampai sana. Aduh.
0: Nah, itu. Jadi itu si Pai, Mbak Nita.
1: Mbok Nita.
0: Ya kan kalau di Balikpapan itu Mbak.
1: Mbak.
2: Mbak kan Mbak. Bawa sampai sini itu bawa. Mbak.
0: Iya itu.
2: Nah, itu. Iya.
1: Ada ana WA masuk nih.
2: Belum ada yang masuk nih.
1: Facebook?
2: Belum ada juga. Ya, mana nih Bu Suzul? Sebagai sesama penduduk Kota Lengga.
1: Kota Lengga.
2: Boleh menimpali ya. Iya tuh. Ya ha berenggah adalah etam ya. Dikawani dulu dengan lagu Kutai selanjutnya nih. Iya,
1: siap. Putarkan lagu lu tak, si hanya orang tak.
2: Iya.
1: Kelata mulai pulang kala.
2: Siap.

0: bisa ganti ya, kita hitung sorang-sorang. Yuk,
1: ayo
0: bawa, yuk luar. Aku wasit yuk, bawa duluan. Yuk,
1: awas lo pinggir situ.
0: Oke yuk.
1: Mantap banget.
2: Inilah suasana salah satu permainan tradisional Kutai yang disebut Blogo. Perangkat utama dari permainan ini adalah kepingan berbentuk segi lima yang disebut logo, terbuat dari batok kelapa. Logo dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Blogo dimainkan secara beregu yang terdiri dari 3 orang. Setiap regu harus menjatuhkan 3 buah target, yaitu kepingan logo yang diletakkan secara vertikal di 3 titik berderetan dari titik awal. Setiap orang dalam regu memiliki 2 kali kesempatan mencungkil logo yang digunakannya untuk menjatuhkan sebuah target yang berbeda antara satu dengan yang lain.
3: Aku pohon toda.
1: Oke.
3: Pokoknya aku pohon toda paling ujung.
1: Aduh,
3: kok masuk?
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Ya kerennya senang lanjut lagi ya, masih di pesan antar komunitas Kutai, masih ngan jua busuk ipeng, ngan jua busuk ibadai, masih kami ajak jua busuk mbok galanya ndak tama kawa beneh ya. Di telepon di 0541-727-2656, di WhatsApp jua bisa di 0811-5819-984. Kawa jua tama lewat Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan jua live ya di YouTube RRI Samarinda dan juga RRI Perempat Samarinda. Jadi ditunggu ya ini tamaan gabungannya, tanggapan kita segala yang busembok tentang tema etam hari ini, masih seputaran adat Kutai terjepit di kota heterogen, menegakkan identitas Kutai Selatan di Balikpapan. Mungkin ada yang nelinga sampai ke kota Lengga Balikpapan sana. Bagaimana nih dari kacamata kita gitu ya? Karena tam dah nelinga nih suara kesah dari Busu Kibadai tagi itu ya Busu ya, dari kacamata Sida dah ternyata dah hampir tidak lagi sama sekali tagi itu. Iya, nah mungkin betul. Siapa tahu hak di belahan bumi lainnya masih di Balikpapan ya tagi masih ada kok Busu, nah boleh tama gitu ya, boleh berbagi gitu supaya ada harapan sedikit juga nih yo tagi. Oh, alhamdulillah masih ada tagi.
1: Iya
0: benar. Lanjut hak tuh Busu di sisa waktu etam mah nih tidak terasa lah, 2:15.
1: Oh,
0: 5:10-15 menit mah lagi nih.
1: Sedikit mah lagi Busu. Ayo Busu Badai, silakan lagi Busu Kibadai. Mumpung kita di RRI ini.
2: Ya.
0: Silakan Busu.
2: Jadi sebenarnya mempertahankan identitas Kutai Selatan di Balikpapan itu ada lucunya juga Busu.
1: Apa lucunya ini? Apa lucunya?
2: Di saat budaya luar atau budaya lain itu mempertahankan identitasnya, disebut pelestarian budaya. Nah, ketika Kutai mempertahankan identitasnya, tiba-tiba disebut ancaman.
1: Wah,
2: terhadap heterogenitas tadi.
0: Tapi iya. Sebenarnya pernah nih Busu tagi itu kita ngalami seorang atau belum?
2: Ya di karena senjata mereka yaitu tadi seperti saya bilang di awal, selalu Kutai enggak pernah muncul kok. Kutai tidak pernah ada kok. Kami nunggu kok. Kutainya yang enggak ada. Kan gitu.
1: Kemana itu? Kutai kemana?
2: Nah, itu.
1: Tingkilan kemana? Kami cari tingkilan. Nah, wah, ini enggak ada tingkilan.
2: Nah, kalau tingkilan insyaallah kalau jadi ini satu lagi yang lebih penting, sangat urgent juga menurut saya, bahwa pemahaman tentang budaya tadi ini, apa tentang adat istiadat dan budaya itu bukan hanya sekitar daripada kesenian seni musik, seni tari, tapi yang lain-lain juga harus seperti itu. Ya, di semua, untuk memperkenalkan budaya itu di semua inilah, semua lini lah kan gitu. Bukan. Nah, tapi kan kebanyakan orang menganggap bahwa budaya itu hanya kesenian ya. Ya kan, kesenian ya seperti musik, tari, pakaian adat, itu ya. Padahal sebenarnya banyak budaya itu mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya, termasuk ya seperti pengobatan alternatif.
1: Budaya
2: ya,
1: juga.
2: Ya, jadi contoh nih, ini salah satu contoh nih, misalkan ada salah satu ya kita bilang suku lah ya. Saya tidak mau sebutkan sukunya, di situ dia mungkin minyak apa saja yang ditulis di botolnya itu minyak suku ini, wow itu laris tuh.
1: Laris ya.
2: Nah iya, ini kan salah satu perkenalan budaya kan sebetulnya. Nah ini juga yang harusnya dicoba seperti itu. Karena kalau dibilang untuk pengobatan zaman bahari juga Kutai juga punya kan. Itu ya tabib-tabib apa segala macam kan, yang dari kerajaan dari mana kan segala macam itu harusnya juga regenerasi. Nah ini kita bicara satu lagi tentang regenerasi.
0: Betul.
2: Itu loh, makanya semacam bahasa bisa hilang, pakaian adat bisa hilang, kesenian, kebudayaan apa dan apa keseniannya bisa hilang dikarenakan tidak adanya regenerasi.
1: Si penerus.
2: Penerusnya kan nggak ada di situ, jadi supannya kan kayak itu
1: parah tuh, nasib mah lagi.
2: Nah makanya jadi artinya harus ada regenerasi di situ, dan juga ada juga yang numpuk mumpung di RRI ya, boleh ya saya sedikit sosialisasi ya. Nah itu Nah ini untuk penyebutan, penyebutan itu wilayah itu jangan terlalu besar, gitu loh. Ini yang sering kali terjadi nih. Banyak orang menyebut dirinya bangga ya, menyebut dirinya bahwa saya anak Kalimantan. Itu lebar. Terlalu lebar, busu.
1: Lebar, busu yo.
2: Kalimantan itu luas. Kalimantan mana?
1: Kalimantan mana dulu, banyak
2: ya, kan? Ya,
1: Kalsel kan?
2: Nah, ini akhirnya kenapa saya bersosialisasi ini, dan saya sebenarnya saya sangat tidak setuju penyebutan nama Kalimantan tadi karena terlalu lebar dan itu rentan melanggar hak ulayat adat. Ya nanti tercampur yang dari barat masuk ke timur, yang dari selatan tercampur, gitu loh. Jadi hak ulayat adat ini bisa dilanggar, gitu loh. Nah jadi kalau misalkan saya bangga sebagai anak Kalimantan Timur, nah cocok.
1: Nah, cocok.
2: Kan gitu ya.
1: Cocok.
2: Jangan terlebar. Nah dari Kalimantan Timur juga besar.
1: Besar.
2: Anak mana? Kita anak mana, busu? Anak
1: Kedawit. Muara Ancalong.
2: Kedawit ya. Nah saya anak mana? Anak Balikpapan. Balikpapan Kalimantan Timur. Ya itu.
1: Saya anak Kalimantan. Oh nah, Kalimantan luas kawan.
2: Ya, apalagi penyebutan satu lagi nih. Ini yang lebih fatal nih. Ya tapi bagi orang ini salah satu sesuatu yang membanggakan. Tapi sebenarnya fatal.
0: Apa itu?
2: Saya anak Borneo.
1: Borneo luas.
2: Oh, Malaysia Borneo, Bos. Sarawak Borneo.
1: Brunei Borneo.
2: Terlalu lebar. Nah ini. Jadi penyebutan-penyebutan ini sebetulnya hal-hal kecil ya. Hal kecil tapi ini bisa berakibat fatal pelanggaran hak-hak ulayat adat. Misalkan contoh nih, Busu Ipai buka warung kopi
1: Borneo.
2: Borneo.
1: Datang ya, orang.
2: Datang orang dari
1: Brunei. Wah, ini punya saya ini.
2: Mau bagaimana?
1: Kenapa Pak punya saya?
2: Bilang Borneo. Makanya penyebutan-penyebutan ini yang harus kita sosialisasikan. Ayolah, kalau anak Kalimantan Timur bilang anak Kalimantan Timur, dan dikecilkan lagi kalau anak Balikpapan bilang anak Balikpapan, anak Samarinda bilang anak Samarinda, anak Tenggarong bilang anak Tenggarong. Jadi tidak ada yang melanggar hak ulayat adat. Karena nanti jadi ribut. Ya contoh ini kan sudah terjadi nih, ribut ya kan, sering ribut kayak model di IKN yang akan membangun center-centeran. Ya kan? Ini mau bangun center ini.
1: Center itu aja.
2: Dari luar Kalimantan Timur padahal IKN-nya di Kalimantan Timur.
1: Timur. Menyebut Kalimantan tadi ya?
2: Itu karena disebut Kalimantan.
1: Coba banyak Kalimantan Timur.
2: Nah ini
1: saya orang Kalimantan.
2: Ya itu makanya
1: Kalimantan kita di mana Pak? Kalimantan Barat, ujar.
2: Nah, kan kayak itu. Jadi artinya memang harus disebut secara rinci. Iya. Jadi jangan separo-separo. Jadi jangan apa bunyinya kalau bahasa etam tuh?
1: Anu kemak kecit.
2: Nah, itunya.
1: Kemak kecit apa ya, itu. Tuh busu?
2: Nah itu. Jadi itu dan juga salah satu yang sering diributkan nih. Ya yang sering diributkan di masyarakat juga tentang putra daerah.
1: Putra daerah, senter-senteran.
2: Ini kita bicara putra daerah. Putra daerah itu apa sih? Kan gitu. Putra daerah itu ya setiap orang yang ada di daerah itu ya putra daerah.
1: Iya, yang lahir di sini putra daerah.
2: Ya mau siapapun juga, walaupun dia datang dari luar, datang di situ itu putra daerah.
1: Iya.
2: Tapi bukan pribumi. Kan gitu. Jadi ada dua, ada putra daerah, ada pribumi. Nah itu yang paling penting ya. Jadi untuk saya karena mumpung di RRI ya sedikit sosialisasi ini.
1: Iya.
2: Gitu loh. Karena dari dulu sosialisasi tetap ini. Itu loh. Jadi untuk menegakkan budaya dan adat tuh, ada yang nelpon tuh.
0: Terakhir
1: nih apa anu udah parah habis acara itu.
0: Iya. Halo, salam budaya.
3: Halo, selamat malam budaya dan salam.
0: Bu Saiful Koko.
1: Ya, langsung aja busu.
3: Aku nih lagi dengar carangan apa ya tuh?
1: Hah?
3: Carangannya lagi apa, carangan anu kah, adat Kutai kah? Baru ya buka radio nih.
1: Ayy, ketinggalan kita busu. Waktunya udah habis dah kamu.
0: Ini tentang di Kota Lengga, Balikpapan, busu Saiful.
3: Oh, kalau Balikpapan itu kan aku pernah juga diam situ, tapi ini berapa setengah tahunan mah. Jarang orang kota ada diam situ.
0: Nah, masa? Padahal ada busu.
1: Ada lah.
3: Ada ya, tamu kita ini kan orang Balikpapan kah?
0: Benar.
3: Nah itu sudah. Sedikit mahas, itu banyak tuh orang dari pulau sebelah gitu. itu sudah Samarinda lagi jarang. Kalau di Gangkonya ada 1, 2, 3, 4 orang Kutai.
1: Dapat dihitung
0: dari berapa orang tuh?
1: Dapat dihitung.
3: Ya, kali kan warga tuh ada 5-6 orang.
1: Ini apa busu etam ini mulai begaib.
3: Ya mulai hari-hari lagi begaib. Saya umpat di sini bahasa Banjar.
1: Menghilangkan anu identitas bahasa etamnya.
3: Ya, tapi kalau dengan aku aja seberang rumah aja masuk Kutai bisa. Kayak itu ke sebelah ada juga tuh. Di sebuah aku ini bahasanya tuh Kutai 10%. Yang dari Sulawesi itu hampir 70%. Itu sudah sebagainya Banjar, Jawa.
1: Jawa.
3: Itu sudah. Jadi tapi ke aku ini emang cukup seberang tuh kadang-kadang makanya jujurnya tuh. Nah, apa ya kita-kita awa-awa.
1: Orang dia kenal ke bahasa Kutai ya, kenapa
3: itu
1: ya?
3: Itu sudah.
1: Bila temcaran tegur orang jangan ngomong anu, Pak. Enggak enak didengar ya, Pak. Saya bakalah buang sudah bahasa asli tem itu dibuang. Jangan
3: jangan aja, Bang. Jadi kalau aku tertutur orang Kutai itu mau nih mau bahasa Kutai.
1: Iya. Tapi bahasa etam mah banyak dilarang orang bisu ya. Kalau perhatikan ditegur orang etam carang tuh ya. Karena berbeda dengan bahasa luar tuh nah bisu.
3: Ini kan kalau Kutai itu kan luasnya Samarinda ya dikelilingi Kutai.
1: Iya, cuma bahasa etam yang hilang.
3: Hilang.
1: Hilang.
3: Orang Kutai seorangnya menghilangkan kadang-kadang.
1: Iya, sudah apabila ke Samarinda. Iya,
3: lalu yang laki kawin orang bini Jawa, tempat ke Jawa anaknya.
1: Iya.
3: Nah, mana? Ada juga orang bini kayak sepupu Kutu Hesti itu. Kawin dengan orang Banjar, ke Banjar anak semua pas Banjar. Di dasar Kutai ya.
1: Mana rupanya Bu Su?
3: Itu sudah. Sia-sia aja, Bang, masuk Kutai. Kecuali kita ke Tenggarong, ke Hulu sedikit.
1: Ya, etam masih. Etam Kutai disebut orang Tenggarong mah punya Kutai sama dia lain.
3: Kutai masuk Kutai Tenggarong.
1: Apa lagi boleh papan yo. Iya, mana rupanya Kutai itu jenya di sini tamu di Samarinda sihannya.
3: Samarinda nih ya kayak ke Jakarta sudah.
1: Iya.
0: Apalagi beli papan.
1: Iya, apalagi beli papan kalau.
0: Oh, benar. Iya.
1: Oke, Hak Busu, makasih banyak Busu.
3: Yo, satu toko. Yo, ya, aku lakukan petanu ini mulai yang pet absen aja.
0: Iya. Siap, makasih Busu.
3: Ya, Busu Ipai, harus sehat yo.
1: Iya.
3: Insyaallah. Orang siapa? Orang mulai pabrik siapa namanya?
1: Kibadai.
0: Kibadai.
3: Kibadai.
1: Iya.
3: Iya. Iya, mudah-mudahan sehat yo, mulang
2: ya, hari ya. Busu.
3: Kalau pulang malam.
0: Iya. Amin.
3: Nita juga kalau pulang ke Tenggarong yo.
0: Oh.
3: Hati-hati jangan nyebut.
0: Yo, siap.
3: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tak karena waktu tanda parah habis tak ya.
0: Boleh langsung.
1: Busu Kibadai silakan pesan dan kesannya penutup untuk Kroni Sanak Etam.
2: Ya, jadi pesan dan kesannya untuk malam ini karena waktunya sudah mau habis. Jadi dari saya seniman Kutai yang ada di Balikpapan, saya punya satu pesan dan kesan untuk semua pendengar RRI Pro 4 yang ada di manapun juga, bahwa budaya luar boleh datang dan kita menerima dan tidak pernah menolak budaya luar itu, tapi setidaknya jangan hapus budaya asli yang menjadi akar daripada satu wilayah atau satu tempat. Nah itu pesannya.
1: Oke, itu mah.
2: Ya, karena enggak bukan apa ya, tidak ada orang Kutai itu menolak kedatangan orang dari luar. Tidak pernah.
1: Benar.
2: Nah, jadi artinya jangan sampai dimanfaatkan dan dijadikan salah satu kesempatan untuk memfeedback atau memukul balik Kutai dan menghilangkan Kutainya sama sekali. Nah itu.
1: Sip.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Makasih Busu. Ya,
1: ya. Tak tutup tak.
0: Silakan. Busu Ipai.
1: Ya, karena di sana itu mah juga kabar kami dengan Busu Kibadai dalam acara Pantas Bahasa Kutai. Apa kurang dan apa kelebihannya kami minta maaf ya karena di sana ya. Insya Allah tam malam kami sadap bertemu pulang dengan bintang tamu yang lain. Siap. Itu mah kabar kami karena di sana. Mohon maaf, minta reda. Kami tersalah ucap, kami mohon ampun ya. Itu mah. Ya, Busu Kibadai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya keren yang sana, saatnya tamu empati kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-8. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Yang panglima lepek paman, selamat. Apa aja selamat? Paman kenapa? Paman ke gunung nih paman. Ini kapal paman, apa sok di gunung? Jadi selamat sadang peti gantang belayar, datang berhajat ini kapal semalam. Aku gelang, aku naik akan di atas gunung maring dewa, di atas gunung maring angin. Ini aja selamat kita bertahan di atas gunung lebat. Artinya, maka jangan makan uyuh, awak rasanya berapa hari? Jalpa 7 hari kita tempat di perjalanan. Kalau malamnya kan tidak seperti lagi di bawah kayu, di bawah kayu berabahan gorengan. Nanti kalau sampai di gunung ini selama kita bertahan-tahan dulu sini berpikir-pikir aja selama.

ali bapak, pak paman. Kenapa paman malah pindah uyuh banget sepian? Maklumlah dia selamat. Malam Sabtu tadi, malam tadi dia selamat dapat undangan sama laman. Sampai ke jam 7 belata. Malam hutan malam tadi dia selamat. Atas pen uyuh rasanya. Ege hija selamat. Akan berasanya paman lamut. Nyata panah aja kaluan kapal. Sambil berapa jam mata selamat lalu otara kenang badan selamat kita walau menang lantara kenang di dalam hati setempu lamut turun di alam kayangan jumbrik selaka di alun-alun barat cepada setempu lamut meninggalkan alam kayangan ada beperjanjian lawan niang batar gurdew alam atas kesusahan harap minta tolong jika hatinya minta tolong harap minta kabul.

mencinta di dalamnya manah mencita-cita di dawa Allah mengkabih sumpahnya batar guru selabih waluh batar guru selabih kenyata hu di alam kayangan jumring selaka ujar batar guru hei kakang ejin raja ujar ejin raja ah si guru kakang ejin raja apa warukah apa hutan waluh gara-gara alam dunia gara-gara bumi lemah ujar batan rada kan batan rada tatap kalau ejin raja Aji guru tetap aji guru, aji guru raja kayangan. Aji guru selabih waroh, aji guru selabih nyata penghiasan. Kakang ajin raja pun apa ujagam? Kakang ajin raja laka sampir kakang ajin raja dapat putri tujuh dan sana. Nomor satu putri Sukar Basari, Mayang Sari, Mayang Maulai, Mayang Makar, Pagar Mayang, Galuh Gagaran Mayang. Di pangarangan bida dari di balai gantungannya.

itu silamatinya meminta sama dia langkayangan. Sahabat istrinya Indra Bungsu mengidam kanak memakan pancok-pancok. Apa punya batara guru, lamun lambat dibahik. Oleh artinya kalau kita lambat membahik, artinya haji nerada, kalau lambat naik, dikuncang alam kayangan. Dikang alam kayangan, kalau kita lambat membahik, dibalik ke kaos cinder dibuka. Rimahnya ke titik sunggalan dia, dipada makannya lampu kendel alam kayangan. Akan kakang haji nerada, laksanakan perintah. Haji nerada, pamit pada jalan di alam kayangan, aturan dewa alam kayangan. Mataranya datang kepada putri tujuh layak.

Kan lawan putri tujuk maya dan sana. Cucu tujuh kedang san aja anak buat dari Allah mengkayangan cucu. Hitam cucu aku dari perintah kulit yang batara guru. Apa lawan ikam turunakan asam-asaman pancuk-pancukan yang di alam kayangan. Anggam dampalnya numbuah jarami balang kasualan.

Naraja Limbak memerintahkan kepada putri tujuh dang sana. Hanya tujuh awak, lah saudara melaksanakan apa rentak aja Naraja. Jangan aja Naraja, nak cucu aku dari kembali menghadap lawan yang batar guru di walam. Ini yang kuyun yaksanakan yang apa yang sampian.

的娃娃娃，你跟那不弄是嘛的啊耶。Sandar-sandar, buahnya tetera diri ganya gunung di bawah bidadari tujuh saudara. Terang-terangan berpajang-pajang menyesal. Baik! Baik, kamu! Jangan baik apa-apa mana. Lampun lebih tua, coba beri bapak kita bayar. Ikam dia baik pindah guling, jadi gunung kada tak tahu selebay ini. Lebay ini kada tak tahu sama sekali di gunung, kada bisa turun-turun lebay. Ayo, nah, pembaik, coba dilihat. Bayar berjalan-jalan juga, bayar sedikit. Jangan pindah lain awak. Apa-apa, jangan baik pindah lain awak. Mana tumbal di bagis. Jangan lupa rasa raih daya awak negara kau benar-benar. Jangan dikam dibayar, jangan selamat juga, kan tahu dia apa-apa. Coba mah dilihat dulu keadaan.

tapi cik bicikan sampai lapar pander. Ujar cik ngocok kompah dia lepai di mana di tarak sebuah. Sadangka yukin di dalam teman rajunnya nandang di atas gurung nih. Habis kaingan sur akar makar.

niganya gunung. Anu tarapandang awang, bukannya buang-buang, tarapandang sempurnya sempurnya. Pukulnya asam limanya, pukul limanya macam. Wajahnya paling balbay, lom. Oh, di sana lo ada apa, bay? Nah, sama pejalan bayang wanita tuha, pang sedikit. Mata jalan bayang agak-agak kabur. Lagi boleh lihat gimana, iya mana, pukul kayu pun asam nih. Iya kah rasanya paling lihat tuh. Iya, kangen tipe bocor. Lihat daun-daunnya nih, macam daun ampalam. Aku lihat, tolong sebutnya macam daun mangga. Lihat ini pina, nah kayak-kayak buah jarumnya, ada juga pina kekecilan, aku lihat nih. Bah, jangan lompat. Lulus, bal, lulus hajat kita bayar. Sukur, pinjal bayar. Iya kah? Iya, jadi siang lo. Ini nak pulang malam. Ini mangga muda ada. Buah cermi ada. Buah rambai ada. Lawan artinya, semuanya cukup kita ada. Buah rambai, buah kebalang kasua. Maka sedang panarjanya nih, kejabatnya itu sedang rakupan nih. Ampalam rakupan, gak ada ampalam belahan. Lepas kita kan ampalam belahan. Ada kepang betitikan luar lepeh. Pakai kepeh, bukan main liurah nak datang ke kumit betitikan. Mengidam kepeh. Lepeh kan mengidam, kok kada bisa mengidam. Pokoknya lepeh pikirakan dia kita. Kok hari tujuh malam jalan di atas gunung nih. Kada tak lihat tanggung buku nasi. Apalagi jalan lepeh ujian bekuan. Kada ada bebekuan sama sekali kita. Kenapa bang ujian janglong dipikirakan bekuan. Kalau sudah kita turun kan hanya beku. Ini kalau kita turun di bapak kirna, kita memetik asam-asaman buah-buahan. Nah, turun di waktu ini, kamu tahu lah, turun di waktu ini ke kendaraan. Baik-baiknya selamat kalau sibukan mengambilnya. Kalau sibukan ke dalam mengambilnya, bahaya lah buat karena kau turun sulangan. Oh, jalannya anglong dengan barat, segala di bapak pikiran kita baik. Nah, jalan baik ada pikiran apa-apa kita. Kita menaik ke Dakawa, oleh membopat labir kita tabang. Jadi lebay lawan siang long, pikiran kena kemana bang, apuhunnya.

pada ngomong apa? Oh, selamat, tahan. Apa yang kita tahan? Jangan stop, stop. Akan stop, baik, jangan ditambah. Apa sebab jalan baik jangan ditambah? Kamu lama, nah, kamu tahu lah. Tanaman ini diatur kamu kah? Ini bukan ini diatur kamu tanam. Jangan jalan baik akan ini diatur kamu tanam. Nah, ngaran di daki kena kawa jalan baik mana? Apa yuk? Pohonnya saling konalan jalan baik. Nah, batangnya pindah bulat. Buahnya jalan baik. Pas setangkai, sapuhon setangkai. Lima pohon jalan baik lima tangkai. Jika jalan baik ada jopeng harapan saya dapat parut nolapar nih.

0: lapang lebih lepas lapas di sama.
1: Nah, aku lapas juga aja lepas.
0: Kenapa paman kan boleh kita bang? Nah, kamu tahu lah. Sebab ini bukan kapang ini, bukan tanaman orang gaipin, tidak. Ini asal dari dewa alam kaya menampungnya kada boleh sembarang tabang. Apanya aja lepas, dewa kah, batara kah, sangyang kampungnya aja lepas. Apa di dalam hutan ini, kada ada siapa ngelamangan, ku tabang aja lepas. Ini kan kata hukum apa aja lepas, tangkawang ku tabang juga. Ini baik kamu kada boleh bayar sembarang tabang-tabang, bayar kada boleh. Sekarang ini kalau mana nabang kayu bayar ada izin, tau lah. Kalau kamu kada bisa izin, kada bisa area, kada bisa parsel, kada kawai kamu sembarang menabang. Ini kada ada parselannya, kada area apa-apa. Siapa ini pohon asam? Bagian mana pohon asam pun kada boleh. Apalagi ini hanya pemberi dewa alam kayangan. Nah, untung-untung kita di balai dewa alam kayang dikabulakannya. Kalau kada, macam apa kita? Sulit kita mencari. Karena mengidam ini, raja tahu lekam, istri raja, ratu raja pelinggam. Satu-satu ini negeri pelinggam cahaya. Kalau kalian dapat, satu sini malu, supan. Apakah supan malu itu jelas aja, jangan dipikir lagi bang, lauk makan dengan supan itu. Nah, apakah punya saya yang punya lauk makan bisa berdusta kan nggak baik? Kada juga punya lauk berdusta. Kalian punya lauk yang berjual dusta, cuma jelas aja tadi bang, ini memikirkan di tabang, ini kan boleh. Naik kata kau ni mau apa pikiran? Ayo, paman lama. Kalau bujur bujur, coba bang sapian. Ayo naik. Lama pun jadi selamat. Kau ini bujur aja. Macam ini jual makanan apa enggak naik parut. Tapi jadi selamat kalau ditolong tolong. Oleh dewa alam kayangan jadi selamat mudah mudahan kita dapat mencapai buahnya. Ia para kilam tangan nampak segera dipusut pusut selama ditapak tapak silamot. Lama.

Pak Putik. Kita sudah berandah ya Pak, udah sengno, udah lemot. Ada sampai lama pemutik kalau jadi detik kan sampai kawan. Sampai kada kampung beda dada tak takuyak-uyak tumbah menyasa. Sama-sama pernah bertahun siang long pada memutik buahnya. Bapa yang diputik buahnya sekejap mata punnya hilang. Nah, kalau Pak kemana Pak? Pohonnya paman, pohonnya jangan dicari di selamat. Lengkap tali tangan buah jatuh, jangan ngajari pohonnya. Bila sudah jadi pohonnya selamat, jangan dicari lagi buahnya. Artinya jangan dikenal biji. Artinya kalau sudah kadal pohon, kenal bijinya. Kalau hilang bijinya, kenal pohonnya. Nah, di mana Raja Lepai, ulut sudah kalau macam itu jasa sempian. Ayo lakas kita turun, paman. Liur sini bercerucuhan mana nih, Pak? Lalu mana bercerucuhan lagi nya? Bilang keterlambatan setiap hari sini menangis. Lalu lagi tidak ada di kampungnya, tidak ada di kota. Udah panggil mana muka dan delak tangan sini. Hari-hari enggak, anak asam, jadi sini asam.

dewa turun di gunung nama ringangin. Jadi para tiga

rupanya Ratu Indra bungsu ajar menanti dua laki istri, rupanya sadia menunggu-nunggu. Lihat selamat datangan. Indranya bungsu melihat selamat jauh-jauh selamat membayar hormat. Indra bungsu membalas paman. Lihat kau paman, artinya paman lamut, lebay anglong singa bungkam. Ingge puan, ulang puan, selamat puan. Lebay anglong puan datangan bertahan. Apa paman bahasil juga paman? Nah, kalau sebenarnya tahu bahasa itu, dalam sempolan lebay anglong tuh. Buah-buahkan.

Ini mah kajah selamat di waktu ini udah selamat kita sudah tulus semuanya niatnya ratu Indra bungkus raja peringkau. Ya selama itu nih rasaku di depan panas benar. Nah jas yang long kalau rasa panas awak nih jas yang long ada salah lagi ada di otak dalam kelambu. Rasa panas benar rajanya. Biasanya kalau di otak dalam kelambu tuh pas di kepala guring di rata berapa di kelambu. Kepada panas kelamutan, kelamutan kepanasan. Demikian yang dituturkan, demikian yang dia kabar.

Indra nyampung semaliat akan istrinya 2-3 hari pinabar lesa. Bara duduk salah, pinabar bara bara abah 2 salah. Indra nyampung semaliat lalu para para aku rasanya sambil parolakan.

Itu indera pun saja peringat puas kota dalam, puas kota keluar. Indera pun semua kabarkan yang sekenilat umayna ambanda yang perakan semuanya rata. Menyuruh jaga istrinya siang dan malam, janganlah

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
5: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kerennya senang lanjut diberengkah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Iya, tadi udah dibuka dengan saya si Putri. Asik, ada si Putri panggung tadi ya dari Risa KDI. Masih banyak ya kerennya senang lagu-lagu dangdut Atam segalanya. Ini tapi bukan dangdut lawas ya. Jadi kalau Tama di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawa juga tahu melalui Facebooknya Pro4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu Etam Musumba yang pertama malam hari ini ada Rumah Bambu dari Tasya Rosmala, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asteris Kita, Seindah Syurga dari Fares Adenan dan Selviama, Matamu dari Melili, Lelah Mengalah dari Marvin KDI, Perahu Kayu dari Super Emak, Terlalu Cemburuan dari Ram, Rindu Ayah dari Eri Susan, Sebiduk Tak Searah dari Eri Susan Jua, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Tiara dari Angga featuring Zahra Lida, terus ada Wingi Odading Saiki Semongko dari Fitri Karlina, sama yang terakhir ada Angin dari Lesti. Oke, tamu sahabat penelpon pertama di Beringgah malam hari ini. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sumisran?
1: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu, oke. Sapanya ada?
1: Kabarnya baik-baik aja, saya Alfiat.
0: Sapa-sapa.
1: Sapa. Sapanya buat Bunda Yuli. Buat Bunda Bunda Reni kah? Ya. Bunda Musu Ago kah? Musu Kutar. Busu Kanjani. Busu Adul Syukur. Om dan ATT. Adul Muiz. Julak Kudus Kondeng. Busu Mamat. Siapa lagi ya? Monita kah?
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati Monita ya.
0: Siap Busu, makasih.
1: Sama-sama Sang Imawon. Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Nah, Muara Kamandah menyapa Samarinda, sapa-sapa lagi yo. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya. Budaya kan salam.
0: Salam Mbak Yuli, apa kabar?
2: Baik, Leng.
0: Alhamdulillah, belum tidur, masih ada kerjaan kah?
2: Belum. Tidak ada kerjaan.
0: Tidak ya, nelinga iya. Radio.
2: Aku suka lamut kata Dina.
0: Iya, alhamdulillah. Lamut. Malam ini mari ke lagu apa Mbak Yuli?
2: Aku mau dengerin dari Eri Susan.
0: Eri Susan ini ada dua nih, Rindu Ayah atau Sepiduk Tak Searah.
2: Rindu Ayah.
0: Rindu Ayah. Oke. Okay.
2: Dalamnya ada. Ada Bu Sumisran tadi ya, selamat malam. Ada Busu Abdul Rahim, Busu Adul Syukur, Busu Kutek, Bulak Saruneng, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Mamat.
0: Belum
2: belum ya. Ayo Busu masuk Busu. Ada Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Mbok siapa itu? Buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
2: Minta tunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Yuli dah Tama ya. Ini ada Manhuri dah merapat. Ayo daerah Samarinda lainnya boleh merapat lagi. Sambil kita nih tadi buka Instagramnya berita terkini SMR ya. Keren disana dimana malam hari ini nih tadi tuh ya, warga Samarinda ini lagi antri air bersih di bawah jembatan Mahkota 2 Sungai Kapi. Dimana suasana malam tadi tuh juga tampak dipadatinya nih oleh warga yang berbondong-bondong antri air bersih di bawah jembatan Mahkota 2. Jadi memang di berdasarkan visualnya, fotonya gitu ya, masyarakat nih tegak bawa banyak wadah penampungan air, tegak galon, jerigen gak tuh ya. Dan keran air bersih ini disediakannya langsung oleh Perumda Tirta Kencana. Dan tentunya ini sebagai bantuan ya di tengah kemarau dan juga terbatasnya ketersediaan air bersih. Atau apalagi IPA Sungai Kapih ini terdampak juga ya karena sana karena tingginya ini ya air asin di Sungai Mahakam gitu ya. Semoga ini cepat berlalu gitu ya. Kita sapa deh penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu, request lagu apa nih?
3: Itu yang terakhir tuh ada jauh-jauhnya kayak itu semongko-semongko.
0: Wingi Odading saiki semongko.
3: Nah, itu aja sudah.
0: Itu aja sudah. Oke, sapanya ada?
3: Sapanya ya ada Neng Ilas lagi nulinga yo. Ada Jenon, ada Tua Denan juga di Musjidan. Ada Abdul Rahim, kemudian ada Rinjani. Ada Tua Ramli juga tadi, ada Mbak Yuli ya?
0: Mbak Yuli.
3: Syukur, Moreni ini sudah ano, sudah guring ya Moreni ini.
0: Biasa ada tamas sih Dani. Panah nih Mbak Reni nih.
3: Ya, didapet cara ngang ketawa-ketawa ya nih, rahangnya sakit.
0: Oh, itu sudah.
3: Radang ya. Ada Musuh Kutai kalau dengarkan juga, selamat malam ya, salam hormat selalu. Ada Bunda Elsa juga ya.
0: Iya.
3: Ya pagi Ipin juga kalau dengarkan Pini selamat malam. Ada Melan juga, ada Depi juga ya segala-galanya yang lagi dengarkan yuk.
0: Siap.
3: Selamat malam, salam anu aja, salam persahabatan, mudah-mudahan semuanya pada sehatan.
0: Amin, amin.
3: Ini tanya kalau mau ulang yuk, jangan ngebut yuk. Nah, tapi kan lewat bawah.
0: Lewat mana aja?
3: Lewat bawah ini aman ya yuk. Aku ini pernah lewat bawah tuh.
0: Oh iya.
3: Ya belum aku lihat bawah itu masih
0: jarang
3: parah jaraknya aja ya.
0: Bener.
3: Iya, makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih bu saya Pul Koko. Etam siapa lagi di taman WhatsApp nih ya? Halo, salam budaya.
4: Budaya yang salam, assalamualaikum bu Nita.
0: Waalaikumsalam, apa kabar bu? Saya bersyukur.
4: Alhamdulillah sehat mbak.
0: Alhamdulillah. Malam ini tidak request lagu apa nih dangdut?
4: Dangdut kah? Bejogetan mati mbak yo.
0: Mana ada yang galau-galau aja. Nita bacakan ya, kah atau tahu?
4: Hanya tadi monitor mbok, dibacakan aja mbok.
0: Oke, yang ada nih ku cinta kau dan dia, seindah syurga. Matamu, lelah mengalah. Perahu kayu, terlalu cemburuan. Sebiduk tak searah. Engkau laksana bulan. Tiara, sama yang terakhir, angin.
4: Apa itu angin?
0: Dari Lesti tuh, mon angin tuh.
4: Aduh, kayaknya melo lagunya itu gak yang boyo.
0: Melo nih yang mon angin nih.
4: Aduh, angin ya itu udah. Aduh. Oh, cari yang anu aja nampo. Yang dosan melo-melo yang ya kalau melo malam-malam ngel anu, wah lagunya itu bah tinggal tidur mah mbo.
0: Apa yuk matamu nih tegenya semangat nih matamu. Mau
4: ya,
0: kan?
4: Matamu itu mantiman bah mun matamu itu kan masih anu mbo ya, mirip menceleng kapan.
0: Ini mataku olain.
4: Itu sudah mbo. Iya sudah mbo. Ya, itu sapanya aja sudah mbo. Iya samanya buat Bu Sumamat, tadi Mbok Yuli makasih sapaannya juga, Mbok Nana, Bu Sabrahim, Mbok siapa ya, Mbok Nurul, Mbok Reni, Nailas, Bu Sabrahim juga, tadi Bu Sepul Koko, Bu Sumisran, Bu Suago, Bu Tela-Tela, pokoknya semuanya nih Mbok.
0: Siap.
4: Kesehatan semuanya, buat Mbok. Mbak Nita nya, Mbak Setan juga selamat bertugas, makasih.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Etam sapa sebelahnya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Lagunya Mbak, nyaman-nyaman segalanya tuh Mbak.
0: Nyaman-nyaman segala yo.
3: Tadi itu Mbak, saya ndak malam tadi kesempatan Mbak. Ndak nuju ke rumah Ulin tuh. Tadi selisihan saya dengan kita tuh, Boy.
0: Mosok, leh.
3: Nah, iya. Kita masih dipajak, diam, lo.
0: Tapi saya nih dari situ.
3: Hah?
0: Tadi nih dari situ.
3: Oh. Ini masih di Anoka, di Bengkuring tuh, lo.
0: Iya, masih di sana lah pokoknya.
3: Nah, makanya itu saya selisihan di Bengkuring. Kita diam di Tenggarong kah di Bengkuring, Boy?
0: Di mana-mana nomaden.
3: Bengkuring jelas sudah.
0: Nomaden pokoknya pindah-pindah hitam segalanya. Bengkuring
3: rumah. Jauh-jauhnya ke Tenggarong.
0: Leh lagu apa, Leh?
3: Lagunya, Mbok. Apa judulnya, Mbok?
0: Ku cinta kau dan aja. Dia, seindah surga, lelah mengalah, perahu ya, kayu.
3: Seindah surga, Mbok.
0: Seindah surga. Oke dah, sapanya.
3: Surga aku ada di diri hitam, neraka aku ada di diri hitam. Nah, itu panjang kesan, Mbok. Ya, siap. Mau tinggi itu, Mbok. Nah,
0: siap, leh.
3: Oke lah, tadi Mbok Yuli, Busu Syukur. Sama Riyadi tidur, sudah. Busu Ijuar dia. Itu, siapa lagi, ya? Mbok. Nih Mbok, aduh diingat sama sudah. Mbok Beben yang ada di mana tuh? Jalan Abdul Muthalib, Gang Kutai, Mbok. Dan Mbok, dan ini tadi tuh sambil nanam, Mbok. Tanaman, Mbok. Nanam pohon. Dapat pohon wangi tuh, Mbok, pohon wangi. Jadi ditaruh di samping rumah nih. Dengan di depan rumah. Meter, Mbok, wangi itu kan, Mbok, wah nyaman tuh, Mbok. Nanam buah wangi aja ini. Jadi nyaman punya berpanenannya nih Mbok ya. Dirusi dengan pupuk ya Dik. Iya dah Mbok.
0: Siap.
3: Ada gawian nih Mbok kisahnya nih.
0: Oh iya semangat lah lanjut.
3: Bumbu biasa Mbok pesanan orang.
0: Mantap.
3: Terima kasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu. Ya, lagi ditunggu Tama ya, Bu Sembok. Ya, udah ada berapa nih? 5 lagu yang udah di-request. Masih ada banyak lagu nih malam hari ini yang belum di-request. Ada Ku Cinta Kau dan Dia, Lelah Mengalah, Perahu Kayu, Terlalu Cemburuan, Sebiduk Tak Searah, Engkau Laksana Bulan, Tiara, sama yang terakhir ada Angin. Wih, diterasa aja ternyata udah pukul 23.19 ya keren dari sana, alhamdulillah. Etam tentunya merapat di Berenggani sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah ya. Supaya ndik bosan nelinga suara Mbak Nita gitu ya. Kita nelinga lagu dulu ya, Berenggahan dulu Etam dengan Rumah Bambu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Ya keren yang sana ya, dah tiga lagu ini kita putarkan nih ya. Ada juga Mbok Lara ya, Tama malam hari ini requestnya sih lagu Terlalu Cemburuan Aja ya Mbok. Siap. Makasih Mbok Lara dah Tama ya. Ini juga pengingat yo nih buat Bu Sembok segala yang juga Mbok Nita nih dari Mbok Lara ya. Jaga kesehatan gatam galanya. Apalagi lagi banyak kabut asap juga. Jangan lupa misalnya beraktivitas tetap di luar ruangan tuh baiknya tetap pakai masker ya, karena Nita nih dah mulai juga membiasakan gak tuh yang lagi harus jalan keluar, apalagi jauh-jauh tuh bah harus pakai masker tuh, karena tem di tahu ya apakah hari ini nih kabutnya akan tebal atau malah sebaliknya gitu ya. Kalau sebaliknya alhamdulillah, tapi kalau tebal nah itu tuh yang jadi riskan ke kesehatan tem juga gitu ya. Terus ya punya Mbok Lara nih, jangan terlalu lama diusahakan tuh tem, jangan terlalu lama di luar kalau kondisi udaranya lagi kurang baik ya. Intinya semoga doa item sama ya, item galanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan juga ya. Dan juga tentunya Mbok Lara juga doa yang sama untuk kita juga ya di sana ya. Makasih Mbok Lara dah Tama ya. Ada juga Bu Sublibis dari Lampung ya, sudah Tama lewat Facebook hadir sebut sih. Dan terima kasih dah berhadir di sini ya. Ya keren di sana Nita masih tunggu, yang gak tamu lagi boleh. Lagu etam tersisa ada Ku Cinta Kau dan Dia dari Asteris Kita, Lelah Mengalah dari Marvin KDI, Perahu Kayu dari Super Emak, Sebiduk Tak Searah dari Eri Susan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Tiara dari Angga featuring Zahra Lida, sama yang terakhir ada Angin dari Lesti. Oke deh keren deh sana, karena di telepon kosong ya, di WhatsApp juga masih kosong, belum ada yang Tama juga, di Facebook juga dah kita bacakan segalanya. Nelinga lagu ya, ada tiga lagu yang belum terputarkan, jadi kita nelinga dulu nih. Yang selanjutnya ada Matamu dari Melili.

Kekeran dan sana di terasa dah pukul 23.43 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya, kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 9.9.2006. Ay, tanggalnya cantik benar ya. Ini coba weekend pasti dah banyak yang pernikahan ya. Ya keren dan sana ya, mohon maaf pun ada salah-salah carang. Makasih banyak yang dah monitor telah pukul 19 tadi sampai wahini. Dan jam makasih banyak yang dah meramaikan baik di Pantas Kutai dan juga di Berenggah malam hari ini ya, yang di kawan Nita sebutkan satu-satu. Makasih banyak Bu Sembok, semoga kau terhibur tentunya dengan suara siar Mbak Nita dan juga dengan lagu-lagu Eta malam hari ini ya Bu Sembok ya. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga Eta selalu diberikan kesehatan, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga Etam selalu bahagia dimanapun Etam berada ya, karena di sana segala hajat Etam dilancarkan, dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saatnya Manita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam nalinga lagu terakhir ya, requestan Nyambok Lara nih dengan Terlalu Cemburuan.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DPR.

0: 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prompa RRI Samarinda.

Selamat tempat keroan dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah RR Perompat Samarinda hadir ngawan etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Kamis 10 September 2026 Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Prom Patera Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Karena kita Indonesia, Bu Sombo, ya, rangkaian Samarinda Hambat. Kali ini Bu Putri hadir ngawani tamu galanya dalam edisi Kamis 10 September 2026. Seperti biasa, kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan rendungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan tamu untuk mengikuti sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Maha pada jam 7. Selanjutnya akan hadir sajian program Halo Benua Etam pada jam 8, dan selanjutnya akan ada Dokter Etam di jam 9. Baiklah, Quran dan Sanak Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Ar-Rum ayat 20 hingga 22 bersama dengan Ihsanul Ihsan, penerjemah Hajjah Syarifah Kalsum. Dan setelah ini tambahkan hadirkan renungan dan lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan, dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dan keronden sanak segalanya. Alhamdulillah berjumpa kembali kita di sajian program Hikmah Pagi edisi Kamis ya, tanggal 10 di tahun 2026. Insyaallah pagi kali ini kita akan menyimak bersama tema yang dekat dengan kita sekarang, dan insya Allah juga akan disampaikan tema pagi kali ini mengenai sholat istiqo sebagai ikhtiar ketika hujan tertahan di langit, bersama dengan Ustadz Mahnun Usni yang sudah terhubung melalui Zoom. Pagi ini kita menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
2: Salam.
1: Bagaimana
2: ya,
1: kabarnya?
2: Mbak Putri.
1: Alhamdulillah sehat. Insya Allah jaringan aman ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah. Semoga insya Allah lancar.
1: Iya, insya Allah semoga lancar ya tausiah kita pagi kali ini Ustadz Usni. Dan karena tema kita juga dilihat-lihat sangat sesuai ya Ustadz ya, dengan kondisi Samarinda saat ini, apalagi mungkin teman-teman yang ada di daerah Palaran gitu Ustadz ya, sudah mulai untuk mengantri mencari air gitu ya, dan sampai tengah malam harus mencari air gitu kalau saya lihat ya dari status teman-teman saya Ustadz. Nah, bagaimana sholat istiqa ini menjadi ikhtiar ketika hujan tertahan di langit, dan bagaimana konsep sholat dan hujan tertahan di langit itu seperti apa? Nah, ini menjadi pertanyaan juga buat kita semua. Nah, untuk menjawabnya insya Allah langsung akan diceritakan juga oleh Ustadz Usni. Untuk kepada Ustadz, saya persilakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yurahu 'alad din wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita awali pertemuan pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diberikan nikmat iman, keislaman, dan kesempatan untuk memulai pagi hari ini dengan talabul ilmi. Salawat dan salam semoga terlimpah dengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mencoba mengkaji tentang hal yang terkait dengan kondisi yang paling dekat dengan kita hari ini, itu musim kemarau ataupun kekeringan yang cukup panjang. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pula ketika kita melakukan introspeksi diri kita, refleksi kehidupan kita, yaitu ketika Allah turunkan musim kemarau yang cukup panjang dan Allah masih tahan hujan. Secara syar'i, istisqa adalah ibadah yang secara khusus dilakukan untuk merayu ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hari ini kita pernah banyak kekurangan air, di air dan sebagainya. Salah satu ikhtiar kita adalah sholat istisqa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat istisqa. Mari kita coba baca beberapa panduan Al-Quran maupun hadis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan demikian lebatnya dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada hal yang harus kita ikuti ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan melakukan sholat istisqa, yaitu apa? Bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Maka inilah jawaban kita yang pertama. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, di mana kemudian kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar biasa menjadikan Allah sandaran kita, jadikan tempat Allah bermohon dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar program Hikmah Pagi RRI Samarinda, senantiasa kita jadikan istighfar ini menjadi pintu taubat kita. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang terbaik kepada kita sekalian. Kemudian di dalam hadis sebutkan pula hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika orang-orang mengalami kekeringan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang masuk di dalam masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, hewan ternak telah binasa dan kami takut kebinasaan itu juga akan menimpa kepada kami. Mintalah kepada Allah untuk memberi kami air." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa yang artinya, "Ya Allah, iramilah kami dengan hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya, yang bertapis-tapis, yang memberi manfaat, tidak memberi mazharat, segera, tidak berlambat-lambat." Maknanya adalah ini membangun sebuah kisah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kemudian orang itu merasa sangat demikian khawatirnya kondisi kekeringan yang melanda, menyatakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah pun mulai rasa kehausan ataupun kekeringan hingga binasa mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi hari ini saudara-saudara kita yang kekeringan berada di hutan, makhluk yang ada di dalamnya, hewan-hewan yang ada di dalam mereka kehabisan air dan stok makanan. Bisa jadi mereka pun kemudian mereka terancam kehidupannya. Bagi di daerah-daerah pegunungan, bisa jadi hewan-hewan buas mulai ke pemukiman. Demikian pula mungkin kita di Taran Kalimantan, mungkin ada binatang-binatang yang dilindungi pun hari ini sudah mulai merasakan bagaimana kekeringan itu. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan sebuah doa yang maknanya adalah, ya Allah, suramilah dengan hujan yang menyubur. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan yang menyuburkan, yang baik kesudahannya, yang bertapis-tapis memberikan manfaat. Jadi ketika bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon secara spesifik bagaimana kemudian kita minta air hujan yang di situ memberikan manfaat, bukan memberikan mudharat. Bisa jadi air hujan yang turun secara lebat, yang tidak siap dengan segala sesuatunya, malah terjadi banjir di mana-mana. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bagian kita biasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan sebuah manfaat dari air hujan. Senantiasa kita harapkan turun memberikan ketenangan, menyuburkan tanaman, memberikan sebuah keteduhan bagi kita sekalian. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Tsumma qala innakum sakautum jadaban diyarikum faqad amrakumullahu an tad'um." Kalian telah mengadukan keringnya rumah dan Allah telah memerintahkan untuk meminta kepadanya serta berjanji untuk memberikan apa yang diminta. Wa'adtukum ayyastajiba lakum. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, stand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada kita sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk meminta kepadanya, maka kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah senantiasa berdoa, "Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin." Ya Allah, apa yang senantiasa doa adalah Rabb,

Ya, ilah ataupun Tuhan selain ya Allah yang maha mengerjakan apa yang diinginkan. Ya Allah, tiada Tuhan selainmu. Kau maha kaya dan kami adalah orang yang fakir. Berikanlah kepada kami air hujan. Jadikanlah apa yang kau turunkan sebagai kekuatan yang senantiasa berlangsung lama. Ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan doa yang terbaik kepada kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita sekalian. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kan sampai diriwayatkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hingga nampak putihnya ketiaknya. Artinya ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan hujan, maka kita berdoa dengan mengangkat tangan kita. Bahkan ketiak terlihat nampak, apa artinya? Mengangkat tangan dengan kesungguhan. Kemudian beliau membelakangi orang-orang, membalik selendangnya dengan masih mengangkat tangannya. Kemudian berbalik kepada orang-orang itu dan turun, lalu sholat dua rakaat. Allah menciptakan awan hujan lengkap dengan buruh dan kilatannya. Dan turunlah hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini adalah kesungguhan bagaimana kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Doa dengan keyakinan kita Allah akan turunkan hujan, dan salah satunya ikhtiar kita adalah melaksanakan sholat istisqa. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan hukum istisqa? Ketika kita melihat literasi, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum sholat istisqa ini. Tapi kecenderungannya adalah sunnah mu'aggadah, yaitu bagaimana sunnah yang diinginkan. Nah, kalau di dalam kondisi yang sempit, kondisi yang sudah diberikan kemarau, kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah menjadi ikhtiar kita bersama. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salat istisqa ini menjadi salah satu bagian kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara sederhana istisqa itu dilakukan sebagaimana kita sholat Jumat. Itu sholat dua rakaat. Di situ ada imam dan ada kemudian kita melaksanakannya. Kemudian dengan khusyuk dan tawadhu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan sholat itu senantiasa kemudian imam menjaharkan suaranya. Jadi ketika nanti dilaksanakan sholat istisqa, maka imam membaca surat dengan suara yang keras dan makmum mendengarnya. Kemudian sholat itu diiringi dengan khutbah,
yaitu sudah sholat,

0: Kemudian diiringi tausiah dan pesan yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam salah satu doa untuk bermohon diturunkan hujan, Allahumma aizna, Allahumma aizna, ya Allah tolonglah kami, tolonglah kami, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Demikian pula di dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Allahumma sqina lazan ma'isan maridan tabaqan mari'a. Ya Allah, berilah kami hujan yang menolong, yang menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, dan segera tanpa ditunda-tunda. Ajilan ghaira ra'isin. Kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa hadirkan hujan yang memberikan keteduhan, ketenangan kepada kita sekalian. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang disunahkan di dalam salat istisqa? Ada yang pertama adalah ketika salat istisqa itu dilakukan secara berjamaah. Jadi kita dianjurkan lebih afdal melaksanakan salat istisqa itu secara berjamaah dengan para perempuan dan anak-anak hadir pula untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dianjurkan adalah banyak dianjurkan kepada orang-orang yang sedekah sebelum hari pelaksanaan salat istisqa. Jadi ini senantiasa harus kita ingin. Dekat menjadi bagian kita mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan pula, bisa jadi dari sebuah hadis, bisa jadi air hujan tertahan di atas karena ada orang yang menunda bayar zakatnya. Ini menjadi sebuah ingatan bagi kita sekalian. Kita akan melakukan salat istisqa, dianjurkan pula. Katakan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang nantiasa diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang titipan hartanya. Apa? Mengeluarkan zakatnya, tidak menahan harta yang memang bukan miliknya. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dianjurkan belum melaksanakan sholat istisqa, puasa sunnah 3 hari sebelumnya. Ini adalah bagaimana kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mazhab As-Syafi'i dan Hambali disunahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum kita melaksanakan sholat istisqa. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian kita ketika kemudian menghadiri tempat-tempat yang mengadakan sholat istisqa dengan rendah hati. Demikian pula dalam keadaan yang senantiasa penuh penyerahan diri dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita ungkapkan, maka mari kita gerakkan saudara-saudara kita, takmir masjid, tokoh-tokoh masyarakat, ketika memang saatnya kita merasa kemarau ini sudah panjang, maka mari kita lakukan gerakan sholat istisqa, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan hujan yang penuh rahmat kepada kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sekalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala biasa meridhai ikhtiar kita sekalian, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Dengan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan salat istisqa ini menjadi sebuah rangkaian kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak sedekah mengharap ridha dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian rutinitas berpuasa kita terutama dengan menyambut salat istisqa. Jadi sunahkan untuk berpuasa menjadikan sebuah refleksi kita sungguh-sungguh berharap pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap kekeringan maupun kemarau yang cukup panjang ini segera disudahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berganti dengan musim yang menentamkan hati kita dengan turunnya hujan. Tentunya kita dan biasa waspada dengan musim kemarau yang masih berlangsung ini. Kita bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana kebakaran dan sejenisnya. Kita senantiasa menjaga badan kita, menjaga ikhtiar kita, usaha kita, senantiasa senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kajian singkat pada pagi hari ini, dan semoga saja bagi masyarakat yang akan melakukan salat istisqa, senantiasa rendahkan hati kita, senantiasa banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kepada Allah kita bermohon, dan sesungguhnya kita yakin Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Mbak Putri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Usni atas tausiahnya di pagi kali ini dengan tema kita ya, mengenai salat istisqa ini seperti apa. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup ya, karena juga insya Allah Ustadz Usni hari ini akan menemani kita sekalanya sampai pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah ya Ustadz ya. Iya. Nah,
0: ya, insya Allah.
1: Insya Allah, ya baik. Ustadz, ini kita melihat satu pertanyaan ya Ustadz ya. Melihat kondisi sekarang yang kemarau lah, yang karhut lah juga lah, yang mana terdampak kabut asap juga, terus air mati, lampu kadang mati juga ya siang hari ya masyarakat di Samarinda nih Ustadz. Habis itu juga sulit untuk mendapatkan air yang bersih di beberapa tempat gitu ya, bahkan di daerah tertentu gitu ya. Ada beritanya sampai menggunakan air parit gitu Ustaz untuk apa namanya untuk berkegiatan. Nah, itu kan hal yang jarang kita temui di Samarinda. Sebagai masyarakat yang akan melaksanakan salat istisqa ini Ustaz, bagaimana caranya untuk tetap bersabar dan yakin bahwa ini adalah cobaan gitu. Jadi salat istisqa ini walaupun sudah bersama-sama berdoa tapi belum dikabulkan secepat yang kita harapkan, bagaimana hati ini supaya sabar gitu untuk tetap menghadapi hal-hal yang kemungkinan masih akan tetap bertahan seperti sekarang ini Ustaz?
0: Ya, Mbak Putri, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu bisabri wassalah. Orang yang beriman, biasa engkau mendirikan salat dan senantiasa engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan bersabar. Jadi ketika kita kaitkan dengan salat istisqa, maka di situ sebenarnya mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat dan sabar itu sebagai senjata kita. Maka sabar tadi yang kadang kita menjadi orang yang tidak anjuran Allah untuk bersabar, tetapi terkadang kita tidak sabar. Nah, ini bagian kita hari ini, bagaimana tidak sekedar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita luaskan hati kita dengan berempati, bersimpati dan bangun aksi. Bisa jadi ada sebagian yang sudah kekeringan hari ini, mata air sudah tidak keluar, sumur sudah padam dan sebagainya. Maka bisa jadi kita hari ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbagi kepada mereka-mereka yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi air, berbagi apapun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita. Maka ini menjadi bagian bagaimana sabar itu kemudian kita refleksikan dengan mengulurkan tangan membantu orang lain. Saya kira ini menjadi gerakan bersama kita, bagaimana kemudian kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Meskipun hari ini kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika nikmat kita masih lengkap dan kita masih bisa berbagi, maka disitulah sebagai sebenarnya ujian kita. Ketika kita harus bisa berbagi kepada orang lain, maka disitulah ujian kita. Sabar yang sesungguhnya adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun empati dan simpati kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Demikian Mbak Putri.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, jadi ada pelajaran bagaimana kita harus bisa berempati juga Ustadz ya. Mungkin ada yang lebih susah juga daripada kita gitu Ustadz ya. Jadi dari situlah kita belajar bagaimana caranya untuk bersyukur. Baik, terima kasih banyak Ustadz Usni ya atas tausiahnya di pagi kali ini. Dan semoga sehat selalu di sana Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ustadz Usni.
0: Ya, insya Allah.
1: Ya, baik. Insya Allah ya Ustadz, kita berjumpa di lain kesempatan juga. Masih akan membahas tema-tema menarik tentunya di Hikmah Pagi. Dan saya izin tutup Ustadz ya.
0: Baik, silakan Mbak Putri.
1: Ya, baik. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Hikmah Pagi lainnya. Dan Quran dan Sanad, itulah dia sedikit tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Mahnun Usni. Saya izin tutup Ustadz. Assalamualaikum.
0: Silakan.
1: Iya, dan kemudian kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu Islami hingga merapat pada pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempatan dari Samarinda Busombo Hambat, kali ini Mbok Putri yang kawani kita segalanya di edisi Kamis 10 September 2026. Informasi kali ini Busombo masih mengenai perakiran cuaca ya. Dan kabarnya nih hari ini cuaca kita Hambat ini akan cerah berawan nih Busombo, dengan suhu kelembapan ini 91% ya. Namun suhu udara kita ini sekitar 25 derajat Celcius dan kecepatan anginnya 7,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan untuk jarak pandang nih Busombo ya, Hambat ini terpantau cukup baik lah ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.go.id. Masih ngawani kita segalanya Busombo dengan beragam informasi, dan kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Iya, kabarnya kali ini Busombo dalam dunia kesehatan ya, dan dari Kementerian Kesehatan bersama dengan OJK ya Busombo memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan nasional. Jadi langkah ini kabarnya diarahkan untuk memastikan pembiayaan ya sektor kesehatan supaya lebih kuat, berkelanjutan, dan kawal mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kerjasama ini menjadi bagian dari upaya untuk mendorong keterlibatan sektor keuangan dalam pembangunan kesehatan. Jadi dengan adanya dukungan pembiayaan yang lebih baik, fasilitas layanan kesehatan ya, diharapkan juga kalau berkembang dan juga punya kemampuan yang lebih kuat juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Busombo. Habarnya penguatan ini juga ya, ekosistem pembiayaan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kesehatannya maha, tapi juga untuk mendukung transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi kolaborasi antara Kemenkes dan juga OJK ini jadi salah satu langkah ya untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan Busombo. Semoga aja lah ya Busombo ada hal-hal baik ya antara kolaborasi OJK dengan dunia kesehatan, supaya juga etam segalanya yang tidak berobat juga lebih nyaman juga, lebih cepat juga Busombo ya. Amun kawa ya Busombo, segalanya gratis tis ya. Ini dia informasi yang selengkapnya kalau kita akses dalam laman websitenya rri.co.id Busombo. Kini Mbak Putri hadir lagi dengan informasi lainnya, ketemu dulu sama Legu Banjar, kali ini ada Mahadang.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 RRI Samarinda Busumbo, kali ini informasi dari peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS tahun ini ya di PPU khususnya, yang menjadi momen menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada kekanaan usia dini Busumbo. Kabarnya ini dari Bupati PPU Mudiat Nur yang mengajak orang tua dan juga guru untuk membiasakan kekanaan ini aktif bergerak melalui kegiatan yang menyenangkan. Dan pesan juga disampaikan waktu Sida ini mengikuti kegiatan ia bersama dengan ratusan anak pendidikan anak usia dini atau PAUD ya se Kabupaten PPU di halaman kantor Bupati PPU Busumbo. Sida menilai aman olahraga bagi kanan ini di hanya sekadar menjaga kebugaran saja, dan juga aktivitas fisik ini menjadi sarana untuk membangun disiplin, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, dan juga kebiasaan menjaga kesehatan Busumbo. Dan kabar juga dari Ketua Bunda PAUD Kabupaten PPU Dewi Yuliana juga mengajak guru, orang tua ya untuk memberikan pendampingan terbaik bagi kanaan, dan sudah meminta guru TK untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan nilai kebaikan dan akhlak sejak dini. Sida pun juga mengapresiasi yo Kerandan sana atas kesabaran dan juga ketulusan para guru TK dalam mendampingi anak dan juga menghadapi kekanaan yang punya beragam karakter. Habarnya Sida mengatakan juga guru perlu menghadirkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan sesuai dengan dunia anak. Ya, melalui HORNAS tahun ini Pemkab PPU juga berharap aktivitas fisik ini kalau menjadi kebiasaan yang tumbuh dari lingkungan keluarga dan sekolah, dan kebiasaan ini juga diharapkan kawa mendukung anak tumbuh sehat, ceria, percaya diri, dan juga berkarakter Busumbo. Yo, demikian kabar kali ini yang menjadi penutup, dan selengkapnya juga kawa etam akses dalam laman websitenya rri.co.id Busumbo. Kini Bu Putri akan hadir lagi, kita ketemu di sajian program selanjutnya Busumbo yo di Dendang Mahakam.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Who Moved My Cheese yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson adalah kisah singkat yang mengilustrasikan konsep perubahan dan bagaimana manusia meresponnya. Dalam esensi buku ini, terdapat 4 karakter utama yang disebut sebagai Ham, How, Snipe, dan Scurry. Mereka hidup di labirin dan mencari keju sebagai simbol dari kebahagiaan dan sukses dalam kehidupan. Pada awalnya, 4 karakter tersebut menemukan stok keju mereka di tempat C. Mereka senang dengan keadaan tersebut dan merasa bahwa keju akan selalu ada di sana. Namun suatu hari, keju itu hilang. Respon setiap karakter terhadap perubahan tersebut mencerminkan sikap dan tindakan yang berbeda. Ham adalah karakter yang sulit menerima perubahan. Dia merasa kehilangan, marah, dan menolak untuk bergerak maju. How di sisi lain, menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Meskipun awalnya khawatir dan ragu, How akhirnya memutuskan untuk mencari keju baru dan mengeksplorasi labirin. Sedangkan Snipe dan Scurry, 2 karakter lainnya, mewakili pendekatan yang lebih proaktif terhadap perubahan. Mereka segera menyadari bahwa keju telah habis dan dengan cepat bergerak maju untuk menemukan keju baru tanpa terlalu lama berkutat dengan keadaan yang sudah berubah. Melalui perjalanan How, kita diajak untuk menggali konsep adaptasi terhadap perubahan dan bagaimana sikap positif, eksplorasi, dan keberanian dapat membantu seseorang menghadapi perubahan dalam hidupnya. How mengembangkan filosofi, jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan tetap di tempat. Pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Seiring waktu, kehidupan selalu berubah, dan orang yang mampu beradaptasi lebih baik dan lebih berhasil dan bahagia. Buku ini memberikan inspirasi untuk meninggalkan zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan mencari peluang baru. Dengan gaya naratif yang sederhana dan menggunakan simbolisme yang kuat, Who Moved My Cheese memberikan perjalanan berharga tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan proaktif. Buku ini cocok untuk mereka yang ingin meningkatkan ketahanan terhadap perubahan dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul How Moves My Cheese, karya Dr. Spencer Johnson.

0: Makanya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habartam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Pulau Kanyungan Berau diproyeksikan menjadi destinasi wisata bahari premium dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Disbud Par Berau Yuda Budi Santosa menyebut

0: Kaniungan akan dikembangkan dengan konsep wisata berbasis air yang berkelanjutan melalui revisi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Pengembangan kawasan juga diharapkan, maksud kami, diarahkan melalui zonasi konservasi dan wisata, pembatasan jumlah pengunjung serta pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat lokal akan dilibatkan sebagai pemandu wisata, pelaku UMKM, penyedia kuliner, hingga usaha perikanan agar manfaat pariwisata turut dirasakan oleh masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Asik bener, ada lagu Sungai Karang Mumus, Bu Sumbo, ya lagu dari Bubuhan Pemkot Banjoa ya. Menghibur kita segalanya di hambat kali ini Bu Sumbo, ya selamat menikmati lagu-lagu yang tidak bertama silahkan lewat telepon WhatsApp, lewat telepon biasa silahkan ya. Tidak request lagu sapa salam juga silahkan Bu Sumbo ya. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana ini? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambat salam sayang dan salam.
0: Iya besok.
1: Lagunya Mbak. Nah ini lawasnya diputar nih apa yo?
0: Apa
1: ini
0: aja yo?
1: Lagu Mbak Begitik saya Mbak.
0: Ini kenapa?
1: Lagu ini aja nak Batatai aja Mbak.
0: Batatai Banjar ya. Berarti lah.
1: Ya lagu ini khusus untuk Busu Boyadi Mbak. Bu Suboyadi itu pendengar setia, Mbok.
0: Di mana sih dia berdiam?
1: Di Bayangkara tuh kecelakaan, Mbok, biasanya. Di kepala kan bembas, orang kutai bembas tuh ya bocor belah sih, Mbok. Dijahit tapi di anu di apa namanya tuh pendarahan di otak kan. Jadi saya kira pendarahan di otak. Jadi saya tamah, Mbok, salaman. Ada yang nunggur saya, Mbok. Loh, iki anu Bu Sumamat kah bunyi? Bunyi saya, iya. Saya tidak mau main tebak-tebakan ya, memang Busu Mamat. Kalau Busu Mamat tuh tidak mau tebak-tebakan bunyi saya, Mbok. Sekalinya Mbok Yuli, Mbok Ai. Ada di situ juga kawannya, Mbok. Nah, aduh, disangka-sangka ketemu situ. Waduh, Busu Mamat. Coba saya tahu tadi tak bawakan keropok bunyi, Mbok. Nah, iya sudah. Di sengaja sudah, Mbok. Saya di telepon anak saya, buru-buru mulang, diingat nomor HP-nya. Nah. Iya aja dengan Bu Suboyadi aja minta Mbok yo. Ya dah selamat ketemu Mbok Yuli ai mai he enggak tahu lagi sudah dulurku gitu bahasa Jawa tuh Mbok. Oke, saya dinyapa karena waktu pendek kan Mbok yo. Ya, karena so. Dengan senang hati Bang ketemu Mbok Yuli itu. Jadi sekalinya umurnya lebih tua sidam Mbok.
0: Iya.
1: 71 umur sudah tuh Mbok yo. Nah. Dan Bu Sudaya hati-hati bawa sepeda bulik.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sepeda tadi Mbok olahraga, Mbok.
0: Oke, okay, Busu.
1: Karena tuan ini cuaca nyaman, Mbok. Jadi napas lega gitu, Mbok. Baik, Mbok. Mbok, siapa? Mbok Putri.
0: Iya, Busu.
1: Terima kasih, Mbok Putri, yo.
0: Iya, Busu. Mudah-mudahan
1: kita selalu sehat terus itu. Jangan lupa masker.
0: Iya,
1: dan lagi, bener. Air mati total karena air dah masuk asin, Mbok. Terima kasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya budaya salam.
0: Hey, budaya kan salam julak.
2: Nama siapa nih?
0: Sama Mbok Putri dong.
2: Sama Mbok Putri.
0: Iya
2: mohon
0: dong.
2: Maaf, kesiangan.
0: Kesiangan bujur.
2: Kedinginan. Batuk-batuk.
0: Nah, bermasker.
2: Bangun. Mana Busu Mamat ini, anak?
0: Anjir aja turun.
2: Apa, kisah? Kisah apa Busu Mamat, lo?
0: Anjir aja bersepeda aja.
2: Aduh, kada ingat lagi yang gila kandan Busu Mamat nih, aduh.
0: Iya, kada dimampiri,
2: Aduh, kayak apa kisahnya, abis makan kambing, kada ingat lagi yang gila kandan. Mbak Yuli mana?
0: Oi,
2: Bu Yana mana? Bu Semisran mana? Ya, yang mana-mana lagi?
0: Yang mana-mana aja dah.
2: Kata-kata hari ini.
0: Iya.
2: Banyak-banyak beramal, beribadah, pakai masker. Salam sembilan.
0: Ya.
2: Lagunya Mbak Putri yang ngatur.
0: Oke deh Jula.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak-banyak beribadah lah. Bermasker bunyinya julak jua. Kita menyapa lagi yuk yang enggak pertama lewat telepon. Ada nih siapa di mana? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa tuh? Ada apa tuh, Upin? Ada apa tuh, Upin? Tepegat itu suaranya. Nih, ada siapa lagi gerang di sini? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
3: Salam.
0: Budayakan salam. Iya, ini ada Busu. Siapa yo?
3: Ari.
0: Wis, Busu Ari. Masih berdiam di Juanda ke kita Busu?
3: Iya.
0: Oh, masih. Busu ndak lagu apa Busu?
3: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
3: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar. Sapa salam buat siapa Busu?
3: putrinya udah
0: bersama. Siap, makasih banyak Bu Suari.
3: Ya.
0: Oke deh, yuk enggak pertama lagi lewat WhatsApp silahkan. Lewat ini, oh ada di WhatsApp nih ya. Dari Mbak Reni, assalamualaikum. Salam budaya budayakan, salam Mbak Putri hadir. Mbak Reni siap-siap dulu aja di Pro 4. Lagunya umpatan aja, mau menyapa buat Bu Sumamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Bu Abdurrahim, buat Mbak Nana, segalanya. Cuaca panas Mbak Putri, selamat bertugas. Aman bulik, hati-hati yo. Iya makasih, pasti hati-hati dong Mbak ya. Ini lagi dari Bunda Ayulin, ini Mbak Ayulin ya, Ayu seperti namanya Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kilo 1 Lojanan bunyi sida di Barito. Weh, Barito. Di hari ini ya Kamis 10 September bunyi sida, mudah-mudahan masih diberikan sehat seberatan. Amin. Ya sehat juha ya etam segalanya Bu Sombo yo. Terus nih juha salam buat semua yang ada di Pro 4, sehat semua, panjang umur. Buat Mbak Putri terima kasih. Selamat bertugas, dimudahkan, dilancarkan untuk hari ini, semangat merdeka Bunyi sida, widi. Ya masih semangat kemerdekaan ya Mbak Yulin ya. Walaupun sudah bulan September nih kita ya, karena mendekati besok ya Bu Sumbo, kita akan memperingati Hari Radio. Ya Hari Radio Republik Indonesia tentunya ya, hari ulang tahunnya RRI gitu Bu Sombo. Ini kita menyapa lagi dari WhatsApp ya, sudah menanti ada Bu Abdul Syukur. Selamat hambat Bu Su.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum Bu Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Bu Su.
4: Iya siap, ketawanya mahan di menahan jadi.
0: Oh, kayak itu kah? Apa kalau itu putus kalau telepon, kenapa nih ada suaranya kayak itu?
4: Oh gitu kan, Bo?
0: Tapi ada ini sudah tadi tuh.
4: Oh, ada suaranya kah?
0: Iya, ini sudah ada nih suaranya. Sehat, Bu Sul?
4: Ya, diawali ya bismillah di pagi hari ini, semoga apa yang kita kerjakan di hari ini semuanya memberikan manfaat bagi kita semuanya.
0: Iya, amin. Lancar pokoknya ya, walaupun cuaca kita perkiranya panas, Bu.
4: Walaupun ya, walaupun cuacanya panas, karena kemungkinan ada daerah mana yang ada hujan, amin. Biasanya gitu, Mbak Putri ya kan?
0: Iya, amin.
4: Pokoknya kesehatan semuanya.
0: Amin.
4: Lagunya diputarkan aja Mbak Putri, Mbak Putrinya.
0: Iya kah, umpatan aja.
4: Iyalah, umpat aja dengan Bu Sumama kah bobonceng Jondi Papa Juambo.
0: Iya sudah, bepingkut lah, bepingkut lah.
4: Bepingkut ya, punya punya bersepeda.
0: Iya.
4: Ya, papa. Itu belakang dia ada anunya tempatnya itu Mbok ya kan. Paksa ada. Empat lari Mbok di belakangnya.
0: Ada ya penginjakannya tuh busu berdiri tanah ya, pakai besi.
4: Oh iya itu berdiri bisa aja berdiri ya kan, biasanya di belakang itu Mbok ya kan.
0: Aduh ya situ boncengan.
4: Iya iya sudah Mbok. Tadi buat Busu Mamat, iya. Busu Hamdan ATT juga tadi, Busu Ibrahim, iya. Busu Misran, Busu iya. Ago, Busu Kutai. Busu Teletela, iya. Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni, Nek Ilas, pokoknya segala aja nih Mbok, kesehatan okay. Semuanya di pagi hari ini buat Mbok putrinya, kesehatan juga. Amin. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Yuk enggak pertama lagi silakan Busu Mbok ya. Nih ada lagi lo telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat hambat. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, lawas terdengar suaranya nih. Sehat kah, Busu?
3: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Tega apa banyu sama mati kah?
3: Kalau aku persiapan air tuh banyak. Lawas sudah berapa drum, berapa jerigen sudah.
0: Oh, alhamdulillah. Ada sudah penampungan.
3: Pokoknya kosong sedikit isiin, kosong sedikit isiin.
0: Iya nih Busu, sama nih Busu Saiful nih, sama kayak apa tegak saya nih. Kosong sedikit isi gair amunnya habis iya. Air.
3: Jadi mati di kelang kabut tahan 4 atau 5 hari.
0: Iya, lumayan kalau tahan.
3: Iya.
0: Maka air larang aja sekarang.
3: Iya.
0: Itu sudah.
3: Tapi kita ingat suara aku sih yo.
0: Iyalah, makanya lawas bener, untung sehat aja nah pertama.
3: Lagu sempat kah?
0: Sempat, nak lagu apa nih?
3: Lagu Banjaraya Sorangan.
0: Sorangan.
3: Banjar Samarinda tuh.
0: Iya, boleh.
3: Iya, aku nyapa dikit yo.
0: Yo, silakan.
3: Ada Abdurrahim ya.
0: Iya.
3: Ada Naila. Ada Tua Ramli, ada Rinjani juga ya, ada Moreni ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Abu Syukur, Busu Kutai juga ya, kalau dengarkan Selamat Hambat, Selamat Harapan, Bunda Elsa juga ya, Damelan, Dembok Dani, siapa lagi, Mbok Nana juga ya, siapa itu ada nan di Marsiran, kalau dengarkan Selamat Hambat ya, mudah-mudahan selalu sehat jalannya ya.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Putrinya tugas saja, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Busu Saiful Koko, ada Tama Jua. Yuk, Etam Galanya ndak bertama mau request lagu. Masih bisa, Busu Ombok yo. Siapa cepat dia dapat pokoknya ya. Yang lambat ya sudah umpatan aja. Ya udah nanti Mbak Putri terimakan lagi ya. Ternyata waktu kita udah para setengah jam nih bekasahan ya. Kita ketemu sama lagu selanjutnya ini ada Betatai Busu Ombok.

0: memiliki sebuah museum unik yang mengangkat kekayaan hutan dan hasil kayunya, yaitu Museum Kayu Tua Himba. Museum ini terletak di kawasan Waduk Panci Sukarame Tenggarong dan dibangun pada tahun 1990-an dengan menggunakan kayu sebagai bahan utama bangunannya. Di museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi kayu khas Kalimantan seperti ulin, meranti, bengkirai, dan ramin, lengkap dengan informasi mengenai manfaat serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pula koleksi seni ukir Dayak, peralatan tradisional, dan berbagai informasi tentang pelestarian hutan. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah dua buaya raksasa yang diawetkan. Kedua buaya ini merupakan buaya pemangsa manusia yang diamankan pada tahun 1996. Setelah diamankan, buaya-buaya tersebut diawetkan dan dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat. Bahkan, pengunjung juga dapat melihat clipping koran yang memberitakan peristiwa tersebut sebagai bukti sejarah. Melalui berbagai koleksinya, Museum Kayu Tua Himba tidak hanya menjadi destinasi wisata edukasi, tetapi juga menjadi tempat untuk mengenal sejarah, budaya, dan kekayaan alam Kalimantan Timur.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
2: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
3: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
4: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhaen Atakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum

0: Masih di perempat RRI Samarinda Busumbo, yang enggak pertama lagi silahkan ya Mbak Putri kawannya tam jalannya. Dan informasi cuaca ya kawasan M. Yamin kali ini lumayan cerah nih Busumbo ya, walaupun langitnya nih awannya di ini ya, di ada tegak itu Busumbo ya, terbagi hak jadinya ini terbagi rata awan-awannya di kawasan M. Yamin ini, belum ada timbul-timbul di situ apanya ya awannya. Tapi tegaknya nih cuaca kita akan cerah panas hari ini Bu Suombo ya. Selamat menikmati aja suasana Samarinda pagi ini. Dan Mbak Putri kawan nih juga perjalanan etam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dari WhatsApp sudah ada menanti lewat telepon. Ada Bu Suwahyu, kita nyapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, hambat jiwa busuk. Lawas nih terdengar suaranya nih, sibuk bener leh.
1: Ya, begitulah Bu.
0: Ya, begitulah ya. Tapi sehat aja kah kita nih?
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi edit video.
0: Asik, seru bener. Di sana busuk, udara tiga apa? Aman-aman aja kah? Apakah ada berasap kah hawa-hawa?
1: Kalau asap tuh kemai-kemai ada, Boy. Kabut gitu, soalnya mataharinya tuh kurang cerah gitu, langitnya kurang cerah, padahal di ada mendung di atas. Jadi kayak tutup-tutup gitu mataharinya, itu kemarin ada banyak gitu tuh.
0: Tapi
1: cuma ini alhamdulillah mulai bagus sudah.
0: Nah, alhamdulillah mentega itu Kak Busu. Kita ndak request lagu Kak Busu?
1: Kayaknya disempet ya.
0: Sempat Busu.
1: Nah, jangan takut aja Mbok,
0: jangan gair. Oh, jangan takut, jangan gair, boleh ya.
1: Oke, untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja.
0: Mbok Putri ini leh.
1: Hah?
0: Mbok Putri ini.
1: Mbok Mia ke Putri, oh Putri ya.
0: Nah, ham.
1: Astaga lupa.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Di Facebook tadi.
0: Nah.
1: Kenapa pulang ke Mbok Mia?
0: Nih tahu aduh. Saya nih. Wah, kayaknya nih.
1: Itu besar telinga Mbok Mia kan ini. Telinga gajah. Iya dong, Mbak Putrinya sama keluarga saja, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita putarkan jangan takut jangan gairnya ya. Ini ada siapa di mana, kita sapa lagi. Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya.
2: Terlambat juga.
0: Iya, yang ini terlambat banget nih di ekor.
2: Tapi ini bisa masuk dari tadi.
0: Masa sih?
2: Aduh, kasihan deh lo.
0: Kasihan deh.
2: Apa gara-gara ketemu Bu Selamat kemarin ya?
0: Dulur.
2: Dulurku, gara-gara ketemu. Aku gak panggil suaranya.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kayaknya ini Bu Selamat ini bilang. Oh alah, akhirnya sekarang teman juga sama Mas Buyadi itu.
0: Iya, ternyata ya.
2: Iya.
0: Memang.
2: Gak disangka-sangka.
0: Iya, kalau jodoh nggak kemana memang.
2: Makanya aku bilang ya Allah, kalau tahu ketemu di sini tak bawain kerupuk, aku bilang.
0: Andaikan
2: nggak tahu.
0: Ya udah nggak apa-apa. Iya.
2: Ya kapan-kapan ya Bu Selamat. Lagian aku juga mau minta nomornya juga. Biar keburu ditelepon anaknya.
0: Oh alah, iya.
2: Ini belum sempat minta, saling minta nomor.
0: Oh ya udah kalau gitu ntar ketemuan aja pas nanti ada temu ini, jumpa fans nih di RRI.
2: Ya, insyaallah.
0: Iya, semoga sehat ya bisa
2: janji.
0: Ketemuan.
2: Mbak, berarti ini umpatan lagunya.
0: Mau request lagu boleh.
2: Oh, masih kan?
0: Ada satu nih.
2: Oh masih ada satu. Apa ya enaknya ya?
0: Apa ya?
2: Ini aja. Ulah Bebaya.
0: Ulah Bebaya boleh. Ya. Sapa salamnya.
2: Ada Busu Mamat. Selamat hambat Busu.
0: Ya.
2: Ada Busu Abdul Rahim, dan Busu Koradi ya. Ada Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Kutep, Julak Sarundeng, Busu Misran. Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nek Ilas. Mbok segalanya aja sudah.
0: Oke deh.
2: Mbok Nana sudah tak salam tadi?
0: Sudah.
2: Ya sudah. Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita beralih lagi nih dari WhatsApp nih, ada Mbok Titin di Kemakmuran. Assalamualaikum, sambudaya budayakan. Salam buat Titin, sidan dak request lagu Mawarung bunyi sida. Salam buat segalanya aja. Selamat hambat, sehat selalu. Makasih, amun sempat bunyi sida. Iya, hak tuh mbok ya. Amun yang disempat dia hak mbok putri putarkan spesial buat mbok Titin ya di Halo Beno Etam. Kita ketemu dah kalau begitu, sekalian mbok putri pamit ya. Nanti kita ketemu di Halo Beno Etam Busumbo sama lagu requestan dari Busu Wahyu. Aduh, jangan takut, jangan gair.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Koronin Sanak Pemkab Berau terus mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui konsep Blue Economy atau Ekonomi Biru. Bupati Berau, Sri Junior Simas menyebut pengelolaan potensi laut membutuhkan keterlibatan nelayan, pelaku wisata, pemuda, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Dinas Perikanan Berau memperkuat sarana perikanan, budidaya, modernisasi, alat tangkap, serta keselamatan nelayan dan armada kapal. Melalui Ekonomi Biru, Pemkab Berau berupaya meningkatkan nilai ekonomi hasil laut sekaligus menjaga ekosistem pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.